0: dan di luar Sabah, manakala RM300 lagi bagi pengajian di dalam negeri. Pelajar terlibat hanya perlu mengemukakan surat tawaran ke Pejabat Parlimen untuk proses penyaluran bantuan. Datuk Mustafa turut memuji keberkesanan program tuisyen madani percuma di Parlimen berkenaan apabila jumlah pelajar cemerlang SPM mendapat 6A hingga 12A meningkat kepada 80 orang berbanding hanya 12 pelajar pada tahun sebelumnya. Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, MAFI, bercadang memperkenalkan inisiatif penanaman padi tanah kering di dalam pasu dan beg poli melalui program Kebun Dapur. Inisiatif baru itu bagi meningkatkan tahap keterjaminan makanan negeri ini. Selain mengurangkan kebergantungan kepada beras import yang kini mencecah 80%. Menteri MAFI, Datuk Jamawi Jaafar berkata, pendekatan tersebut membolehkan orang ramai mengusahakan tanaman padi di sekitar rumah secara kecil-kecilan. Beliau berkata ketika ini Jabatan Pertanian sedang memperincikan kajian mengenai variti padi tanah kering yang sesuai dan tidak memerlukan penggunaan air yang banyak.
1: Sekiranya kajian itu telah selesai, kita akan lancarkan sempena Pesta Kamatan 31 hari bulan ini. Saya telah minta Jabatan Pertanian untuk menyediakan segala keperluan kerana bagi kita bukan sahaja padi sawah kita kena bangunkan, tetapi dalam masa yang sama potensi tanaman padi tanah kering ini ada.
0: Datuk Jamawi ditemui media selepas merasmikan majlis sambutan Pesta Keamatan MAFI di Wisma Pertanian Kota Kinabalu. Hari terakhir program Inspirasi Beli Barangan Malaysia 2026 di Kota Kinabalu pada Ahad mendapat sambutan luar biasa daripada warga tempatan dan pengunjung luar. Acara dua hari di Sabah International Convention Center SICC itu menjadi platform mempromosikan produk usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS tempatan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohd Ali yang meluangkan masa menyantuni para usahawan yakin kreativiti produk anak Sabah mampu memperkukuh ekonomi domestik. Beliau turut menzahirkan penghargaan kepada semua PMKS yang terlibat dan berharap kempen Beli Barangan Malaysia KBBM terus memperluas kebolehpasaran produk tempatan ke peringkat lebih tinggi. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Pelaksanaan penyasaran semula subsidi petrol langkah penting bagi memperkukuh kedudukan fiskal negara. Selain memastikan bantuan kerajaan disalurkan secara lebih adil kepada golongan sasar, Profesor Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perakaunan Universiti Malaysia Sabah UMS Profesor Dr. Caroline Gitabi Arokyandasan berkata, langkah itu perlu bagi memastikan perbelanjaan kerajaan kekal mampan dalam jangka panjang.
3: Kalau kerajaan dapat mengurangkan perbelanjaan dari segi mengenakan kuota sistem atau tier pricing system, so dengan ini dia dapat mengurangkan perbelanjaan kerajaan. So ini dapat meningkatkan kedudukan fiskal kita ke arah yang lebih sustainable.
0: Dr. Caroline berkata demikian dalam temu bual eksklusif bersama RTM di UMS Kota Kinabalu. Perkembangan inkuest kematian Zara Khairina Mahathir. Proceeding inkuest memasuki hari ke-68 pada Isnin dengan saksi ke-70 menyambung keterangan di hadapan Coroner Amir Shah Amir Hassan. Juru Analisis Unit Siasatan Jenayah Komputer Makmal Forensik PDRM Muhammad Zaidi Abu Hassan memberitahu analisis forensik digital melibatkan 15 telefon bimbit menghasilkan sejumlah besar data termasuk perbualan WhatsApp, gambar, video dan file audio. Pemeriksaan dijalankan menggunakan perisian X-ray mengikut piawaian ISO dan NIST bagi memastikan integriti serta ketepatan proses forensik digital. Mahkamah turut dimaklumkan beberapa telefon mengalami kerosakan fizikal yang menyukarkan proses mengekstrakan data. Namun, sebahagian data berjaya dipulihkan termasuk daripada peranti bertanda WF9. Dalam prosiding sama, peguam ibu arwah mengemukakan 42 rakaman audio panggilan telefon yang tidak terkandung dalam laporan forensik asal. Zara Karina, 13, pelajar SMKA Tun Datuk Mustafa Papar, meninggal dunia di Hospital Queen Elizabeth pada 17 Julai 2025, sehari selepas ditemukan tidak sedarkan diri di dalam longkang berhampiran asrama sekolahnya kira-kira 4 pagi. Proceeding inquest bersambung hari ini dengan keterangan saksi pihak ibu arwah Zara. Prospek yang menjalani program pemulihan dalam komuniti terbukti mampu memenuhi kriteria dan keperluan pasaran buruh tempatan. Pengarah Jabatan Penjara Negeri Sabah dan Labuan, Tay Hock Soon berkata, latihan yang diberikan membantu prospek bersedia ke alam pekerjaan. Kerjasama daripada majikan tempatan juga amat baik dengan sebahagian besar prospek berjaya diserapkan ke dalam pelbagai sektor pekerjaan selepas menjalani latihan penyesuaian.
4: Mereka boleh dilatih dan boleh memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh pihak syarikat. Setakat ini, saya rasa kita tidak ada runggutan daripada pihak syarikat dan mereka ni rata-ratanya boleh bekerja. Mungkin dalam beberapa hari diberi latihan dan mereka ni boleh menyesuaikan diri dalam sektor pekerjaan yang bersesuaian.
0: Tay menyatakan demikian kepada media selepas program penyerahan sumbangan kepada Rumah Perantaraan Sandakan. Kesedaran dan pendedahan mengenai kepimpinan politik dalam kalangan wanita luar bandar di negeri ini perlu dipertingkat. Ia bagi memastikan suara golongan itu terus diangkat dalam dasar kerajaan. Menurut Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Rina Jainal, penyataan wanita negeri ini dalam politik masih rendah berbanding negeri lain.
5: Jadi adalah penting untuk kita terus bergerak secara praktikal dan menggunakan sumber yang kita ada untuk groomkan satu individu-individu kepimpinan politik yang lebih boleh bergerak sama membangunkan lagi lebih banyak suara-suara wanita di peringkat akar umbi.
0: Beliau ditemui RTM selepas program Sentuhan Kasih Jiwa sempena sambutan Hari Ibu 2026 di Kota Kinabalu. Datuk Rina menegaskan sistem sedia ada perlu diperbaharui dan diberi pendekatan segar bagi melahirkan lebih ramai pelapis kepimpinan wanita yang berwibawa. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Pelaksanaan AKPS perlu diperhalusi menerusi sesi libat urus. Tanaman padi dalam pasu inisiatif baru kebun dapur. Sekian berita tadi disunting Ramhani Zan Jamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: DM especially for you.
1: Baiklah, kembali bersama dalam segmen Rentak Segar pagi ini. Nampaknya kita sudah memasuki pusingan yang ketiga, iaitu pusingan terakhir bermula pukul 8 pagi sehinggalah 9 pagi nanti. Dan juga saya, hai semuanya, Atika, rakan penyampai anda untuk pagi ini dalam segmen Rentak Segar edisi Selasa 19 Mei 2026. Baiklah, macam mana dengan pagi hari kedua minggu ini? Untuk anda di luar sana, harap semuanya masih lagi dalam keadaan yang tenang, masih lagi dalam keadaan yang bertenaga pagi-pagi ni kan. Mungkin juga pada waktu sekarang ni sudah ada yang sudah selesai bersarapan pagi, ataupun ada yang baru sahaja bersarapan. Apapun yang anda lakukan pada pagi ini, semoga urusan anda sentiasa dipermudahkan. Dan juga pada waktu sekarang ini, mungkin ada di antara anda yang berada di ruangan masing-masing kan, duduk di pejabat, memulakan rutin harian dan juga kerja hakiki seperti biasa. Dan juga bagi yang tengah memandu pada ketika ini, hati-hati di jalan raya, jangan bawa laju-laju, bawa pelan-pelan saja, jangan kelang kabut. Pagi-pagi begini adalah pagi-pagi yang kalau boleh kita tenang saja, jangan kelang kabut, biar lambat sampai, yang penting selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baiklah, pagi ini sambil-sambil anda semua buat aktiviti masing-masing, sedikit info ingin saya kongsikan bersama, iaitu satu program saringan kesihatan Persatuan Pesara Kerajaan Sabah Daerah Tambunan 2026, anjuran bersama Persatuan Pesara Kerajaan Sabah, Majlis Perkhidmatan Masyarakat Sabah, Hospital Daerah Tambunan, Pejabat Kesihatan Tambunan dan Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia Tambunan akan diadakan pada 20 Mei 2026, iaitu pada hari Rabu, bertempat di Dewan Terbuka Pisempuruan Skuai Tamu Tambunan bermula pukul 8 pagi sehinggalah 1 petang. Dan seperti biasa, pelbagai aktiviti akan diadakan sewaktu program berjalan, antaranya ceramah motivasi kesihatan, pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan BMI, pemeriksaan glukosa dan macam-macam lagi aktiviti-aktiviti yang akan diadakan. Jadi untuk anda di luar sana, apa kata bagi yang berpeluang itu, datanglah beramai-ramai bagi menyokong penuh program berkenaan. Dan juga semestinya aktiviti-aktiviti yang dijalankan, pemeriksaan tekanan darah, percuma. Jadi kalau mungkin ada yang mau memeriksa darah, mau periksa tekanan darah, periksaan BMI, pemeriksaan glukosa, datanglah, ambil peluang ini, datanglah beramai-ramai bagi memeriahkan lagi program berkenaan. Baiklah, tepat pukul 8.30 minit pagi nanti, kami akan bawakan kepada anda program segmen Diari Sana Sini bersama dengan rakan penyampai kita dari Tawar FM, Sandakan FM dan juga Sabah FM yang akan mengongsikan program-program yang berlangsung sepanjang hari ini. Tapi sebelum itu, apa kata kita berhibur dulu dengan lagu seterusnya daripada Tiara Andini feat R.C. Widianto, Cantik. Kamu memang cantik. Wah, di Kedengar FM, hebat syoknya.

0: satu accept friend request daripada individu tidak dikenali boleh membuka pintu kepada orang asing. Bagi remaja, khususnya bawah 16 tahun, tindakan ini membawa risiko yang lebih tinggi kerana tahap kematangan emosi dan keupayaan menilai ancaman masih dalam perkembangan. Mereka lebih mudah mempercayai individu tidak dikenali, berkongsi maklumat peribadi, terdedah kepada scam, buli cyber dan manipulasi. Inilah antara sebab mengapa cadangan had umur 16 tahun bagi penggunaan media sosial sedang diberi perhatian. Bagi memastikan remaja lebih bersedia dari segi keselamatan, kawalan diri dan literasi digital sebelum terdedah sepenuhnya kepada dunia dalam talian. Peranan ibu bapa dan penjaga kekal penting. Pantau, bimbing dan didik anak-anak dalam membuat keputusan yang selamat di ruang digital. Tidak semua permintaan perlu diterima. Tidak semua pintu perlu dibuka. Keselamatan bermula dengan kesedaran. Ingatan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
2: Siaran Keningau FM 94.7 MHz di tandem Keningau, Nabawan dan Tambunan. Hebat syoknya.

0: Selamat pagi, terima kasih kerana terus bersama. Dan sekarang ini masanya untuk kita bersama dengan kawan-kawan kita dalam Diary Sana Sini. Kita ada Atika di Keningau. Selamat pagi Atika.
1: Selamat pagi Claire, dan selamat pagi juga untuk rakan-rakan semuanya pagi ini.
0: Iya, Claire bersama dengan Rafiq hari ini ya.
2: Dia sebut rakan-rakan, dia sebut nama saya.
1: Selamat pagi Rafiq, abang.
0: Kena sebut nama. Okey, sandakan ada Shaf dan juga Wafa di Tawau FM.
3: Ya, selamat pagi,
0: selamat
3: semua.
0: Selamat pagi.
3: Ya, nama aku pun dah disebut dah lah.
2: Ya. Dah malas. Kenapa ni, Syah? Nama kita dah sebut pagi ni.
3: Itulah tu. Teman-teman kita dua kumbang.
2: Ya, teman-teman diorang ni tiga.
0: Awas Satika.
2: Last.
0: Awas Satika lawan satu. Oleh kerana Atika tidak sebut Syah dan juga Rafiq, kita bagi dia duluan lah.
1: Baiklah. Terima kasih. Terima kasih Rafiq. Rafiq dan juga Ikhlas di Sabah FM. Dari Keningau FM, ada satu info ingin saya kongsikan. Seperti biasa, berkenaan dengan kempen derma darah, pihak Hospital Keningau menyeru orang ramai untuk tampil menderma darah memandangkan bekalan darah di hospital kini berada pada paras yang rendah. Tapi semua kumpulan darah amat diperlukan. Jadi bagi anda yang ingin tampil menderma darah, khususnya bagi penduduk di kawasan Keningau, bolehlah datang terus ke kaunter derma darah Pusat Transfusi Darah Aras 2 Hospital Keningau. Baiklah, itu saja satu info daripada Keningau FM. Seterusnya kita bersama dengan Syaf di Sandakan FM. Silakan Syaf.
3: Baik, terima kasih Atika di Keningau FM. Dari Sandakan FM juga ada satu perkongsian untuk hari ini, di mana pukul 3 petang nanti, Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Muhammad Arifin bin Datuk Haji Muhammad Arif akan hadir pada majlis angkat sumpah ahli-ahli majlis daerah Kinabatangan yang baru, dan taklimat majlis daerah Kinabatangan dijadualkan pukul 3 petang nanti bertempat di salah sebuah hotel di Sandakan. Jadi itu satu perkongsian untuk hari ini dari Sandakan FM. Seterusnya bersama dengan Wafa di Tawau FM.
0: Baik, terima kasih Syaf dari Sandakan FM. Satu perkongsian ingin dikongsikan melalui Diary Sana Sini bersama dengan rakan-rakan yang lain untuk hari ini, iaitu akan berlangsungnya majlis perasmian kursus peningkatan usahawan mikro pada hari ini 9.15 minit pagi nanti di salah sebuah hotel di Tawau, dan insyaAllah akan dirasmikan oleh Yang Berbahagia Datuk Redona Bahanda. Itu satu perkongsian dari Tawau FM. Kita terus bersama dengan rakan-rakan di Sabah FM. Kita ada Rafiq dan juga Atlet. Silakan.
4: Terima kasih.
2: Baik, okay. Wafa, di Sabah FM kita ada dua perkongsian pagi ini, yang mana pada pukul 8 pagi tadi, setelah pun berlangsung bertempat di Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sabah, DBP, iaitu pertandingan Forum Remaja Madani Peringkat Negeri Sabah 2026.
0: Okay, itu pukul 8 sedang berlangsung sekarang ini. Manakala pukul 10 nanti berlangsungnya penyampaian insentif sukan bertempat di Menara Kinabalu.
2: Ya, baik, itu dia tiga perkongsian yang dapat dikongsikan pagi ini dari Sabah FM. Dan terima kasih kepada rakan kita di Tawau, Wafa, dan juga di Sandakan, Ashaf.
1: Oh, murah.
0: Berdendam betul-betul.
2: Tiada apa, saja gurau-gurau. Atika di Keningau FM.
1: Terima kasih kembali Rafiq dan Ikhlas.
0: Selamat tugas kawan-kawan.
2: Selamat tugas kawan-kawan.

Baiklah, lagu daripada Flow 88 Afid Atmosfera Keamatan baru saja menghiburkan anda sebentar tadi. Dia punya kehangatan keamatan itu sudah semakin dirasai, mula dirasai kan. Tidak lama lagi kita akan menyambut pesta keamatan. Jadi untuk anda di luar sana, semoga-semoganya ceria-ceria sentiasa pada pagi ini. Baiklah, pagi ini sedikit info ingin saya kongsikan, iaitu berkenaan dengan program Jelajah Sakan Saringan Kanser Negeri Sabah 2026 peringkat daerah Keningau yang akan diadakan, bermula diadakan pada 18 sehingga 24 Mei 2026, Isnin hingga Ahad ini, bertempat

Cinta. Baiklah, lagu daripada Rizky, Fabian dan juga Adrian Khalif, alamak, telah membawa kita ke penghujung siaran Rentak Segar pada pagi ini. Terima kasih kerana menemani saya bermula pukul 6 pagi sehinggalah sekarang menghampiri 9 pagi. Baiklah, sebelum saya meninggalkan anda pada pagi ini, saya ingin bacakan satu dua kiriman ucapan daripada rakan kita di WhatsApp. Kita ada si Elvia Samai Paran. Dia cakap, hello, hello semua rakan-rakan setia Keningau FM. Apa khabar? Semoga semuanya kekal ceria sepanjang masa. Salam keamatan untuk semua warga Sabahan. Dan juga dia cakap, salam persahabatan kekal selamanya. Si Elvia ada tanya juga, macam mana cuaca tempat kamu? Kalau di sini sekarang mendung. Kalau di sini, Elvia, ada sedikit sinaran cahaya matahari mula-mula memancari sekitar Keningau ini. Baiklah, juga kita ada kiriman daripada rakan kita seperti biasa, Amankan. Dia cakap, salam Malaysia Madani buat DJ. Assalamualaikum dan juga selamat bertugas. Terima kasih, Amankan. Dan Amankan dengan pantun berpisah tiada. Dan pagi ini, pantun si Amankan berbunyi, keris kecil menikam ular, keris besar menikam singa. Dari kecil tak hendak belajar, sudah besar bertanya-tanya. Wah, dia punya pantun tu ada sedikit pengajaran di situ. Dari kecil tak hendak belajar, sudah besar tertanya-tanya. Itu dia pantun daripada si Aman kan. Baiklah, kita pun ada juga kiriman ucapan daripada rakan kita di Facebook, Keningau FM. Ada si Andong Cunis Lahim. Hai DJ, selamat pagi, selamat bertugas, dia cakapnya. Dan juga semoga segalanya berjalan dengan lancar. Dan dia ada hantar gambar jugalah. Dia macam si Andong ni, dia rajin pergi hiking ataupun pagi-pagi kawasan perumahannya kali kan. Cantik betul lah, dia punya suasana tu nampak tenang sejak. Baiklah, pagi ini terus dengarkan Keningau FM sebab selepas ini kita akan beralih ke siaran dusun dan juga akan menemani anda DJ Maida bermula pukul 9 pagi sehinggalah 12 tengah hari nanti. Baiklah, untuk pagi ini dalam segmen Rentak Segar, saya Atika mengundurkan diri dahulu. Semoga hari anda semoga sentiasa ceria, sentiasa gembira dan juga penuh semangat pagi-pagi ini. Baiklah, saya tinggalkan anda lagu daripada Datuk Francis Landong feat Maldini, Sumayau Sumazau, akan menghiburkan anda. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum dan juga salam Malaysia Madani. Bye.

0: aramai ba.
1: Kos limbahan boros dusun, manta jam kos siam ke Sabon, gisom jam ke hopedem duo tangadau.
2: Maya frekuensi siam na pedem apa titik turu megahertz.
3: Keningau FM.

ada orang awak kepelan gata-gata kyo. Makin awak pada sinding. Makin awak takut di sinding, roi tanda buluntung manta di satili sagin. Oh, haro kagu pasun di isaiti. Ikaliun kyo kesuapun bayan nanti. Oh, haro kagu pasun dait dau. Nah, manta ko pulang pusatian, okay? Man ko pulang pusatian, no. Kinaw tako pa sinding, nuri, papalampus at kapelan gatang-gata. Mintaan tako na ginaw, no, sundayt di kalyun dat bay, no.

Eh, tapi nak kau tinat kepulan gatang-gatat baino kau perumsian titulan kelima. Ipinala besut ketinanan pemerunan gata Sabah kia LIGS. Tada baino kau perumsian titulan kelima. Gatang resusu gata tekelatek siam meringgit siam nepedomi satu sin sekilogram. Gata kepingan naun hub grade isa apat ringgit turun nepedom lima tu sin dasan kilogram. Gata kepingan di taun hub grade duo telur ringgit siam nepedom siam tu sin sen kilogram. Kantalan grade isa apat ringgit lima nepedom dua tu sin sen kilogram. Kantalan grade duo telur ringgit turun nepedom turu tu sin sen kilogram. Sikarap seringgit turu tu sin sen kilogram. Suku tokoh latex teka susu gata siam meringgit siam nepedomi satu sin sen kilogram. Kapingan auno hub grade isa apa teringgit turun nepedom lima tu sin dat sen kilogram. Kapingan auno hub grade dua telur ringgit siam nepedom siam tu sin sen kilogram. Kantalan grade isa apa teringgit lima nepedom dua tu sin sen kilogram. Kantalan grade dua telur ringgit turun nepedom turu tu sin sen kilogram. Memsi karap nepenangan seringgit turu tu sin dat sen kilogram. Bila nak kopi gata gata bayi nak ya tapi naik. Pengampai nahi BKNS Summit Incentive.LIGS kia. Konsikahan tu haro kepio kemugat-mugatan ditit gatang-gata kia. Di susu gata semok nada hopo dering gitu sang kilo.

Mbak Mekin Auto is Nugaris Sinding dot Kamatan. Sinding Kamatan penyempatan di Vela Shah Omi Gledi Pinky. Tadau Kamatan Tokoh.

Ya, dabay nati mamasa da ta kapanawit program nuyati sakan kya saringan cancer, program jelajah saringan cancer dahiti Dewan Akid geningau timpu di jam ke walu telun hapun minit ke Swabon po bisa di jam ke apa telun hapun minit tersesada peniti menuhat penuangan daw da tadabay na manku pelombus ada tinduk ya. Gumo taba bayan di Abu Horon teka papanahan ke pihon datila ngaman ku pelombus ada tinduk. Makin awak tahu betul ti sinding di John Dautis. Alan Sananto.

Penudukan ke Pegulu de Tadau Raya Aidiladha Nopo ma memohon dom kelubukon di Nabi Ibrahim alaihi salam om kotorodokon di Nabi Ismail alaihi salam menuduk ginawa tokoh mai lebih ogirot menguhup nyampai aulumansan dotman sulio otoboy om popoing kawas takwa kumat Allah subhanahu wa ta'ala. Kewoyo-woyo di lopapa Sarabak, solidarity social, mayat ibadah korban meampai pepetikid daging, kumat tinimungan fakir masikin, montok magiampai, kupuriman kandasan kinawo. Tabi Aidiladha, mantad RTM, teman setia anda.

Opo Posoro di tepialaan semifinal Suganda di kasadap kyo. Pasikahan kuma do mobi dua tas keningau no kosuangin panantaban do Suganda i kamatan. Ibu horon dat kudu na padam tolu tulan dat bainok kyo. Bahan meritan kuditit karaiti program jelajah saringan kense teke sakan kang kuditenu kita binai. Tadau bain nanti tadau kuma dua kepaharan diti seminggu tiki mata dari kepada mualu gisam kedua nepada mapat tulan dat baina. Tadau bain nana peti tadau kedua ngahara nugiari boborosan haro dua boborosan tih ngai nepa boborosan de tisa ngai naka talib de tisa roh. Jam kesian telah 8 minit po ibu bersendat kuma 2 napati panamangan kelidasan ni pon jam kopo telah 8 minit ke suaban gisem jam kopo dapat 5 minit kya tadau suab tadau kotolu harohot beberusan keraitat cancer cervix da jam kesian telah 8 minit ke suaban jam kopo telah 8 minit ke suaban nepengah cancer colorectal. Tadau ke apat nopong cancer cervix jam kesiam telu nopon minit ke suabon jam ke pada misa nopong apa namangan dot nipon palsu kati beberusan kedua di jam ke hupud ke suabon it kemayan dot asas pertolongan cemas kati di beberusan ke apat jam ke pada misa dua nopon minit influenza tulun nengelohing teka influenza warga mas. Milan ha tuwa ko na boboroso ni man pohoro kopihan da titi ta program sakan da iti Dewan Akid ge ta binay isam da tadao minggu iti tikid tadao da tar ho ti boboroso ni lo om it nongoretan ku ditinu it saringan da kalidasan saringan da TV maharan nagi isaringan sarcopenia matok tulu nongolohing om it obesity kyo. Iti na pasaringan dat sarcopenia tinga gisam dat baino kapudam siam diti tulan kelima kadua na pudam isa gisam kadua na pudam papat na po nga isaringan komposisi tinan senam sihat ganti haramon na luwa dat raha antok dat kadua na pudam isa kadua na pudam papat tulan kelima alapan na isanan magigian keningaw dat mga irikat diti program dialati program jelajah saringan cancer.

Kebesanan kesawan kembali andong. Maya di Facebook Kesalimbahan Boros Dusun. Hai DJ. Oh, Kesalimbahan Boros Dusun. Koningau FM boh. Oh, doi ya. Facebook Koningau FM. Hai DJ, kepisanan kesuabun tapi tadau kedua kio om lologo to mimbolotok pon siko kumadia tu kasasar iman hak ngingis to mis mentok dahai kanti pon siko no kopi andong om lumab na di makapi hat ngingis sidih ya kayo sangin labat talinga maginang okay om iho lumab ngingis.

Sinding Kamatan Pinyampatan di Sabas Amin ni Binius Binius mi Helen di tinu dikyo. Helen Sulimin saya di Sabas Amin Binius Helen Sulimin. Lot menegian potos minding sinding di tinu di. Pukul di sinding mata di Russell JR Alansan Karatika. Kita kono jam kedua di keselimbahan boros dusun jam kedua penegiti mau keringau kyo. Laku-laku sundait di Kaliun. Sumakono po itu tuguk ngatu mulut dan doi pirit. Mahala sundait di Kaliun dabaina kyo apa gana sundait dabaina.

Amantok kedua na pada mapat tadau tahurin na ti pamaramayan na pendong aharohitit larian HHA kati oh maginangkus kyo. Kotimpunan na pangahila idataran so kotimpun na jam ko 6.00 tapi na ko ilan na hatuokon na penuangan data babayan kapihan dati ti tapumaramitan na hari hutan antar bangsa 2002 na pada manom. Kaduan na pada mdua, isam kaduan na pada mapat dititulan.by na kawian na minggu tig ya. Dahil ay dataran suk.

Bama kinawa pun dah kawagu dah sinding kaya tapi naik. Hari ketujam ke pada miso kabar bakal kasasari orangau. Mama pabayan orangau ke suaban bayi nanti. Kesorau ke penangku jam ke pada miso telun hapad minit ke suaban. Sinding-sinding lalai, sinding-sinding kalangadan. Mama nanti maginangau takut di sinding penyempatan di Petrova Ami Min Yasmin. Aid ke pupusan.

Ngo Keningau FM kuhoi aramai bo mo keringau do koyo gisam jam ko pada misot ke Swabon Sumigambo Perintah Sabah Pupati Lombu Stit Program Sentuhan Kasih Rakyat Syukur Datong Diti Bina Lombu Stit Menteri Kosinan Sabah Program Diti Meningkanan Tinggi Saman Menghub Mengkikian Dit Ongo Susa Lelobi Peganakan Dit Aseribat Konuan Om Lemansan Kopiut Penghupan Dat Perintah Mentok tahun diti, perintah popotong ko program diti lebih kemat peganakan penginian id labus kakadayan om adalan masikin. Sumigambo.

kabisanan kumadi Koyok men di kampung papar Tambunan. Igokuran na Tambunan Koyok men. Hai kepisanangan nam tabit pibawasan tadau kedua pagulupo kumadi DJ kati omain sanan magi sangin rongau di tiro diu kuningau FM alan sana senong kabar om kepisanangan paparalan karaja Erina DJ pun sikau ka. Aro program ina Tambunan na suab gyo sagari Koyok men. Ini lebih sempurna.

program di kapanau hilau it bisampuruan skue tambunan de sua biti pemeriksaan dot kalidasan it anjuran kedua dot it nugiari kalidasan ke wale pengobatan tambunan miampai dot it kesan nongo kopinsi dot perintah Sabah watas tambunan. Miti lalabi na kopya montok dia lo di nongo kopinsin dat perintah dan pagun Sabah menagi pisang puruan ba merekat ko di dapo bayan di tira suab. Mantada jam kawalud ke suabon gisam jam ke isa talib tangadaw.

pirita tu mulut ke amalah suka kita dituguk. Anak lagi apa meraiti tapi naik jone.

itinoh timpu montok memurimon pisuayan ta kanon tungkusan Sabah. Kepihondot kinaulitonton tanod RTM kumo walunahopod RTM Sabah pepekito. Walun hapod menu sabahan, magisusway tinaru, magisusway tapurimanan, tansanan haro. Nunuhit lebih kagayat, tansanan ta kanon, man uludod sumilih numbur walun hapod. Kada potolibo kesiwatan, mamurimon, magisusway menu, ontok kodono permapat tulan kelimo. Untuk tadau minggu, ketimpun jam kodua minso sedop id imago shopping mall. Kaino, rumikot toko, walu nahopod menu sabahan. Tupurimanan toko, tungkusan toko. RTM, walu nahopod tahun, teman setia Anda.

0: Atuh kaki. Monggo nakapi pakaian nunda.
1: Kumaha kuna badet? He, lamay ku entange di kasep kud. Haranna pada sulung.
0: Ya dikede pamanan nu ben ha ki. Kapal bodi rasuk nu. Tanarulongan bodi kagu. Dari harhet, it sunuk-sunuk nu.

0: itu pinut pungkul letak daw.
1: Duh, katahan aku bodoh abalan.
0: Atuh, kakek. Kada ketika balan kini ada untuk kena pematul letak daw bainat ya. Tak daw alasuk matiti bainat ya, kakek.
1: Dan rana kurah janda kapi ya.
0: Untuk kena pematul daw di bainat alasuk linasuk di dehidrasi ya, tinan.
1: Rugi ya, dehidrasi.
0: Tahu, umar ringa tinan non akan nama waik. Hingga ngay waik digitan no, dangol no.
1: Ndam, mulai aku pernah katut. Dan pola saya aku ndak tupi no. Man, kuih pagulia saya sadapan.
0: Mam, lukut-lukut tenang ki. Ya nga bolehan kuih buat tinggak. Lukut-lukut tenang ketiga. Kadang-kadang ketika pia pingkul tadaw. Lasuk mati ke pia tadaw. Kumodawa tutak tadi.
1: Ampun deh, lukut-lukut tenang dahai. Aki.
0: Bah, lukut-lukut aki.

Ada berarti jam ke hopo dapat tempat demi siang minit terdapat ke Swabon. Har hopo po minit temerong awat kabar ke tepi naik. Dua sinding terong opo gulu dorong awat kabar. Madali huay babayan jam ke pada misa telun opot minit nepong kerang handa koi sinding-sinding lalait. Mada koi diterhian do temukin ngawat sinding lalait. Ompo siwa takuti pasan di saya di Dennis Tekudu-kudu. Halo DJ Angela kepesanan kesuaban kepesanangan panau keraja idkonti keningau FM ku ya ramai bo kati. Dennis Tekudu-kudu mantan serayu pisuk-pisuk kakiyo. Perodot kagong aranat tanta don saya raya pisuk-pisuk. Lagat-lagat aku menunggu ang kerajaan meni kita daw kio pon si kau DJ Aswaw nginggis kio kati. Baham dua sinding iti sama tadi Jemisius Manggata Pasar Malam Keningau sinding wagu di Rosario Bianis Sengulunan Keningau FM kuhoy aramai boh.

Kebisanangan Masalah Malaysia Madani Miampai Duhan Baidayung Kitit Kabar Keningau FM. Perintah Pogun Minggisan Popagirat Sekodung Kumadit Kitarul HIV AIDS Kampai Namanantud Kesukupan Pengubatan Lebih Poin Tongkop It Pogun Diti. Minaborasi Bayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Datinggi Samandila Agayo Guno Mentok Manantud Hingga It Otoliban Lolobih Yolo It Kuenan Labus Kakadayan. Nukain talang di CIT Id Pasun di Pinalombus di Menghub Menteri Kumadi Bayan Menteri Datuk Siza Mandela Melakun Id Gantakan Minum Sedepun Red Ribbon Kota Kinabalu. Tumanu di Datuk Haji Ji Mulung Piat Pengobatan Ais Sakabayar Pino Sediat Perintah Ngakakal Ogumu Isumakit Keteguang Dat Kekurian Kausinan Om Kesusahan Dan Mekibat Peti Lombus. Kain kawasan kerolihan HIV itangat kemulakan memegunok negit peneguangan om tinggi saman peti lombus meneguang dat kesalahan pemerhatian dan megigian kumat terul HIV AIDS. Nama tila minanambara sidgan takan di lepenegi ikumaduad Menteri Kelidasan Datuk Hanifah Hajar Taib. Minabaros dat penginsamakan dit au memusarau datawa senong kumadit kitarul HIV AIDS kiguna tila musan dat papain kawas. Agaya guna dila untuk menghub dia lad meneguang dat kepesian dit lebih dasanong. Nakain talang di Datu Hanifah megikian kiguna mamarati dat HIV okon nadi katarul dit apatut dat insaduan tu pengubatan wagud baino papanu dit kitarul dilo meneguang dat kepesian miagal kobasanan. Kepermanan megigian pelajaran kelidasan om kesukupan penisan om pemeriksaan kigunod petongkopon lolobi kematinimungan dit agaya keteguangan deterolihan om megigian labus kekadayaan id Sabah om Sarawak. Mogi sesuai tinggi saman pinapanau negi mayat pisau kedungan perintah, NGO om sektor swasta kampainah penediaan dat kit penisan om pengubatan penalaban mentok mengingkurit kerelihan dat HIV. Program Jelajah Aspirasi Kementerian Perintah Nokoyonon Om Kawalayan KKTP impohan do perintah pegun mangin semok magigian id kekompungan. Hontolon dilo nopo ngamontok manantud hal om kegunaan magigian teguangan kepiuh miampait poin tongkop. Minaborasi Menteri Dila Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif datinggi saman mengoi sungut maya jelajah dilo lansanan datkan pepegirat keperikatan dat suruput perintah. Datu Dr. Muhammad Arifin rinupat mengeganu kabar di kepengot minai tombuluid surau As-Sakirin Balai Bomba Amanampasi Tawau Om Masjid As-Salam Longkot Tupis Polis Watas Tawau. Sektor pemutanaman agaya kesiwatan asli keraja di Kikaburuan itangat kemulakan lolobi itkayanan penang sakit. Untuk menahak kesiwatan di sektor pemutanaman, Kementerian Keburuan kemulakan Keburuan Spot om Ekonomi Kreatif menangajur di program pisampuruan sosial pepampait hatus enam hapat kemulakan itenom. Program telu tadau dilo meningkanan kumat ketenudan kemulakan maya megi sesuai kepergatan pemutanaman om Keburuan Kemilan negi kesiwatan keraja id pemerunan agro tahanan. Tutumanu tindudukan negit pemegunaan drone sesuai kepinsingilan kepelobusan kopi di tersenong maya bisa kedungan dat giat mara tenom om longkot pinsingilan pemutanaman. I Menteri Pemutanaman pengisadaan om pemerunan takanan Datuk Jamawi Jafar untuk penemboros bina pahimagan pemupusan program dilo lumansan dat lebih agumut program bagal dilo de papanahan. Ila mengukap lebih agumu kasiwatan kumatinimungan kemulakan mengintang dat pemutanaman sebagai pemerunan timpu drumiket di asili konwan om pepegirat ekonomi komuniti labus kekadayan. Balajaran keperimanan om penentudukan peti lombus mantad melohing om menunduk agaya guna menuridong timpu drumiket kemulakan Sabah. Minaborasi Huguan Sio Tan Sri Joseph Pairin Kitingan datinimungan sesumikul kiguna tudukan miampait kemilan kuwawayoid kepesion om kesediaan mental untuk meneguang penggumbalan pemegunan timput baino. Naboros di Siti untuk dipinapohimagan di pialaan memohis manangon om memeroisel bagian pegun Sabah 2026 id pinampang. Kadisia program untuk penentudukan om kobasanan kanu pepesunit keperimanan karait kegunaan Thailand kobasanan om penuridangan kewawoyo itangat suko duwagu. Kesukupan teknologi om media digital apatut dat gunaan tersesenong mentok pepegirat Thailand om pemumusarod kemulakan. Segi nomor 200 walun depenem walu sikul id pentongkop Sabah minampai id pialaan papampai ababayan menusui sisindiron om Roysel dilo.
Ingka kanat kabar Keningau FM, Nulud Pinadalin di Maida Yungkit. Salam Malaysia Madani.

0: Bersera dari Ketulan Kelima, Pegun Sabah memaramai Tadau Kahmatan. Isa keramaian tungkusan dit pepi isa dati taisanan. Miampai dau menghitung tinaru. Ugama emnan tadon. Megiti timung tokau, megi langka dasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan keternungan. Megi ampai tokau, memaramai kahmatan 2026 pada menem. Mayat sinuau kaubasanan megi sesuai takanon. Ramai kahmatan 2026 pada menem. Menuai perpaduan meraihkan keharmonian.
1: Siam na pa ng apat na teksturo ng kahit. Kakalma kinangaw, kaningaw FM.

Dudukan ke Pegulu de Tadau Raya Aidiladha Nopo ma memohon dom kelubukon di Nabi Ibrahim alaihi salam om kotorodokon di Nabi Ismail alaihi salam menuduk ginawa tokoh mai lebih ogirot menguhup nyampai aulumansan dotman sulio otoboy om popoing kawas takwa kumat Allah subhanahu wa ta'ala. Kewoyo-woyo di lepapa Sarabak, solidarity social, mayat ibadah korban meampai pepetikid daging, umat tinimungan fakir masikin montok magiampai kepuriman kandasan kinawo. Tabi Aidila Adha, mantad RTM, teman setia anda.

0: tayo o tangana ko mantad do syaitan. Binatang it kibisa omdiki tikit kapagintangan mato it araat.
1: Manimbaba kapasyan manikid tadaw, biyampay doa.

0: San Ramuyun
1: Angkininyo Rakeninga FM
2: Into Ramon Rakasalulan Ragu Numurut Pagayaman Takaw Monsoy Keningaw FM Hebat Am Syoknya.

0: dengan FM Hebat Monsoi Dojo.
1: Ya, kami kekakan saya anda tangan orokan saya Malaysia Madani. Lansan langsung saya tak kira orang itu hara operam siam hari bulan sila ka. Limo dong ribu dong pramonom mahandora oro karwo ke PKK ayuk ruo Zulhijjah 1443 pram tulu hijrah jadi ra oro itu ke PKK audi jizar ai semingkot amarangan namuyun tentu no rafu italung ajam besiaran tur alam kasalan dahun murud amika aliran pengurangan arangan kerajaan amarangan ditaka ralom kasalan dahun melayu rasusau DJ Atika amzin bunu DJ Maidah ralom kasalan dahun dusun kuhoi ramai boh pengurangan dilakukan kan saya nanti guys kami bahagia-bahagia penuh kan saya nahin nanti guys kan saya nahin akan kan saya hati aku wali minda patah ino kan saya nanti minda karita bahagia-bahagia kini ngoramon karita pengkoran amin kan pakai patut tunuk kura bahagia-bahagia selam hidup ya napor aja patut tunuk kupaya itu hina napor jam ke operam ruh operam talu ngaminit ratangan waro bahagia-bahagia selama paralan napor sembayang fardu zuhur livung keringau amran nakahondora intokono. Jadi kakak-kakak kan saya nangapura ila au keamatan peyora sila hitu hitu rimbai rakoso naka pamahulu ralom minatangan ralom siaran murut takaroro hitu ya hino rimbai ila au keamatan rimbai rirus dirapai lam semunu rimbai ridel David dan rimbai ninggalanan ambai lai ringan takar rimbai itu kening FM hebatam sioknya.

0: mangimbolo
1: kapam bule.
0: Rio kalo aruon atan kulan imbolo no. Mapalambak kia, ragu-ragu ramalat kia, mampakauyu kia, amnyak membatik malat sor ram media sosial. Rakwayan memparatu, menauyu am mampakalala. Sonor imbolo tira sesangulun ondo imbolon, pengintapatan rainan galama lumawo, mental lumawo. Malaut am masilukan, mokondo buangno, masagak maminat rainan galama, sikul am kandai lumau am kalo bagu matanda. Masalok masigo pat makalatok rena suangan. Imbolo salak kapang kurian. Yono rondo pirat ondo kalo makito. Amaruno mangkinibit ra mairuan rapai nawo.
2: Lensa di bawah bayu.
3: Pulau Banggi, Rentok Nora Solo Rasaraton Luau Budat, Yohino, Pulau Ramayo Kapiora Malaysia, Rahayun, Rapat Ngatus Apat Ngopor Titik Tulu Kilometer Persegi. Rasino Ulu Ninayan, Nalabian Oporam 5,000 Ngaulu. Pulau Hino, Rasino Kukula Kaum Nakasimpung, Yohino, Ubian, Dusun Bonggi, Cagayan, Sunuk Ambajau. Akaulihan ra projek Agropolitan Pulau Banggi kensa na nakala pa status tera ta tahun 1975.
2: Lensa di bawah bayu.
4: Muslimin am muslimat. Raino tu nakasukun timpu azan fardu zuhur ra livung keningau amrana hondo ra intokono. Allah

0: والبرص وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM, Asihak Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasembayang Fardu Zuhur Kosan Lepahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Rak Asatu

Ya geng-geng, ini itu rimbai. Ini kalau anda upus kurion inak rimbai Lucilia Insin. Ada kosong nangis kita kerja jam kau peram ruh, dongah peram lima ngan minit. Ada tangan oro. Jadi kakak-kakak patut tunuk kuramin dalam siaran mulut taka. Jam kasa ahu pamahunan, jam kasa talunga opor ngan minit. Takak takak napra ina tangan togom taka ora pamahunan. Hina napo adik kata semua orang hina bahu jam karu akan takkan apa ina tangan pakai man monsoi lebih aratian kita akan dari rimbai. Jadi kakak-kakak aku beli kita kena pura rimbai ke salumin jam karu sukur jam katalu on pada kolana napra jam ke ralom timpu om dua jam ke ruo talu nga opor nga minit atiak timpu ra liliut hina napo timpu hino jadi ada kosna kaya tak kena pora pembelaan krisis lutut global ra oro hitu ka pakeka jadi ada kena po timpu ra liliut jam karuo talenga oper nga minit kaya tak kena pora pain tutunan hino jadi ai tak kena pang kini ngoh hina pavalain no Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir ya hina menteri ekonomi. Jadi kebagaikan hino pindah tonton keramian dalam siaran menurut takaroro itu di luar hino antinya sakapa kita takapra rimbai Ranida Rosdi rimbai Langon Huang am sebelum rimbai Ri Ambrosami nasaboino bulan 5.

Naka pandai kau kia? Teh, ma boleh mangindangan rabulos takau irain mamulok. Antioksida untuk masuang ralom teh masansam kapam teh hijau, amnyak teh mapulat, mangindangan gumulara oksidatif, mangampin rakungkung mataki irain mapua amkumulionjot. Masalok manginum rate, mangindangan rakungkung irain monsoi. Suai irain mamulok, tehniak satu poto masuang mangindangan da kaligakan ru inan takau. Orau teh rutana, hari teh sedunia. Ramayon raka rungo peramsa ribulan sila kalimau.

Ya ini radio dorim bay rakosan ada ngata ke Mekolatong mamparamai takau neka pemahulur ini rimbay ri idi antayul nahungga pulungan. Jadi kepekeker apa reina batu tuno kromion loho loho nugata ra oro hitu operan siam hari bulan sila kalimo dong hari bu dong promo nama hondora oro karwo susu nugata kepekeker loho nora oro hitu siam ngeringgit siam ngoperan sa nga usin sekilogram gata kepingan grade kasa apat ngeringgit tuluk ngoperan limo nga usin sekilogram gata kepingan grade karwo talu ngeringgit siam ngoperan siam nga usin sekilogram gata kentalan grade kasa apat ngeringgit limo ngoperan ruoh nga usin sekilogram gata kentalan great karwo talung ringgit tuluk ngoperam tuluk ngausin sa kilogram gata sikarap sa ngaringgit tuluk ngasin sa kilogram. Jadi kebagaikan hindaloh-loh nugata pinatutun kromiyun na pumay intra kopisan Meteorologi Malaysia seolah kopiyo hina na pumay intra lembaga industri gata Sabah LIGS. Jadi kebagaikan risa kepanti guys yang kita kepura rimbay rimbay sebunuh. Ya, itu rimbai Syarina Musyapri Oro Mayotaka Semunahon Kapu Lakomu Kalau Anduli.

0: Rasa di bawah bayu.
1: Ninggalanan negeri Sabah, land below the wind, ika poyo negeri di bawah bayu, setopotno inala peringgalan nubu, yohino tulisan di Agnes Newton Kidd, pada tahun 1900 siang, napa mahunan no ranalan istana Sandaka. Suai perapahun ri Agnes Kidd, daerah Sandakan poyo, akolihan poyo rapusor pembiliahan da kahui, rasa piluk, pulau penyu, buah kumanto, pusor pembiliahan da bawang madu, taman pemahuangan da anta tahu, aktiviti ahu ras sungai kinabatangan, taman semula jadi pangaka, amasuang poyo, kena munduk ra anam bului, pendalom amlusar nu pembangunan.
0: Lensa di bawah bayu.
2: Inggalanku Haizul, pengkuanangan angkiningo ra radio kaningo FM.

Pemerintah Negeri Rayu Sumoho atau Papiro Trasungkora Arulalan HIV AIDS Nakaya Amarandan Da Ekses Pembawasan Da Alabi Ma'ayo Ratikop Sabah Kinaan Menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Haji Haji Nur Nambala Hoho Tino Akasi Pra Amarandan Da Kaanduk Sengelunan Atata Muluk Penuk Ralusar Bandar Teks Walano Pina Sukun Okumaro Menteri Rakinaan Menteri Datu Ciza Mandela Melakun Ra Ila'au Anginum ramai Red Ribbon Kota Kinabalu Datu Haji Ji Nambala Pat Ponok Pembebasan Sina Dia Nu Perintah Amkan Bayaran Sina Paya Arulan Nakata Lupa Kereka Pahanan Usin Am Pahon Moy Aki Bawas Kerealan Nu Arul HIV Ratu Bahu Penol Inansan Ilain Kapio Am Suai Karahido Ayuk Intu Tunon Ya Hina Pemahuangan No Ulun Nasuangan Asunggetra Rilo Sino HIV AIDS Liliwa Rahina Nambala Ra'ilau Ahondo Kumaro Menteri Kalihaan Datu Hanifah Hajar Taib Nambala Lakau apakah anda ra stigma am diskriminasi ra'arulalan HIV AIDS Linansan Piroton Lakau hino akasi pra angin su'u prilo aparalan dakayahan alabi onsoy am produktif Datu Hanifah Nambala ulun nasuangan linansan nakarati ra'HIV Salakar arul ra'ilain negatif Awis reino mayar apapawasan modern apakah buli rilo aparalan dakayahan amar pohondo ra'normal Kalimanan da ulun nasuangan penguasan kalihaan ayuk intok panci ikan am pawawasan linansan Nansan, koyo on muluk pon ratayar sino risiko am ulun nasuangan ralusar bandar rasaba am Sarawak. Nansalino tohot ayuk waalin mayar huyu no perintah NGO am tayar swasta nakaya anadia rakit panci ikan am pawawasan ra apariwi ra risiko karayalan no HIV. Program Jelajah Aspirasi Kementerian Sahulia Kopio Program Jelajah Aspirasi Kementerian Perintah Amahunan Penabahunan KKTP Intokon No Perintah Negeri Mimara Ulun Nasuangan Ratayar Akar Umbi Hinora Amarandan Dava Baal Am Lansan No Ulun Nasuangan Alap Ilain Menteri No Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Nambala Hoho Tumu Unda Padang Mayar Jelajah Hino Linansan Naka Alap Papa Pirot Rapa Masukuan Da Perikmatan No Perintah Datu Dr. Muhammad Arifin Inambot No Angengaho Nalivos Na Hilong Rasurau Asish Asyakirin, Balai Bomba Ampahan Pinan Tawau Am Masjid As-Salam Ibu Upis Polis Livong Tawau Tayar Pantanaman Sino Potensi Asau Kera Keraja Rapakah Hilolo'au Ratu Bahu Mulu Pondok Reliliut Pedalaman Kenora Anak Rapi Tutunan Da Keluahan Dalam Tayar Pantanaman Kementerian Kesingkatan Tubahu Kesingkatan Sukan Am Ekonomi Kreatif Ambaal Rap Program Perpaduan Sosial Nakaya Suang Atus Onom Nga Opor Tubahu Ratenom Program Talu Nga Orau Hino Apa Mahulu Ravayaan Nutubahu Mayaran Salinut Aktiviti Intora Pantanaman Am Kesingkatan Kepandayan Ayuk Keluhan Keraja Ralum Industri Agro Kanon Hinaya Rahinili Ayuk Pidat Tutun Ya Hina Asung Gait ampakuan ra drone anguvas ra apengkual ra kopi sino kualiti asawat mayar huyu no giat mara tenom ampus penguasan pantanaman Menteri Pantanaman Pangimpaitan Am Industri Kanon Datu Jawi Jafar Nambala Rahini Lipat Angin Puas Ra Program Hino Ra Alansan Da Alabi Asuang Program Kono Hino Alap Va Alin Hino Ra Ngukau Ra Alabi Asuang Tayar Tubahu Ahilong Ra Pantanaman Da Industri Ralom Timpu Matong Ra Intok Pahuyuman Da Usin Ama Papiro Da Ekonomi Ra Ulun Asuangan Mulupono Ra Lusar Bandar Penguasaan Kalimanan am pangaakan ra intok ra ina ama amanguwas Sahulia Kopio Penguasaan Kalimanan am pangaakan intor ra ina ama amanguwas akasi pralam anau kratu bahu Sabah ra labi onsoy Hugon Siau Tan Sri Joseph Perin Kitingan Nambala tayar susumikul linansan paitutunan ra kapandayan nilai kayahan ayuk sadiaan mental ra Tumalupa kerakapahanan no dunia modern ra apahon raino
Ya na bala rahin lipat nang impuas rapahilion momohis manangon amomo Roysol tayar sabah 2026 rapinapang. Ya na bala program pakuwasan am kolayan akala pangivit akalimanan asungget akakasipan nu kepandayan kolayan am pakuwasan jati diri ratu bahu. Kelangkaan teknologi am media digital linansan pakuanon ralom bawal onsoi rapapirota ilmu am pakuwasan ratu bahu. Suang 200 walu ngoporam walu sikulan rati kap Sabah inai rapahilian kono ahinana puisi am pidato hinili. Hinana hon binonsoi rimai dayung kita am pinaralin kurah rahunumurut. Salam Malaysia Madani.

0: Sumuko Bulan Kalima, Sabah Amparamay Ra Oro Kaamatan, Oro Mayo Warisan Kaulayan, Ondo Apas Silulum Rita Kagawi, Ika Ahuntob Ra Aun Pono Agama Ambansa, Ita Kalumulur Am Amparamay, Apakapirot Ra Pan Siluluman Am Pahahansayan. Ramayo Taka, Oro Kaamatan 2024 Onom, Rakusim Amis, Papain Talangan Ra Kaulayan Am Nan Salinut Akanun Tradisi. Oro Kaamatan, apakah pirot rapan siluluman Amparamay rapahan saya.
1: Berlintok kapaganan global di Maritim Malaysia. Tim pengampinan sektor katimugan Amsor Rapinaguluan. Rayus Mirot ama pendua rekan doi mengampin kosan mangaru raka timugan do pemakunan Rayus Monsoy amalungan entara bal kalatan ngarakan sendu ekonomi rupa makunan am bayang ru mamaku.
2: Ya, kebikikah ini rentu rakosan aho narengo takara oro hitini reno nakasuku takara jam kasa opor ngaminita tagan oro kansen hinakan kawi kansen nanti aku wali minda pada ino kansen tumo jadi kebikikara pada ino tu rakosan petutun aku piramin rondo program kuliman invalin. Program Faalin Nuswaw, program pancikan dan kelihaan pasimpungan pesarah perintah Sabah Liwung Tambunan 2020 Pramonom Odo Hitu Vinalan pasimpungan Rakosana Pincin Perintah Sabah Majlis Perikmatan Ulun Aswangan Sabah Pahun Pantahan Tambunan Upis Kelihaan Tambunan pasimpungan Bulan Sawit Merah Malaysia. Jadi itu valid dan usaha KPKK Hondora Oro Katalu Dua ngopor hari bulan sila kalimo Dua ngaribu dua ngopor amonong valid dan dewa Nau kau pisum puruan skweh Tamu tampunan Tumalimpun de jam ka valu ra Susuam sukur jam ka sa ramai. Jadi asuang valid KPKK Mulupono yohino. Pentutunan da kalihaan, pancikan da tekanan lumbak, pancikan da BMI, pancikan da glukos, pancikan da mato, da kosan da nutun, kosan kelip pakuan, pembaalan da CPR. Ampio rakosan pembatikan ahli nakabahu lupa simpungan. Jadi kebagaikan itu valin kando bayaran kawi kando bayaran dahina jadi linansan mulu penuh rakosan dan livung tambunan livung-livung nakahimaar abuli matong rahina. Jadi kebagaikan hina pindah tutun kuramin mati kesta kapan kini teka peran rimbai itu rimbai aringotaka semunuh itu rimbai rinodin amparang ilome rimeri ganit rarimbai ninggalanan sanggilan po ulian semunuh rimbai ri Mekolatong Bambarayon.

Ya, kami kasih nilai itu Rimbai Nampataran Toru Rimbai Rijem Kumbong Ilori Lucilia Insing. Jadi kami kasih nanti kita takar jam kasa dongga perantuluk ngaminit tangan orang rapatain itu. Jadi kami kasih rapatain lo itu perakosan batutulan keramion ya hina pengapuan oro katanan antara bangsa tayar kebangsaan Valinda Dataran Sok ra dongga peramruh suku dongga peramapat hari bulan sila kalimo 2000 dongga peramono Mam hina kuliman ini puasin no kinian Menteri Sabah Datu Seri Panglima Haji Haji Haji Haji Nur. Jadi kepada kakak harakosan asuang poyo va'alin da kalimbaku terhuang rahino. Jadi itu tu nataka on kali aktiviti va'alin rahino harakosan buli maya ra apa ramai. Jadi kuno va'alin ya hino fandran gubahan bunga ansomok sugandoi polosino paintalangan polosino rehino. Jadi kepekeke ramai taka Valinda Dataran Sok. Jadi yang kini taka paling rondo rimbai ambi bahu mai taka napara inatagan togom taka ora pamagunan. Amitu rimbai ringhon taka pun kayagan ragaling rondo rimbai keamatan interi silibin bugis.

0: Ya, oke, okay, kaya rapal tayo na kaya taka ralo minatangan tugom taka ora pamagunan kapa malabi ratian aka pandai kaki. Jadi kapa kaya kosong itu tunon taka rapal tayo na bawa al kapioh kapa merahuswa yo hino fakta. Jadi kapa kaya itu rakosong itu tunon kuramin asung ketra bahas amahun. Jadi itu rakosan itu tulen keramoyun Yohino. Malaysia rakosan nika apa yang nakasukura into wapain kualan ravahas alawa. Rakosan kita akan no ulun naswangan ralom negara. Jadi Malaysia pira koson alasan pira vokon ra import kapa mengalir ra bahas intora lusar pemahunan muluk pono ra bahas intora Thailand, Vietnam, Pakistan, India. Perintah pono ra kosan parayus ra hot suku apalava ra pakita akan nulun nasuangan dalam negara kapo ininggalanan da tahap saradiri SSL. Jadi kepakeka itu tuduh kopi ramyun ya hino tahap saradiri bahas di Malaysia kapo into no kaluluan taka ya hino reino tahap saradiri di Malaysia bahas limo ngaporam limo piatus suku tulu ngaopor piatus siak. Rakoson alansan da bahas import kapam alirin interalusar pemahunan apalava rahino yohino talunga opor piatus suku apat ngapram limo piatus sahulia kupio tahap saradiri bahas Malaysia limo ngapram limo piatus suku tulunga opor piatus lansan taka rabahas inaliran interalusar pemahunan yohino talunga opor piatus suku apat ngapram limo piatus. Jadi Malaysia rakoson pasuku ra SSL tahap saradiri ra upok 2000 talunga opor yohino suku walunga opor piatus hino lansan mohot nu perintah. Pakuanan kapo pengaliran da bahas no ulun Malaysia ralom negara itu sa upok yohino ruo titik onom ngajuta tan kosong pengkualan rabahas negara raino yohino ruo titik limo ngajuta tan sa upok kosong ketuturan poyo kedah rakosong nasau kera napengkual rabahas mayo ora pemahunan takah negara takah yohino alabi apat nga opor piatus. Kosan hitu lakonu perintah apapiro ta industri bahas kapam padi perintah kosan namarandan da loho lantai kapam minimum pengaliran da bahas yohino sa 1500 per tukir tan metrik tumalimpun da upok 2000 perintah rakosan pasuku ra tahap saradiri bahas rakosan kasuku walunga opor piatus ra upok 2000 talunga opor perintah penurang boal nembaal ra program smart sawah berskala besar smart SBB rakosan maruang ama pasingkot ra pengkualan bahas penurang rakosan perintah nembaal ra insuup skim pahalungan ra anta tanom ravilor perintah penuh rakosan nama lahir nama ruang nama pemalairan ramada ra angonsoi ra infrastruktur pantanaman jadi kepakeka hino pinatutun keramuyun sungai travahas yohino akanon takah ratu kitu kinu orau rakoson suang no kina lulu takara bahas ikapio alava intora pengkualan dalam negara jadi kepekeka alansan takapio pengaliran rabahas intora lusar pamahunan jadi hino pindah tutun keramion ralo minatangan logom takara pamagunan kapam Tahukah anda kapo am aka pandai kaki?
1: Reino Aringo Muyun, Togom, Takau Rapamagunan. Pagayaman Takau Munsa.
2: Ezon, Isten Sabah Sikurtizon. Ekenya liliut pangampinan kapam keselamatan ser ralincobon serangon pagun Sabah. Rakwayan amakalung amangampin ralilut katimugan amlantur, intor rajunjungon am atanak panabal rukalatan. Kandaru Ezon, makalung rakamian am kedaulatan dupamagunan ser ralincobon serangon Sabah. Mangampin rekalatan sor rabalitan, mulu peo kalatan mana yang am mampasinok. Mapain dua rapakalungan sor rakatimugan ampulu, am magalung remamagun am sektor penembulian am ekonomi. Ezon mangampin raliliut ololok 1,304 km, nampalabit suang moper dibung, ikinyo kudat, kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahat Datu, Kunak, Semporna, Amtawau. Eskom magalung rariliut ragitio, remembal rakandoy magilong-gilong sor ralantur amrat.
0: Ya, kebikin kini takkan pernah rimbai narayo halan hambayan. Genevieve William, rimbai hitar ingat takkan raino. Balak kurapa bukat semenu rimbai ri pedipita.

Ya, kebaik-baiknya, rapat Rino, Rayu, Serakoson, apa kupa vilin-vilin orang antakan takah, itu orang antakan yang itu, inera Facebook, merah kening FM, rakomen, kerajaan rapat Rino, itu interi andong juri selain, kan saya anda, tangan orang DJ, leliwa, kiah, kena, ha, pengkoran ini andong, kan saya anda tangan orang piriu, nam, leliwa, biar rakosan hati akwali, merah pat Rino, itu orang antakan, IL biasa mai paran, halo-halo DJ, kan saya anda orang karo itu amkan saya napa kora kerajaan murah kunti kening FM hebat amon saya kepeo amon kabar kenalan saya nonsen saya kemalan saya pun orang kawi rangan-dangan pasukan kia kera e sukura z keno apa ipang kau suang no ikana sawita inggalan tapi pasin dengan antaka suku savoy no kosan no intok mi keno hitu pior aluf lumondom ambilin kura kawi paka-paka amara sungoy keno po itu sungoi kono liliwa nakor kapasian manding ra intokan asawat kono ampe kurangan di dijejal am itu pia kono kirim tabi ra ilao napangan nang otom ra kai pahaka paka liwung no pamahunan ampe kurangan diun kan sen praisa keraja ra isi mingkotam ku musim am hinek kono kita kono perimbai lakaso takah kalumpayan di bari Hani Peter am hinek DJ pengkurangan Firion Elviah napa segera melinda oroh itu jadi kepake ke resta pangkini ora rimbai sumuno sangulun pinang kaus baru ganang am sumuno rimbai refre pay TV suani rimbai refretis ya.

0: Kansan di Tarakawi, au nambut indim di Tarak Kampung Pewo Pensiangan, asiha suku labilin di Tarakawi, rasiung-siung no kauli rakon. Bilinku di Tarakawi, atau kerajaan-kerajaan unsion soy, pailirai pasikula lalaing, pailirai anura kesehatan takatu, rolan po mera pahun bagi pembahasan. Pailirai rahutaka tahami takano rahutaka kolen taka. Pailirai ang kiningaw ra kiningaw FM Onsoy.
1: Pairai mayara inatangan pagayaman monsoy yo hina pakitakan da rimbai-rimbai tukir orokasa suku orokalimo rajam karuo suku rajam katalu ramai.
2: Ya, kebagaimana bagaiman monsoy pakitakan da rimbai-rimbai aliko takara patai no interjam karuo suku rajam katalu on perakulanon rajam karuo talu nga oper nga minit raliliut timpu kuno hino ada kusana kaya tekan apura pembelaan asung kita krisis bakalan global ondo pasukun Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Jadi kaya pakeka hino apura kusana ringa taka melili warah hino rais taka paling kini gara rimbai kini tak kri Elvia rimbai ininggalana dan laka setaka kalumpayan rimbai Rihani Peter.

Ya, gabi kika ini reto murun sinagang riberi ruji rudi ansidin kini tak akri ani ra oro hitli. Jadi gabi kika rapatai no rais pera kosa napo kupo bilin bilin orang andangan taka hitu intori arini majanan. Nah, kita akan rimbari idu timi kena butitin rimbai versi naka bahu kena pengkonangan pirin hari ini hiti intori sinuai rakoran DJ kan senda mai riun onsoi oro hitu kono rakan ingau DJ Ororeti kasag koson masaga apa ya guang ti mayak membilin ambilin payo radio DJ koson pasukan ku rapa buka giu ratinom kalau malilan payo rakan pasukan bilin da DJ Loy kono bilin kan saya nayuk oro napangan ngotom oro kasayan payo minyak DJ pengkodangan hinyak pengkodangan pirin sinuai napa sukura bilin da oro itu. Jadi kakak-kakak Raisa Kapang kini ngoh rarimbai kini tak kiri hari ini kita kerarimbai di dua timi butitin.

Ya kami ke hinira itu dua rimbai dari kota sampai hati rimbai Hezron ilap ambilin di adudaki rimbai Rijas Sarin boy anang rakoson itu siama kini tak norangan tak Justin Ami Andri. Nah kita kerana rimbai ini leh. Jadi pengurangan dah kami pakai rakoson inaya. Nah kita kerana rimbai ra oroh itu ralo minatangan bagaimana. Monso yam. Jadi kita pakai ke itu pada kosan petutun aku piramion. Londo itu rakosan gua. Itu rakosan pasukan kuramion. Kapan pahwa ngok kupio? Ya hino aku beli telefon dan nomor no n SRC kapal minggalan nari no puso respons kem kebangsaan. Nah itu rakoson nombor telefon no siam-siam tulu rakoson pan teleponan no avuakan puyuh kapo mavuakan no skema. Jadi aku beli telefon hino kapasion no alimanan pe abuakan rakoson hino akalap apa kuling ra kalumpayan maka alap boyo keluahan akalap ra usin. Jadi kapasion minambal ra telefon no pandean pe rakoson abuakan hino rakoson amutat ra transaksi. Intora usini no pengkualon ampoya hilong ara aliran usin winovakan hino am alap bahura koson lakau arantas agensi ara koson huyum ara usin hino. Jadi NSRC itu ukavon dongo pramapat ngajam tukir orau hino nakaya cuti umum ukavon ya. Nah, jadi kepakai ke hindara kosong dondo agensi NSRC am rakoson inuka ora upok 2000 dongo perambuah di poyo rakoson angin seupra ulun nafuakan. Jadi kepakai ke hindara tutun keramian meraih takap panting es angkiri takap perarimbai ri norlisa yuntung kolayan dumurut meliliu arah hindara kepakai ke hati yang timpo rakoson nakaya takkan apor hino ya hino pembelaan dan krisis lutuk global rakyat yang timpo rapat dari nama angkiri takap paling rarimbai itu.

susulan daripada mesyuarat tindakan ekonomi negara ataupun M10 bilangan 11 untuk tahun 2026. Jadi saya mulakan taklimat ini dengan tiga mesej utama. Pertama, ekonomi negara masih berada pada landasan yang baik dan terus menunjukkan daya tahan dalam menghadapi persekitaran global yang semakin mencabar. Kedua, tekanan bekalan global sedang dipantau secara rapi kerana kesannya tidak semestinya berlaku serta-merta tetapi boleh bergerak secara berperingkat kepada harga barang, kos operasi industri, pekerjaan dan perbelanjaan isi rumah. Dan yang ketiga, kerajaan akan terus melaksanakan intervensi yang bersasar supaya rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan yang sewajarnya, khususnya dalam memastikan bekalan asas mencukupi, harga kekal terkawal dan bantuan sampai kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan. Saya mulakan dengan keluaran dalam negeri kasar ataupun KDNK negara bagi suku pertama 2026 mencatat pertumbuhan sebanyak 5.4% melepasi anggaran awalan yang diumumkan sebelum ini iaitu 5.3%. Prestasi ini didorong oleh permintaan domestik yang kekal berdaya tahan, disokong sektor perkhidmatan dan pembuatan yang kukuh, peningkatan pelaburan swasta serta ketibaan pelancong asing yang terus merangsang aktiviti ekonomi domestik. Pertumbuhan ini juga lebih baik berbanding beberapa ekonomi utama dunia yang lain, yang mana mereka juga telah mengumumkan prestasi KDNK suku pertama 2026. Contohnya Singapura 4.6%, Filipina 2.8% dan China pada 5.0%. Namun, dari segi angka, Malaysia lebih rendah berbanding Vietnam yang mencatat 7.8% dan Indonesia pada 5.6%. Dari sudut pasaran buruh, prestasi guna tenaga negara masih kukuh dengan kadar pengangguran kekal pada paras guna tenaga penuh iaitu 2.9%. Ini menunjukkan asas ekonomi domestik masih stabil walaupun persekitaran global semakin mencabar. Jadi angka ini akan menjadi asas untuk kita bertindak lebih awal, lebih tersusun, proaktif dan responsif kerana kita tahu suku pertama itu merangkumi Januari hingga Mac. Jadi impak krisis bekalan global dijangka lebih ketara pada suku ketiga tahun ini, khususnya terhadap kestabilan harga, kos operasi industri dan juga pasaran buruh. Bagi tempoh 11 hingga 15 Mei 2026, purata harga minyak mentah Brent meningkat secara sederhana sebanyak 3.5% daripada $106.16 setung bagi tempoh 5 hingga 8 Mei 2026 kepada $109.85 setung. Peningkatan ini didorong oleh sentimen pasaran tenaga global, susulan ketidaktentuan geopolitik yang masih berlaku dan juga kebimbangan terhadap kestabilan bekalan minyak mentah dunia. Dalam tempoh yang sama, kita juga teliti dari segi harga minyak mentah Brent yang bergerak dalam julat yang masih tinggi iaitu antara $105.62 setung hingga $112.15 setung. Jadi pergerakan ini menggambarkan pasaran yang masih sensitif terhadap risiko geopolitik dan jangkaan permintaan tenaga global khususnya daripada ekonomi utama Asia. Saya beralih pula ke gas asli, cecair ataupun LNG untuk kita lihat bahawa purata harga meningkat sedikit iaitu sebanyak 1.7% daripada $17.41 per million BTU kepada $17.71 million BTU.
peningkatan ini menunjukkan pasaran gas global masih berada dalam keadaan terkawal dengan inventory yang mencukupi di pasaran utama dunia. Sementara itu, dalam sektor tenaga juga, kita teliti dari segi harga arang batu yang mana menunjukkan penurunan sebanyak 1.3% daripada US dollar 133.19 sen per ton metrik kepada 131 US dollar dan 50 sen per ton metrik. Perkembangan ini menunjukkan permintaan dan bekalan arang batu global masih seimbang, khususnya bagi sektor penjanaan elektrik di Asia. Setakat ini, kita juga lihat dari segi kesan kepada pasaran kewangan domestik yang masih terkawal. Indeks FBM KLCI ditutup pada paras 1740.22 mata pada 15 Mei berbanding 1748.06 mata pada 8 Mei 2026, iaitu penurunan 7.84 mata atau sekitar 0.4%. Sepanjang tempoh 11 hingga 15 Mei juga, indeks tersebut bergerak dalam julat kecil antara 1740.22 mata hingga 1750.56 mata pada penghujung dagangan harian. Ini menunjukkan sentimen pelabur masih berhati-hati tetapi tidak berlaku gangguan pasaran yang mendadak. Hari ini juga kita telah mendapat data terkini yang dinyatakan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun DOZM untuk kita lihat kos sara hidup, iaitu melalui Indeks Harga Pengguna ataupun IHP bagi bulan April 2026, yang mana melalui indeks ini kita laporkan kadar inflasi negara. Jadi kadar inflasi telah menunjukkan peningkatan kepada 1.9% berbanding 1.7% pada Mac 2026. Walaupun terdapat peningkatan, kadar inflasi Malaysia masih sederhana dan terkawal berbanding beberapa negara serantau dan ekonomi utama dunia. Jadi kalau kita bandingkan dengan negara seperti Filipina, inflasinya pada 7.2%. Vietnam 5.5%. Indonesia pada 2.4% dan Republik Korea pada 2.6%. Jika kita teliti dari segi peningkatan inflasi domestik, terutamanya dipengaruhi oleh kumpulan pengangkutan yang meningkat daripada 1.6% pada Mac 2026 kepada 4.1% pada April 2026. Faktor utama adalah kenaikan purata harga diesel di semenanjung Malaysia kepada RM5.92 seliter berbanding RM4.12 seliter pada Mac 2026, serta kenaikan harga RON 97 kepada RM5.06 seliter berbanding RM4.03 sebelum ini atau bulan sebelumnya. Untuk kumpulan maklumat dan komunikasi turut mencatat peningkatan kepada 2% berbanding 1.4% berbanding bulan sebelumnya. Ini antaranya dipengaruhi oleh kenaikan dari segi harga yuran langganan televisyen prabayar dan bil pasca bayar talian telefon bimbit. Namun begitu, kumpulan utama lain bila kita teliti seperti makanan dan minuman serta perumahan masih kekal terkawal dan tidak mencatat perubahan yang ketara. Ini menunjukkan tekanan inflasi domestik masih tertumpu kepada komponen tertentu dan belum merebak secara menyeluruh kepada perbelanjaan isi rumah. Trend harga barang ataupun harga bahan makanan juga masih stabil,
Purata harga bahan makanan terpilih yang dipantau untuk tempoh 11 hingga 17 Mei 2026 secara keseluruhannya bergerak dalam lingkungan negatif 3.8% hingga 4.7% berbanding minggu sebelumnya. Perkembangan ini menunjukkan langkah pemantauan dan intervensi kerajaan masih berperanan dalam mengekalkan kestabilan bekalan serta mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat. Sebagai sebahagian daripada usaha untuk kita tingkatkan ketelusan dan kesiapsiagaan awam, angka-angka yang saya nyatakan tadi juga boleh disemak melalui dashboard pemantauan krisis bekalan global yang mana kita telah muat naik dan boleh diakses oleh orang awam melalui laman sesawang Kementerian Ekonomi sejak 15 Mei yang lepas. Bagi mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global, kerajaan akan meneruskan intervensi bersasar. Ini termasuk mengekalkan bantuan budi madani diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Bagi pesawah, insentif pembayaran

0: darat barangan dan sekitar 23,000 kenderaan pengangkutan awam. Cadangan penambahbaikan SKDS tersebut adalah mengenai penyelarasan kuota subsidi diesel yang akan dilaksanakan secara seimbang supaya kawalan ketirisan dapat diperkukuhkan tanpa menjejaskan operasi perniagaan dan rantaian bekalan. Maksudnya, perkara ini juga selari agar supaya subsidi kita yang kita salurkan ini lebih bersasar. Jadi M10 bersetuju perkara ini akan disusuli selanjutnya oleh pihak KPDN untuk perincian untuk makluman pihak industri juga. Sebagai rumusan untuk ketika ini, sepanjang tempoh krisis, M10 telah bersidang secara berkala sebanyak 10 kali termasuk mesyuarat pada hari ini untuk kita menilai situasi semasa dan mempercepat tindakan kerajaan. Setakat 12 Mei 2026, sebanyak 24 kertas pembentangan merentasi 13 sektor ekonomi telah kita bincangkan dengan 96 keputusan diminitkan. Daripada jumlah tersebut, 11 keputusan telah selesai dan 78 keputusan masih dalam peringkat pelaksanaan. Ini menunjukkan pendekatan kerajaan bukan bersifat reaktif semata-mata. Sebaliknya, tindakan kita adalah secara berterusan melalui pemantauan mingguan, penyelarasan merentas kementerian dan semakan status tindakan bagi memastikan setiap keputusan diterjemahkan kepada pelaksanaan yang segera dan berkesan. Kerajaan akan terus mengurus krisis ini berdasarkan empat keutamaan, iaitu yang pertama adalah untuk kita menjamin bekalan, khususnya makanan, tenaga, ubat-ubatan dan barangan keperluan. Kedua, memanjangkan dan mengoptimumkan bekalan sedia ada melalui pengurusan subsidi, kawalan ketirisan dan penguatkuasaan. Ketiga, mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Dan keempat, memanfaatkan peluang baharu termasuk dalam biodiesel, bahan api lestari dan juga sumber alternatif. Jadi kerajaan akan terus memperkukuh libat urus bersama industri, persatuan perniagaan, kementerian, agensi penguatkuasaan dan pihak berkepentingan lain supaya setiap maklum balas dapat dinilai secara menyeluruh sebelum sebarang keputusan dasar dimuktamadkan. Dalam mendepani cabaran ini, keutamaan kerajaan adalah untuk kita kekal kepada kesejahteraan rakyat dan daya tahan ekonomi negara. Angka KDNK yang baik memberi keyakinan, tetapi realiti kos sara hidup rakyat, tekanan operasi industri dan ketidaktentuan global menuntut kita untuk terus berhati-hati dan bertindak pantas. Kita tidak dapat mengawal sepenuhnya harga minyak dunia atau konflik geopolitik global. Namun, kita boleh mengawal kesiapsiagaan negara, ketepatan dasar, keberkesanan pelaksanaan dan keadilan dalam menyalurkan bantuan. Itulah tumpuan kerajaan pada masa ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi taklimat krisis bekalan global oleh Menteri Ekonomi Yang Berhormat Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir yang disambung siar daripada TV1.
2: Kuno Puyo Akau Rayus Aktif Ambal Raau Niak Uman Min Balik Ratukir-tukir Nongoro Raja-Keraja Nupahun Aktiviti Alap Uman Min Balik Ra Otopet Kapio Kuno Kawan Keraja Raupis Aktiviti Amika Pio Keraja Abuli Anilinggapu Ramiun Rayus Aktif Yuhin Nangisangkul Intora Intok Mionamulira Kereta Sumuku Raupis, Ang Isangkul Moira Kantin, Mako Ika Arang, Ang Kuliamos Rafael Amikapuyo Buk no Upis mo yun. Mayara rahupin na sila no Pusor Kapiahan Tikop no Tana, WHO, 105 opor sumukura talong ngatus nga minit, activity physical rasa minggu, kung napakuling nga risiko penyakit, kahit ka ambal activity no Kapiahan no Inan.
3: Ya kami kek harapan Reno jam ke Ruli mengopera monom ngaminit aramai anak kesekutakan arah kepaparan dalam kesalulan dahun umurut am sepenuh itu rangan intakan orangan yang keraja di Jeheks ralom retak segar. Jadi kami kek rimbai semuanya sayang inggalan sayang rimbai Ri Joseph Sansau. Ini kita rakut di jejal pengkoran amin. Salam Malaysia Madani.

0: liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat, syoknya.
3: Pukul 3 petang.
4: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hector Zaimid dalam berita Keningau FM edisi Selasa 19 Mei. Kerajaan negeri terus komited memperkukuh sokongan kepada pesakit HIV dan AIDS termasuk memastikan akses rawatan lebih menyeluruh di seluruh Sabah. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Hajiji Noor berkata usaha itu penting bagi memastikan tiada individu tercecer terutama golongan rentan di kawasan luar bandar. Beliau menyatakan demikian dalam ucapan yang disampaikan pembantu menteri kepada Ketua Menteri Dato' Cesar Mandela Malakun pada majlis minum petang Red Ribbon Kota Kinabalu. Menurut Dato' Haji, walaupun rawatan disediakan secara percuma oleh kerajaan, namun masih ramai pesakit berdepan kekangan kewangan dan sukar mendapatkan rawatan secara konsisten. Peningkatan jangkitan HIV dalam kalangan golongan muda juga memerlukan perhatian serius selain usaha berterusan menangani stigma dan salah faham masyarakat terhadap HIV/AIDS. Sementara itu, berucap dalam majlis sama, Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib berkata pendekatan tanpa stigma dan diskriminasi terhadap pengidap HIV/AIDS perlu terus diperkasa. Langkah itu penting bagi membantu mereka menjalani kehidupan lebih berkualiti dan produktif. Jelas Dato' Hanifah, masyarakat perlu memahami bahawa HIV bukan lagi penyakit yang harus dipandang negatif kerana rawatan moden kini membolehkan pesakit menjalani kehidupan hampir normal. Kesedaran awam, pendidikan kesihatan serta akses kepada ujian dan rawatan perlu diperluaskan terutama kepada golongan berisiko dan masyarakat luar bandar di Sabah dan Sarawak. Pelbagai inisiatif turut dilaksanakan menerusi kerjasama kerajaan, NGO dan sektor swasta termasuk penyediaan kit ujian serta rawatan pencegahan bagi mengurangkan risiko jangkitan HIV. Program Jelajah Aspirasi Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP, platform kerajaan negeri dekati masyarakat di peringkat akar umbi. Tujuannya bagi memastikan isu dan keperluan rakyat diberi perhatian secara menyeluruh. Menterinya Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata usaha turun padang menerusi jelajah berkenaan diharap mampu memperkukuh penyampaian perkhidmatan kerajaan. Dato' Dr. Muhammad Arifin ditemui pemberita selepas melawat Surau Asi Syakirin, Balai Bomba dan Penyelamat Tawau dan Masjid As-Salam Ibu Pejabat Polis Daerah Tawau. Sektor pertanian berpotensi menjadi kerjaya yang berdaya maju dalam kalangan generasi muda khususnya di kawasan pedalaman. Bagi memberi pendedahan peluang dalam sektor pertanian, Kementerian Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif menganjurkan program perpaduan sosial melibatkan 160 belia di Tenem. Program tiga hari itu memberi fokus kepada penglibatan belia melalui pelbagai aktiviti berteraskan pertanian dan pembangunan kemahiran serta peluang kerjaya dalam industri agro makanan. Peserta turut didedahkan dengan penggunaan drone selain latihan penghasilan kopi berkualiti tinggi menerusi kerjasama Kiat Mara Tenem dan Pusat Latihan Pertanian. Menteri Pertanian Perikanan dan Industri Makanan Dato' Jamawi Jaafar ketika berucap merasmikan penutupan program tersebut berharap lebih banyak program seumpama dilaksanakan. Ia bagi membuka lebih banyak peluang kepada golongan muda melihat pertanian sebagai industri masa depan yang mampu menjana pendapatan serta memperkukuh ekonomi komuniti luar bandar. Pendidikan, kesedaran diri dan bimbingan berterusan daripada ibu bapa serta guru amat penting dalam membentuk masa depan generasi muda Sabah. Hugon CEO Tan Sri Joseph Byron Kitingan berkata, golongan pelajar perlu didedahkan dengan ilmu pengetahuan, nilai kehidupan serta persediaan mental bagi menghadapi cabaran dunia moden yang semakin kompleks. Beliau berkata demikian ketika merasmikan pertandingan Momohis, Manangon dan Momohis Morosiol peringkat Sabah 2026 di Penampang. Katanya program berbentuk pendidikan dan kebudayaan mampu menyemai kesedaran mengenai pentingnya ilmu, budaya dan pembentukan jati diri dalam kalangan generasi muda. Kemudahan teknologi dan media digital perlu dimanfaatkan secara positif bagi memperkukuh ilmu dan pemikiran generasi muda. Sebanyak 288 sekolah dari seluruh Sabah menyertai pertandingan melibatkan acara bercerita, puisi penceritaan dan pidato. Sekian berita Kening FM, berita disunting oleh Maida Yungkin. Salam hormat dan salam Malaysia Madani.

Radio Malaysia, FM. Hebat, show, nyam.

selamat petang, salam sejahtera, salam bahagia untuk anda. Kembali bersama menerusi siaran Kering FM untuk edisi petang hari Selasa hari ini 20 Mei 2026. Bersama dengan 3 Zulhijjah 1447 Hijrah. Selamat petang, salam sejahtera, salam bahagia. Kopi sanangankan sayanta, cawan pula, cawan pagi. Apapun, semoga petang hari ini terus memberikan kebahagiaan kepada anda di mana jua anda berada. Kita harapkan semuanya dalam keadaan sihat, tenang dan masih lagi kekal bersemangat meneruskan tugasan harian anda. Untuk anda yang masih berada di ruangan tugasan, yang sedang menghadap komputer, sedang bertungkus di kaunter, di tapak projek, di ladang, jalan raya, hospital, di sekolah atau di mana sahaja keberadaan anda petang hari ini, selamat menunaikan tanggungjawab tugasan masing-masing. Teruskan dengan penuh semangat dan lakukan yang terbaik untuk hari ini. Rasa macam penat, badan pun penat, letih, mata mengantuk, fikiran pun macam tepu sudah, tak dapat fikir apa-apa lagi. Tapi ingat kawan, setiap usaha yang anda lakukan hari ini ada nilainya, ada rezeki yang sedang dicari, ada keluarga yang sedang menunggu, ada impian yang sedang dibina perlahan-lahan. Untuk anda yang baru sahaja selesai tugasan kerja petang hari ini, tahniah kita ucapkan akhirnya. Akhirnya gini pasti. Tamat juga tugasan anda hari ini. Sama ada shift pagi atau kerja sejak awal subuh tadi, anda memang hebat. Masanya untuk anda tarik nafas lega, rehatkan badan, luangkan sedikit masa untuk diri anda sendiri. Kalau yang sedang memandu, balik ke rumah atau ke mana jua arah tuju destinasi pemanduan anda, berhati-hati. Jangan lupa singgah beli apa-apa untuk makan petang nanti. Mungkin ada yang sudah terbayang, teh panas, kopi oping, pisang goreng, kopi, kuih kegemaran anda. Biar santai tapi hati tetap ceria. Terima kasih terus bersama dengan kami. Petang ini ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Hexanya, aku cinta kamu orang semua. Tiga petang ini hinggalah ke pukul 7 malam nanti. Edisi 20 Mei 2026. Kita berhibur bersama dengan lagu ini, membuka tirai pertemuan kita. Kering FM, hebat syoknya.

0: Bukan semua perlu dikongsi. Dalam dunia digital hari ini, setiap gambar dan video yang dimuat naik akan kekal sebagai jejak digital, termasuklah kandungan melibatkan anak-anak. Sebagai ibu bapa dan penjaga, kita memikul tanggungjawab untuk melindungi privasi mereka. Tanpa sedar, perkongsian berlebihan boleh membuka ruang kepada penyalahgunaan, pencerobohan identiti dan risiko keselamatan. Fikir dahulu sebelum berkongsi. Lindungi privasi anak demi keselamatan masa depan mereka. Inya dan mesra bersama ini kami bawakan dari Kering FM. Hebat
1: setiap Isnin hingga Ahad, 6 pagi hingga 7 malam. Kering FM, hebat syoknya.

3.22 minit petang waktu ketika ini menghampiri 3.23 untuk panduan bersama muslimin dan muslimat, maksudnya waktu fardu asar bagi kawasan Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya hari ini adalah pada pukul 3.36 minit petang. Titipkan ucapan anda ke medium Facebook Kening FM, juga ke nombor talian WhatsApp di 019-589-6868. Stesen Cinta terus menemani anda di Kening FM, hebat syoknya.

0: Syoknya anda sedang tune in Stesen Keningau FM.
1: Sebelum keluar membeli belah, jangan lupa senaraikan barangan yang hendak dibeli bagi mengelakkan pembaziran. Perbelanjaan berhemah pasti menguntungkan. Saya Jarel Jutri, pendengar setia Keningau FM. Hebat, syoknya.

Kadang-kadang orang di sekeliling kita sedang lemas dalam kesedihan, tekanan atau masalah hidup. Mereka tidak perlukan nasihat panjang lebar atau kritikan tentang apa yang mereka patut buat. Apa yang mereka perlukan, tangan yang mengulur, bukan jari yang menunding. Jika seseorang dalam kesusahan, bantu mereka bangkit dahulu sebelum bercakap tentang bagaimana untuk mengelakkan diri daripada jatuh lagi. Kerana empati itu lebih menyelamatkan.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Warga Kerja Radio Malaysia Kenyau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia.

0: Nidaul Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, moga-moga terus dalam keadaan yang bahagia dan membahagiakan, dan dalam keadaan yang tenang dan menenangkan. Dan pada kali ini kita akan membincangkan tentang satu topik yang sangat menarik, antaranya adalah tentang ilmu. Bila sebut tentang ilmu, subhanallah, saya yakin tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat seluruhnya pasti tahu dan maklum tentang ketinggian darjat orang yang menuntut ilmu. Antaranya qala Allah Ta'ala fi kitabul aziz yarfa'illah allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat ila akhir ayah. Rafa'a, Allah angkat darjat orang yang beriman dan berilmu itu beberapa darjat. Dan dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Umamah Al-Bahili disebutkan apa? Kelebihan seseorang yang berilmu dengan seorang abid adalah seperti kelebihanku dengan orang yang paling rendah darjatnya di kalangan kamu. Riwayat At-Tirmizi. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat. Nah, kita lihat dan kita nampak dengan jelas bagaimana ketinggian kedudukan orang yang menuntut ilmu dan orang yang berilmu. Maka apa? Kali ini yang kita nak fokuskan adalah tentang adab dalam menuntut ilmu. Kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita merasakan ilmu itu penting. Betul, ilmu itu sungguh penting. Kita merasakan medium ilmu itu penting, sungguh. Tapi kita terlupa dengan satu perkara, bagaimana adab dalam menuntut ilmu. Kerana apa? Kita risau dan kita bimbang. Bila mana adab menuntut ilmu kita tak jaga, antaranya adab dengan guru, adab dengan kitab atau buku, adab dengan ilmu itu sendiri kita tak jaga, maka kita takut ilmu tadi tidak membawa keberkatan kepada kehidupan kita. Apa maksudnya? Bila mana ilmu tadi tidak berkat, maka ilmu yang kita dapat tidak mendatangkan manfaat dan kebaikan kepada diri kita, malah kita tidak dapat sebarkan untuk kebaikan orang di sekeliling. Subhanallah. Maka tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, jom sama-sama kita ambil penting tentang bagaimana untuk menjaga adab dalam menuntut ilmu. Antaranya menjaga adab dengan guru. Bagaimana kita lihat alim ulama yang terdahulu, antaranya Imam Asy-Syafi'i, ulama-ulama, tokoh yang besar dan masyhur, mereka sangat memuliakan menjaga adab dengan guru. Kerana apa? Dalam

3.50 minit petang berada di Pujuh Watu untuk pusingan 3.4. Seketika kita akan beralih ke pusingan berikutnya. Apapun pantau, tinjau kawasan anda dengan keadaan cuaca semasa. Ada yang cerah panas, ada juga kawasan yang masih lagi mendung dan hujan sejak tengah hari tadi. Apapun keadaan cuaca hari ini, sentiasalah berhati-hati, terutama kepada anda yang berada di jalan raya atau dalam perjalanan pulang dari tempat kerja. Kalau hujan lebat, pastikan pemanduan lebih perlahan dan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Jalan licin, jarak penglihatan berkurang kan. Ada juga kawasan yang sudah ataupun ketika ini dinaiki air. Kesempatan ini kita tumpang bersimpati kepada mereka yang terjejas akibat bencana banjir di beberapa kawasan, di Tenom dan juga di kawasan Nabawan. Semoga semua urusan dipermudahkan. Mereka yang terjejas diberi kekuatan, sentiasa berada dalam keadaan selamat bersama dengan keluarga masing-masing. Untuk kita yang masih berada dalam keadaan baik hari ini, jangan lupa bersyukur dan kalau mampu hulurkan juga bantuan atau doa buat mereka yang memerlukan. Semoga petang hari ini dipermudahkan, terus ditemani dengan perkara-perkara yang baik dan sambil itu terus berhibur bersama dengan lagu dalam susunan kita. Inilah Sari Petang Kening FM, hebat syoknya.

kita melangkah ke pusingan 4 hinggalah ke pukul 5 petang. Yang sedang menikmati minum petang anda, minum kopi, selamat berkopi-kopi. Ceriakan hari anda bersama dengan kami di Kening FM. Apa yang menarik untuk kita kongsikan kepada anda hari ini? 19 hari bulan 5 2026 bagi sambutan Pesta Keamatan Negeri, Peringkat Negeri bagi tahun 2026. Hari ini akan berlangsung pertandingan separuh akhir Sugandoi dan Zanak dan juga Sangkotaun. Difahamkan mereka telah pun selesai untuk sesi pendaftaran dan juga latihan sebelah pagi tadi. Dan malam, 7 malam nanti akan menyelesaikan tugasan masing-masing bagi peringkat separuh akhir mencari 10 terbaik bagi setiap kategori. 10 Dazanak, 10 Sangkotaun. Siapakah yang akan bakal beraksi pada pertandingan akhir yang dijadualkan pada 23 Mei 2026. Kesempatan ini juga ucapan tahniah kita ucapkan kepada peserta Sugandoi Terbuka Daerah Keningau yang telah berjaya meloloskan diri ke peringkat seterusnya. Dari 51 peserta, beliau telah melangkah ke separuh akhir. Dari 51 kemudian suku akhir tu kena pilih 20. Lepas tu semalam peringkat separuh akhir pilih 10, akhirnya masuk ke peringkat akhir yang akan diadakan seperti mana yang saya war-warkan 23 Mei akan datang ini. 23 Mei 2026. Bukan mudah untuk berada di atas pentas, menyanyi di hadapan ramai orang, menampilkan keyakinan diri kan. Semua adalah juara-juara daerah berada di pentas negeri. Mereka sudah melangkah sejauh ini dan itu pasti menjadi kebanggaan diri para peserta dan juga daerah kan. Keluarga, menang atau kalah bukan ukuran utama. Yang penting adalah keberanian mereka untuk mencuba mencari pengalaman, semangat untuk memperkenalkan bakat serta budaya kita kepada masyarakat. Sambil itu, saya juga mau kongsikan kepada anda, kalau anda tidak ke mana-mana Sabtu ini dan Sabtu pula 24 Mei 2026, kebetulan berada di sekitar Kota Kinabalu hari Ahad pukul 2 petang, bolehlah hadir bersama memeriahkan program 80 menu Sabahan. Ini ada rasa asli warisan tradisi kebanggaan negeri. Untuk anda, kita pelawar menikmati pelbagai juadah tradisional Sabah daripada pelbagai etnik dalam acara yang besar. 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. Ini diadakan bersempena dengan 80 tahun RTM, ulang tahun RTM ke-80. Bawa bersama keluarga dan kawan-kawan untuk merasai pengalaman gastronomi Sabah yang penuh dengan tradisi dan nostalgia. Ada hinava, ada poso, ada ambuyat, ada pinasakan dan pelbagai lagi. Menampilkan 80 menu istimewa, wow kan? Tidak tergambar macam mana 80 menu itu. Yang penting anda kena datang, rasa dan nikmati makanan warisan kita. Berlangsung pada 24 Mei 2026, hari Minggu, hari Ahad. Bermula 2 petang bertempat di Imago Shopping Mall di Kota Kinabalu. Itulah saya bilang, kalau kebetulan pergi ke Kina, inilah kesempatan untuk anda datang bersama memeriahkan program ini. Antara informasi kita kongsikan sambil terus berhibur bersama dengan lagu ini, Floor 88 dan juga Atmosfera Keamatan di Kening FM. Hebat. Choknya.

Satu swipe jadi dua. Tanpa disedari, anak-anak boleh tenggelam dalam dunia tanpa sempadan dipenuhi kandungan yang mereka belum tentu fahami. Bagi anak bawah 16 tahun, mereka masih belajar mengawal diri. Tetapi algoritma tidak pernah berhenti. Di sinilah peranan kita sebagai ibu bapa, menetapkan had, memberi bimbingan dan memastikan mereka tidak hilang arah. Scroll tanpa had, risiko tanpa sempadan. Pesanan kempen internet selamat ini kami bawakan dari Keningau FM.

Baik, kembali bersama menerusi Santai Petang, ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Hex, hanya aku cinta kamu orang semua. Antara yang pasti anda ingin tahu, ada yang mungkin sudah mendapatkan perkabarannya, ada yang sudah terbaca berita ini, tapi suka juga lah untuk kita kongsikan berita penuhnya pasti menerusi berita Sabah FM 4.30 minit petang nanti. Apa kisahnya? Bekas pengarah Jabatan Air Negeri Sabah, Jones, didapati bersalah oleh Mahkamah Session hari ini atas 12 pertuduhan pengubahan wang haram berjumlah lebih 45 juta ringgit 10 tahun lepas. Hakim Abu Bakar Manaf membuat keputusan itu ke atas Awang Matahir Muhammad Talib, 63 tahun selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes melampaui keraguan Munas Sabah. Bagaimanapun, mahkamah melepas dan membebaskan Fauzia Piyut, 61 tahun, isteri Awang Muhammad Tahir atas 19 pertuduhan sama, manakala bekas timbalan pengarah jabatan itu Lim Lam Beng, 72, yang berdepan 4 pertuduhan serupa turut dibebaskan selepas mendapati pembelaan berjaya membuktikan kes melampaui keraguan Munas Sabah. Sementara itu, mahkamah melepaskan Awang Muhammad Tahir dan isteri atas 2 pertuduhan bersama berkaitan pengubahan wang haram. Mereka didakwa melakukan kesalahan di sekitar Sabah dan Kuala Lumpur antara 4 Oktober hingga 4 November 2016 dan 13 Oktober hingga 8 November 2016 di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram Amlah Tepuah 2001. Itu berita yang hangat tular edisi hari ini. Kita pernah dapat anda ikuti 4.30 minit petang bersama menerusi berita Sabah FM. Berhibur bersama dengan lagu ini dalam susun atur kita petang hari edisi 12 hari bulan 5 2026.

0: tajuk-tajuk berita utama petang ini. Terminal feri Jesselton Point. Terminal feri Jesselton Point dinaik taraf seiring statusnya sebagai prasarana strategik. Ia menjadi pemangkin utama kepada pembangunan industri pelancongan maritim Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor berkata, terminal feri tersebut merekodkan peningkatan jumlah penumpang iaitu 552,369 orang pada tahun 2025 berbanding 388,395 orang pada tahun sebelumnya. Ia sekaligus mencerminkan pertumbuhan positif sektor pelancongan negeri yang berasaskan pulau dan marin. Beliau berucap demikian ketika merasmikan terminal feri berkenaan di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Timbalan Ketua Menteri, Datuk Ewan Benedict. Penaiktarafan terminal itu mematuhi piawaian keselamatan antarabangsa selain diperkasa melalui integrasi sistem digital dan operasi fizikal yang lebih cekap, teratur dan berkesan. Sementara itu, Pengerusi Suria Capital, Datuk Seri Panglima Abdul Rahman Dahlan berkata, terminal feri Jesselton Point Baharu yang berperanan sebagai hub pengangkutan laut turut melambangkan simbol transformasi infrastruktur moden, sekaligus memperkukuh kedudukan Sabah sebagai negeri maritim berdaya saing yang merupakan laluan perdagangan penting di rantau Nusantara. Menampilkan identiti tempatan menerusi mural bertemakan hidupan marin, terminal baharu itu antara usaha memperkenalkan kekayaan biodiversiti negeri kepada pengunjung dan pelancong. Aspek keselamatan, keselesaan dan kecekapan operasi turut dipertingkat melalui pematuhan piawaian industri dan standard terminal antarabangsa. Bagi memperkukuh kesiapsiagaan, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah dicadang menempatkan aset bomba laut di kawasan terminal selain pontun khas untuk tujuan rondaan dan pemantauan pihak Jabatan Pelabuhan dan Dermaga Sabah serta pasukan polis marin. ...113 atlet Sabah yang mengharumkan nama negara di Temasya Sukan SEA ke-33 dan Para ASEAN ke-13 di Thailand tahun lalu menerima insentif berjumlah RM383,116. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor berkata, daripada jumlah itu RM146,500 diberikan kepada pemenang pingat Sukan SEA, manakala RM236,616 kepada atlet Para ASEAN. Pemberian insentif itu diharap menjadi pembakar semangat kepada atlet untuk terus mencipta kejayaan lebih besar di peringkat lebih tinggi. Beliau berucap demikian ketika merasmikan majlis penyampaian insentif kemenangan di Kota Kinabalu. 91 atlet dari Sabah yang mewakili negara di Sukan SEA 2025 telah memenangi 5 pingat emas, 14 perak dan 11 gangsa. Manakala di Para ASEAN pula, 22 atlet Sabah berjaya pulang dengan 14 pingat emas, 9 perak dan 4 gangsa. Sementara itu, Datuk Haji Ji menzahirkan kebanggaan dengan pencapaian cemerlang 2 atlet para yang menjadi tonggak pungutan pingat semasa Para ASEAN di Thailand baru-baru ini. Mereka berasal dari Tuaran, terdiri perenang Abdul Halim Muhammad dan atlet olahraga Ivan Jovic Swan. Abdul Halim memenangi 5 pingat emas dalam acara individu dengan 4 rekod baharu, selain 1 pingat perak dan 1 gangsa menerusi acara berpasukan. Sementara Ivan telah memenangi 3 pingat emas dengan 1 rekod baharu dalam acara pecut di peringkat Asia Tenggara. Kerajaan negeri akan terus memperuntukkan perbelanjaan besar bagi memastikan lebih banyak aktiviti dapat dijalankan selain menyediakan prasarana sukan yang moden bagi membolehkan atlet berlatih dengan lebih efisien dan selamat. Dalam masa sama, jurulatih, pengurus dan atlet disaran memanfaatkan semua kemudahan disediakan untuk meningkatkan pencapaian dalam bidang sukan masing-masing. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, Mahkamah Session Khas Rasuah Tawau menjatuhkan hukuman denda masing-masing RM5,000 ke atas dua bekas kaki tangan pejabat pertanian Kunak, Abdul Jaya Gede, 62 tahun dan Utok Ham Saleh, 64 tahun, mengaku bersalah menggunakan dokumen tuntutan palsu berkaitan projek pertanian di Kunak pada 2021. Hakim LC Primus menjatuhkan hukuman itu mengikut Seksyen 471 Kanun Keseksaan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Berdasarkan fakta kes, kedua-dua tertuduh menggunakan beberapa dokumen tuntutan palsu bagi mendapatkan bayaran projek program pembangunan tanaman kekal kelapa tacunan dan projek tanaman buah-buahan nangka madu J33 daerah Kunak. Antara borang tuntutan pembayaran atas nama Kadir Lamara dan Chin Chihin masing-masing RM2,500 serta borang tuntutan pembayaran atas nama Muhammad Safari Nilwan membabitkan tuntutan RM1,250. Ketiga-tiga penama terbabit tidak melaksana kerja pembersihan kawasan dan penanaman seperti dituntut. Sebaliknya, mengeluarkan wang tuntutan itu sebelum menyerahkannya kepada kedua-dua tertuduh. Pendakwaan dikendalikan pegawai pendakwa SPRM Norsham Saharom. Pihak polis giat menjejak seorang suspek tempatan dikenali sebagai Totong susulan kes serangan bersenjatakan sabit dan kapak di Kampung Sembulan Lama, Kota Kinabalu. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, ACP Kasim Muda, dalam kenyataannya berkata, Ahad lepas dua lelaki bersama beberapa rakan sedang membeli minuman sebelum berlaku salah faham dengan suspek. Susulan itu satu pertengkaran tercetus sebelum suspek pulang ke rumah mengambil senjata dan kembali ke lokasi untuk menyerang kedua-dua mangsa berkenaan. Mangsa pertama cedera di bahagian belakang leher dan kaki, manakala mangsa kedua cedera di bahagian leher dan lengan. Kedua-dua mangsa dihantar ke hospital berhampiran dan berada dalam keadaan stabil. Kes disiasat mengikut Seksyen 326 Kanun Keseksaan. Orang ramai dinasihati tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh mengganggu siasatan. Golongan wanita khususnya ibu terus diperkasa menerusi program Motherhood, Leadership and Legacy bagi mendepani cabaran kehidupan dan kepimpinan. Menurut penganjur program Siti Syakila Zamzam, program sempena Hari Ibu itu sebagai platform perkongsian ilmu, pengalaman serta inspirasi daripada wanita berjaya dalam bidang korporat dan komuniti. Di sebalik kejayaan yang dikecapi, golongan wanita masih mampu menggalas tanggungjawab sebagai ibu, pemimpin dan individu dalam masyarakat. Beliau ditemui pemberita dalam program berkenaan yang disertai 40 peserta di Kota Kinabalu. Dalam program itu, peserta didedahkan dengan pengalaman sebenar tokoh wanita dalam mengimbangi kerjaya, keluarga serta penglibatan dalam pertubuhan bukan kerajaan, NGO. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Terminal Feri Jeselton Point pemangkin utama industri pelancongan maritim. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Back to back petang hari ini bersama dengan Fanzi Ruji. Okey, baik. Terima kasih. Selamat petang. Rakan kita amankan. Salam Malaysia Madani buat DJ Hanya. Aku cinta kamu orang semua. Selamat bertugas di konti. Dari sini kamu Baginda Keningau. Dia bilang mengucapkan selamat petang kepada pendengar semua. Semoga ceria sentiasa dengan pantun dia. Keris kecil menikam ular. Keris besar menikam singa. Dari kecil tak hendak belajar, sudah besar bertanya-tanya. Pak DJ jaga diri hasil pribadi. Tak apa bertanya-tanya kan, malu bertanya sesat jalan. Tapi yalah, kalau dari kecil kalau kita melentur bulu, eloklah akhirnya kejadiannya kan. Tapi kalau dari kecil sudah macam Akhirnya 5 petang nanti kita singgah sebentar ke Pusat Berita Kuala Lumpur untuk mengikuti utama 5 petang Kering FM. Hebat esoknya.

0: melalui media sosial Facebook, TikTok dan Twitter. Juga boleh mendengarkan Kedengok FM melalui aplikasi telefon pintar iPhone, Android di RTF Klik. Betul-betul percuma.
1: Dengar suara

Bantuan Budi Madani Diesel dikekalkan. SPM syarat asas kemasukan ke IPTA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bersama dengan kami di Kering FM Hebat dan Syoknya. Untuk edisi 12 Mei 2025, hari ini hari Selasa, terus selesa anda bersama dengan keluarga. 3 Zulhijjah 1446 Hijrah. Kita telah pun melangkah ke pusingan 5 hingga 6 petang menerusi harmonika. Waktu yang biasanya jalan raya mulai sibuk, ramai yang sedang bergerak pulang ke rumah selepas selesai tugasan harian anda. Tahniah kita ucapkan untuk anda yang telah menyelesaikan sebaik mungkin amanah tanggungjawab anda untuk hari ini. Kita ucapkan selamat kembali ke rumah masing-masing buat semua pendengar yang sedang memandu, menunggang motosikal ataupun menaiki pengangkutan awam. Semoga perjalanan anda semua dipermudahkan dan semuanya sampai ke destinasi dengan selamat. Petang-petang begini, banyak juga kawasan terutama di hadapan sekolah. Ramai ibu bapa juga pemandu kan yang mau ambil anak ke sekolah. Mula sesak. Jadi pengguna jalan raya, hati-hati ketika memandu di kawasan sekolah. Perlahankan kenderaan, sentiasa juga peka kepada persekitaran anda, keadaan sekeliling. Kanak-kanak akan melintas secara tiba-tiba. Ada yang berlari menuju ibu bapa. Jadi kita sebagai pemandu kena lebih sabar, kena lebih berhati-hati. Biarlah lambat sikit asalkan semuanya selamat. Untuk anda yang bercadang mau beriadah petang hari ini, mungkin mau berjoging, mau berjalan santai, brisk walk, bermain bola atau berbasikal bersama dengan keluarga, kawan-kawan, jangan lupa juga tengok keadaan cuaca semasa. Kalau nampak langit mulai gelap atau hujan mulai turun, utamakan keselamatan diri. Musim sekarang ni cuaca memang cepat berubah, luar jangkaan selalunya. Tadi panas, tiba-tiba hujan lebat pula. Senanglah persiapan untuk kita lakukan. Yang penting anda kena peka dan cakna dengan keadaan sekeliling. Kalau tidak mengizinkan, tangguhkan dulu. Apapun aktiviti kamu orang guys, semoga semuanya berjalan lancar. Gunakan waktu petang untuk kita lepaskan sedikit penat selepas seharian bekerja. Luangkan masa juga keluarga, bersama dengan keluarga anda, bersama dengan yang tersayang, sambil terus kami menemani anda di Kening FM Hebat Syoknya.

Kembali bersama menerusi Harmonika di Kening FM. Hebat show-nya, masih setia menemani anda bertemankan Hex yang baru saja mengikuti siaran petang hari ini. Anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda HAZKS, hanya aku cinta kamu orang semua. Okay, baik, kadang-kadang dalam dunia yang sibuk sekarang ni, masih ada lagi insan yang baik yang buat kita rasa kemanusiaan itu masih kuat dalam masyarakat kita. Saya bawakan kisah yang tular. Dalam sibuk mencari rezeki, Abang Rider ini sanggup untuk berhenti tepi jalan untuk bantu seorang lelaki OKU. Itu cerita yang tular. Baru-baru ini tular sebuah video menyentuh hati di media sosial yang memaparkan tindakan seorang penghantar makanan membantu seorang lelaki warga emas orang kurang upaya OKU menggunakan kerusi roda di tepi jalan. Menerusi video yang dikongsikan oleh Oculah di TikTok, pakcik itu dilihat sedang bergelut untuk bergerak sebelum penghantar makanan tersebut berhenti bagi menghulurkan bantuan. Apa yang lebih menyentuh hati, penghantar makanan itu bukan sahaja membantu menolak kerusi roda, tapi dia turut membawanya ke kawasan yang lebih teduh dan dia juga turut mengalihkan barangan milik pakcik tersebut dan meletakkannya lebih dekat agar mudah dicapai. Perkongsian daripada Oculah itu turut mengundang perhatian ramai kerana tindakan penghantar makanan berkenaan dianggap sangat ikhlas, lebih-lebih lagi ketika kebanyakan penghantar makanan sentiasa mengejar masa kan untuk menghantar pesanan pelanggan. Malah ramai yang menyifatkan golongan yang bekerja keras mencari rezeki inilah yang kadangkala paling cepat menghulurkan bantuan apabila melihat orang lain berada dalam kesusahan. Bayangkan dalam keadaan kita mengejar masa, ialah kadang-kadang ada juga pelanggan, kau di mana sudah, kau di mana sudah, mau tanyakan setiap masa. Tapi Abang Rider ini masih ada hati yang prihatin. Dia berhenti dan dia hulurkan bantuan kepada pakcik yang memerlukan bantuan. Inilah perkara yang bukan semua orang mampu lakukan. Kadang-kadang bantuan kecil seperti pimpin lintas jalan kan, bantu tolak kerusi roda ataupun bertanya okeykah pakcik, okeykah itu kan, sangat besar maknanya bagi mereka yang sedang berdepan dengan kesusahan. Kisah macam ini mengingatkan kita bahawa nilai kemanusiaan itu tidak perlukan pangkat ataupun kekayaan mana, cukup dengan cara kita peduli dan hati yang ikhlas. Dan sebenarnya ramai saja kita rakyat yang berhati mulia, cuma mungkin tidak semua perkara dirakam ataupun dimuat naik ke media sosial. Malah ramai yang membantu dalam diam kan, memberi tanpa mengharap balasan. Jadi petani, mungkin kita boleh ambil sedikit pengajaran, bermuhasabah diri dalam sibuk kita mencari kerja, dalam sibuk kita cari rezeki. Jangan lupa tengok juga keadaan di sekeliling kita, mana tahu ada yang memerlukan bantuan kecil dari kita. Syabas dan terima kasih kepada Abang Rider tadi. Semoga kebaikan yang dilakukan menjadi inspirasi kepada kita semua untuk terus menyebarkan sikap prihatin dalam kehidupan kita. Bersama dengan lagu ini, barangkali rindu seseorang, putuskanlah. Menerusi ruangan Facebook Kening FM, juga talian WhatsApp kami 019-589-6868. Kita imbau kembali lagu ini untuk anda di Kening FM. Hebat syoknya.

0: WhatsApp dulu.
1: Hei sayang nih kan, kutira nampak kah saya baru balik dari kerja nih tuh. Kalau dari tadi lagi duduk-duduk saya nampak kutia buat kerja, terus kopi masak dah.
0: Ih sakit bak kaki saya dia, masuk angin. Bilang sayang, ish sayang lah tapi bukan jauh mau tolong. Ih benci ya.
1: Hei alasan jangan buat alasan macam tuh, dulu berian mahal.
0: Itu pun mengungkit-ungkit, berian mahal lah apalah.
2: Romantika atau mengada-ngada, melayari bahtera perkawinan tidak semudah disangka. Perkawinan adalah perkongsian hidup dua individu yang berlainan. Ada perkara yang harus diterima dan ada perkara yang harus diubah. Ianya perlu kerjasama dan saling menghormati. Rahsianya kerukunan dan keharmonian rumah tangga ialah bertolak ansur. Pesanan khidmat masyarakat ini kami bawakan kepada anda dari Radio Malaysia Keningau FM.

0: Geng, kamu jadi macam saya kah, geng? Rahasia kejayaan nih, geng. Kau kasih saya deposit 15 ribu saja. Terus, minggu depan kan, nanti saya kasih balik lah kau 15 juta, geng.
1: Ya, kah, geng?
2: Awas, jerat skim cepat kaya. Katakan tidak.
3: Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda.

kesihatan kan, dengar juga bicara sehat. Kalau hari esok 20 Mei 2026, akan berlangsung bicara sehat berkenaan dengan kanser serviks dan kanser colorectal pada pukul 9.30 pagi dan 10.30 pagi. Kalau ada kesempatan, hadirlah untuk dapatkan pemeriksaan saringan secara percuma kerana pengesanan awal mampu untuk menyelamatkan nyawa. Itu satu perkongsian. Dan perkongsian yang kedua kita mahu bawakan kepada anda supaya dapatlah dimasukkan dalam jadual anda yang tidak ke mana-mana, sebarang, tidak mempunyai lagi sebarang aktiviti, untuk hadir bersama memeriahkan sambutan Hari Hutan Antarabangsa 2026 yang bertemakan hutan dan ekonomi peringkat kebangsaan. Diadakan di Dataran Sur bermula 22 hari bulan ini sampai 24 hari bulan. Pelbagai program diadakan, adanya antaranya fun run, ada kubahan bunga, pertandingan mewarna, ada acara sugandoi dan juga pameran daripada pelbagai agensi kerajaan. Boleh datang ke Dataran Sok untuk sama-sama menyaksikan Hari Hutan Antarabangsa 2026. Dijangka disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor, Ketua Menteri Sabah, pada hari Sabtu 23 Mei 2026. Pelbagai program diadakan. Jadi ada kesempatan, hadirlah bersama. Itu antara informasi kita kongsikan kepada anda. Terus berhibur bersama dengan lagu dalam susun atur kita. Sekejap lagi macam mau melangkah sudah kita ke pusingan yang terakhir, 6 hingga 7 malam. Layan terus bersama dengan kami. Ini lagu untuk anda. Hebat syoknya.

0: Dengar suara pedalaman di sini hanya di Keningau FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik, dan cerita community terus dari hati pedalaman. Di 94.7 MHz.
1: Keningau FM, hebat joknya memainkan lagu-lagu terkini, hits popular untuk anda.
2: Okay guys, kita telah pun melangkah ke pusingan yang terakhir, pusingan 6 hingga 7 malam. Macam that's our drama habis kan. Apapun, terima kasih untuk kawan-kawan semua yang terus bersama dengan Hits. Kita berteman, saya temani anda, anda temani saya, walaupun saya tiada anda, tapi saya kira anda bersama dengan saya. Hai, apa khabar? Siapa lakon kita? Robert, apa khabar? Frankie, apa khabar? Freddy, apa khabar? Arini, apa khabar? Cici, apa khabar? Yon, semua lagi dah sebutkan. Apa khabar siapa lagi? Semualah, semua anda di mana saja berada yang mendengarkan kami, di mana jua anda berada, selamat petang. Masih lagi petang, mau menjelang malam. Ada yang sudah sampai rumah, ada yang sedang singgah sekejap lagi di kedai, mau beli lauk, mau tapau lauk. Ada juga yang sibuk di dapur menyediakan juadah makan malam untuk keluarga tercinta. Apapun menu malam ni, woi, goreng-gorengan sederhana barangkali, ada sup panas, ada ikan bakar atau masakan kampung kegemaran anda, kegemaran keluarga. Kalau yang bujang yang lama kenal anda lah kan, seorang-seorang dapat. Sedap juga betul kalau kau masak, walaupun telur dadar dengan nasi, lepas tuang kicap, kicap manis, kicap ayam. Sedap. Campur lagi lada, kopi cita lada. Kalau kau dah bosau, boleh juga kan? Bosau sayur-sayuran. Sedap. Senyumlah si Ino, senyumlah si Claire kan. Apapun menu malam hari ini, semoga semuanya dapat mengisi perut hati keluarga masing-masing. Masakan di rumah ni kan bukan sekadar tentang rasa kenyang. Kadang-kadang rasa sedap itu datang daripada kasih sayang orang yang menyediakannya. Walaupun lauk dia simple, tapi kalau kena masak dengan ikhlas, dengan penuh rasa cinta, kasih dan sayang, memang lain lebar rasa dia kan. Ada ibu yang masak sambil mula melihat kan anak sudah pandai masak nasi. Bukan senang tau masak nasi, ajar sukat, guna sukat jari kan, dan sebagainya. Satu macam kebanggaan lah kalau kita dapat apa tu, nampak anak kita dapat berjaya masak nasi. Wah gitu, itulah indahnya suasana di rumah kan, bila makan bersama, kita bercerita tentang hari kita sepanjang hari ini. Ketawa kecil, ketawa besar pun dapat di rumah. Itu sebenarnya momen yang sangat berharga. Jadi untuk anda yang sedang menyediakan juadah petang, selamat memasak, buatlah yang terbaik, penuh dengan kasih sayang. Makanan ini masak kerana cinta, selalunya akan lebih dihargai. Anda yang dalam perjalanan pulang, semoga cepat sampai ke rumah dan dapat menikmati makan malam bersama dengan orang yang tersayang. Ada yang menanti anda kerana apa yang ada, bukan kerana apa yang diberi, bukan juga kerana apa yang diharapkan kembali. Wow, cinta kerana cinta. Apa tajuk lagu seterusnya ni? Seketika nanti, cinta kerana cinta. Lagu daripada Judika terus menemani anda dalam Zon Harmonika Kering FM. Hebat dan syok.

Setiap insan yang hadir dalam hidup kita adalah anugerah daripada Tuhan, dihadirkan untuk mencipta kenangan, menyulam kasih sayang dan memberi makna pada kehidupan kita. Namun, bila tiba masanya, mereka akan dipulangkan kepadanya. Tiada detik yang terlalu cepat, tiada saat yang terlalu lambat. Kehilangan insan tersayang adalah luka yang mendalam. Tidak ada kata-kata yang mampu benar-benar merawat rindu yang tertinggal. Air mata itu adalah tanda kasih. Rindu itu adalah bukti cinta. Biarkan hati merasai kesedihan itu, kerana ia tanda bahawa mereka telah memberi makna besar dalam hidup kita. Dan pada setiap doa yang dititipkan, ingatlah bahawa hubungan ini tidak pernah putus. Kasih sayang itu abadi, melangkaui dunia dan waktu. Ingatan bersama kami bawa.

Ya, beri sama dengan lagu daripada kumpulan Spoon, Rindu Serindu-Rindunya, kan? Kalau dengar lagu tu macam rindu kembali ke zaman itu. Jadi berapa lama umur kau sekarang? Kalau begitu kan, rindu dengan seseorang. Wah, tapi hilangkanlah rasa rindu anda. Kalau masih berkesempatan untuk menitipkan kerinduan anda, masih sempat untuk anda sebenarnya keras hati anda untuk mengucapkan kata rindu tu, janganlah begitu. Jangan kau menyesal bila sudah tiada nanti. Apapun saudara, untuk pandang bersama muslimin dan muslimat, maksudnya waktu fardu maghrib bagi kawasan Keringau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya hari ini adalah pada pukul 6.24 minit petang. Terus merindu bersama dengan kami di Keringau FM. Saya temani kalimat terindah di sini Keringau FM. Hebat syoknya.

0: Ulumul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua pendengar-pendengar Nidaul Islam? Pada hari ini, untuk kita sama-sama melihat, kadang-kadang dalam kehidupan kita ni, Allah berikan ujian, ya, Allah berikan dugaan, Allah berikan musibah kepada kita. Yang mana musibah kadang-kadang bukan sahaja kena pada diri kita, bukan sahaja kena pada keluarga kita, tapi bila kita sebut musibah tadi, dia kena kadang-kadang dekat tempat kita. Ya, haiwan-haiwan pun kena. Misalan kata kita sebut kemarau, ya, bukan kita je, tapi tumbuh-tumbuhan pun kering, ya, haiwan-haiwan pun tak cukup nak minum. Kalau musibah itu berlaku, kadang-kadang musibah itu kena kepada bukan sahaja kepada tempat kita, ya, tapi seluruh, ya, isi tempat tersebut, ya, rumah kalau banjir misalan kata kan, haiwan-haiwan yang ada juga terkesan. Jadi bila musibah melanda, ya, melanda diri kita, melanda tempat kita, melanda kawasan kita, melanda negara kita, di sana ada perkara yang perlu kita pandang, ada perkara yang perlu kita dimuhasabahkan, ada benda yang perlu kita kira-kira. Muhasabah ni sebenarnya asal daripada perkataan hasabah. Hasab ni maksudnya kira. Tapi nak kira apa ni? Bukan kira duit, bukan kira account. Kita kira. Cuba kira sikit diri kita. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita buat sehingga, ya, seolah-olah apa yang kita buat sebelum ini mengundang musibah yang ada, yang menimpa diri kita. Jadi di sana, apabila kita, Allah berikan musibah kepada tempat kita, diri kita dan sebagainya, yang perlu kita lihat ialah di mana kesalahan kita, bukannya mencari kesalahan. Oh, ni memang Allah tak sayang kita, kan? Kita marah pula Allah atas musibah yang menimpa diri kita ataupun menimpa tempat kita. Hendaklah kita menjadi orang yang kerdil, maksudnya menyedari, ya, melihat kepada kekurangan diri. Apabila musibah itu ada, tandanya Allah sayang. Man yuridillahu bihi khairan yusibuhu. Bila Allah ini mencintai seseorang itu, Allah mencintai kebaikan kepada seseorang itu, Allah akan uji dia. Masya Allah, sahabat-sahabat, ya, lihatlah satu musibah itu dengan kacamata cintanya Allah. InsyaAllah kita akan menjadi orang yang boleh berdamai dengan takdir. Dan banyak contoh-contoh yang boleh kita lihat. Contoh daripada para nabi dan rasul yang diuji. Bukan sahaja diuji dengan ujian yang sedikit. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kecilnya diuji dengan kematian ayahnya, kematian ibunya, kematian datuknya. Tak ada orang yang paling dekat dengan diri dia. Ya, tambah pula bila Nabi SAW dapat dakwah, ahli keluarga dia sendiri yang menentang. Bayangkan, keluarga sendiri nak bunuh. Sahabat-sahabat, Nabi dapat ujian yang bukan calang-calang. Tapi apa yang Nabi buat? Pernah tak Nabi salahkan takdir? Salahkan Allah? Ya Allah, kau tak sayang aku ke tak? Tapi Nabi melihat musibah tadi untuk Allah mencintai seseorang itu. Dan semua para Nabi dan Rasul diuji, namun mereka bertambah iman, mereka bertambah dekat, mereka bertambah cinta. Kerana orang yang mencintai Allah, di sanalah terserlah keikhlasannya. Tatkala Allah memberikan suatu ujian, dia boleh tenang sebagaimana Allah memberikan nikmat kepada diri dia. InsyaAllah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang boleh berdamai dengan takdir yang telah Allah berikan walaupun sukar untuk kita hadapi. InsyaAllah, sahabat-sahabat, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.

0: 6.47 minit petang apa yang pertemuan kita akan berakhir seketika waktu nanti. Terima kasih untuk anda yang kekal setia bersama dengan kami dari 6 pagi tadi hinggalah ke detik ini. Semoga terhibur bersama dengan lagu-lagu yang telah keudarakan juga informasi semasa yang telah kita kongsikan kepada anda dapat memberikan manfaat untuk anda. Kalau ada hari ini yang tidak menjadi, tidak mengapa, rehatkan fikiran, tenangkan hati, perlahan-lahan belajar untuk move on daripada apa yang telah berlaku. Semoga malam ini membawa ketenangan buat kita semua. Semoga esok hadir sebagai hari yang lebih baik, lebih indah dan lebih merbakta. Jumpa lagi di siaran akan datang. Salam sejahtera, salam bahagia. Bye bye.
1: Dinamakan pukulan Borneo.
2: Bukit Tuba.
3: Come on, man. Rap.
4: Abang Yanya.
2: Okay.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu, Ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik. Raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

Terima kasih kepada anda yang terus layan Sabah FM ketika ini dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, untuk kata-kata hari ini, ikhlas dalam apa jua cara. Maksudnya, keikhlasan perlu ada dalam setiap perkara yang kita lakukan. Tak kiralah besar atau kecil, senang atau susah. Ikhlas ini bukan sekadar dalam persahabatan saja, tapi dalam kata-kata, dalam perbuatan, dalam membantu orang, dalam kita bekerja, malah dalam diam sekalipun, kena ikhlas. Macam mana tu? Bila kita ikhlas, kita tak mengharapkan balasan, kita buat kerana hati, bukan kerana dipaksa. Seperti kerja yang kita lakukan. Jadi maknanya, ikhlas dalam apa jua cara, tak kisahlah macam mana kita buat, yang penting hati kita betul-betul ikhlas. Baik, Simfoni Tetapi Hati, Sabah FM, bagus bah.

0: Asyik tak jumpa. Ah, saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flew Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesama, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flew Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran talian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

Ya, terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Click. Macam mana dah muat turun aplikasi ni? Jika belum, teruslah orang kata muat turun. Sebab apa? Percuma saja. Dan anda boleh dengar orang kata Sabah FM di mana saja anda berada dengan klik saja RTM Click. Kan? Baik, berhati-hati kepada anda yang mungkin sedang dalam perjalanan pulang ke rumah ketika ini. Mungkin orang kata sekarang ni masih dalam perjalanan, dan jika anda mengantuk kiranya kan, orang kata menguap sudah berkali-kali tu kan, berhentilah ataupun singgah di kedai minum kopi dulu kan. Jadi orang kata ketika ini mungkin ada di antara anda juga yang mungkin santai-santai di rumah, sedang layan Sabah FM, baguslah tu. Okey, baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM. Dan apa kata kita layan lagu ni, ada untukmu seperti mana Sabah FM ada untuk anda. Sabah FM, bagus bah.

0: ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
1: Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun. Teman setia anda.
2: Simfoni.
3: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.

0: Daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum dusun dan bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Matani bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Bekas pengarah Jabatan Air Negeri Sabah, Awang Muhammad Tahir Muhammad Talib dijatuhi hukuman penjara 96 tahun dan denda 284.3 juta ringgit selepas didapati bersalah atas 12 pertuduhan pengubahan wang haram. Mahkamah menjatuhkan hukuman penjara 8 tahun bagi setiap pertuduhan. Keputusan tersebut dibuat di Mahkamah Seksyen Kota Kinabalu hari ini. Sekiranya tertuduh gagal membayar denda, tertuduh boleh dikenakan hukuman penjara tambahan selama 78 bulan. Mahkamah bagaimanapun membenarkan penangguhan pelaksanaan hukuman penjara dan denda sementara menunggu rayuan difailkan di Mahkamah Tinggi. 6 usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS di Sabah berjaya memperoleh pensijilan halal dan mesti. Menerusi program yang dilaksana Setcovis Holdings Sendirian Berhad sejak 2024, program bertujuan membantu usahawan Bumi Putra meningkatkan daya saing produk tempatan selain menembusi pasaran lebih luas khususnya dalam industri makanan halal. Pengerusi Setcovis, Datuk Ridwanah Bahanda berkata, program itu menyediakan bantuan berbentuk konsultasi, latihan, bimbingan serta sokongan ubah suai premis bagi membantu usahawan memenuhi piawaian pensijilan halal dan mesti. Beliau berkata demikian ketika lawatan ke kilang peserta program Saina Muning di Tanjung Batu Darat, Tawau. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Redona memaklumkan pihaknya komited mengenal pasti lebih ramai usahawan berpotensi untuk dibantu meningkatkan kapasiti perniagaan mereka. Ini kerana masih ramai usahawan Bumi Putra di Sabah belum mencapai standard pensijilan berkenaan. Berikutan cabaran melibatkan aspek kewangan, tenaga kerja dan kesiapsiagaan premis. Dalam pada itu, beliau menggalakkan lebih ramai usahawan PMKS khususnya Bumi Putra Sabah menyertai program pensijilan halal dan mesti. Ini bagi meningkatkan kualiti produk dan memperkukuh daya saing dalam industri halal yang semakin berkembang sekaligus meningkatkan keyakinan para pelanggan. Pihak polis giat menjejak seorang suspek tempatan dikenali sebagai Totong susulan kes serangan bersenjatakan sabit dan kapak di Kampung Sembulan Lama, Kota Kinabalu. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, SCP Kasim Muda dalam kenyataannya berkata, Ahad lepas, dua lelaki bersama beberapa rakan sedang membeli minuman sebelum berlaku salah faham dengan suspek. Susulan itu satu pertengkaran tercetus sebelum suspek pulang ke rumah mengambil senjata dan kembali ke lokasi untuk menyerang kedua-dua mangsa berkenaan. Mangsa pertama cedera di bahagian belakang leher dan kaki, manakala mangsa kedua cedera di bahagian leher dan lengan. Kedua-dua mangsa dihantar ke hospital berhampiran dan berada dalam keadaan stabil. Kes disiasat mengikut Seksyen 326 Kanun Keseksaan. Orang ramai dinasihati tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh mengganggu siasatan. Sekian berita tadi disunting Sherman Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas
2: dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
3: Hikmah utama Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Ya, terima kasih kepada anda yang terus temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan sekarang ni pukul 7.52 minit petang. 7.52 minit malam. Okey. Mungkin anda sedang dalam perjalanan ketika ini. Dan ingat, lampu hijau bukan tanda terus jalan. Ingat, lampu hijau bukan tanda terus jalan. Dan jika kita berada di simpang empat misalnya, kita yang membawa kenderaan ini kenalah orang kata berhati-hati kan. Terlebih dahulu tu, pandanglah kiri, pandanglah kanan, pandang depan, pandang belakang kan. Orang kata sebab apa? Kadang-kadang bahaya ni datang, kita tak jangka. Kan, kadang dia datang daripada kiri, kadang datang daripada kanan, datang kadang-kadang dari depan. Lepas tu kita kalau nak mulakan, orang kata kenderaan kita tu dengan kurangkan kelajuan, bukannya terus pecut. Semoga anda selamat sampai ke destinasi dan kita layan terus Sabah FM, bagus bah.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus bah.
2: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
3: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

0: Dengar. Saksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-Dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Simfoni.
3: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
4: Tetap di hati.
5: Ya, Simfoni Tetap di Hati masih bertemankan Ella ketika ini pukul 8.06 minit malam. Ha, macam mana hari ini? Ada yang sudah orang kata yang belum bagi update up, ataupun orang kata nak buka media sosial untuk update status, belum lagi update macam mana nak update atau tidak. Tapi sebelum itu, Ella nak cerita sikit sebab apa zaman sekarang ni jari kita ni lagi laju daripada otak kita. Kadang-kadang nampak saja sesuatu ataupun terbaca sesuatu, terus terus komen. Kadang-kadang belum lagi kita habis baca ataupun dengar, tapi sudah tertaip. Relax lah kawan, ha, kan kata orang. Relax kawan, sabar, jangan dulu, kan. Kadang-kadang media sosial ni ibarat orang kata ibarat pentas terbuka, pentas terbuka yang semua orang boleh bercakap, tapi bukan semua benda boleh kita ataupun perlu kita suarakan. Dan cuba bayangkan satu saja komen kita, mungkin bagi kita biasa-biasa saja, tapi bagi orang lain boleh buat dia fikir panjang dan terasa orang kata boleh sakit hati. Jadi kalau tak mampu, kalau tak mampu jadi penyejuk hati, jangan jadi pembakar emosi. Sebelum semuanya terlambat, apa kata kita dengar lagu ini. Sabah FM, bagus bah.

0: Kota Belud 101.5 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
1: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan. Jika anda menjadi saksi atau mangsa kejadian penderaan, pengabaian dan pembuangan bayi, hubungi talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999 bagi bantuan perlindungan, perkhidmatan kaunseling termasuk kes buli dan bimbingan masalah sosial remaja. Hubungi talian bebas tol ini yang beroperasi 24 jam. Talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999.
2: Simfoni.
3: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
4: Tetap di hati.

Ya, terima kasih kepada anda yang terus setia temani Ella pastinya dalam segmen Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini 19 Mei 2026. Baik, sebentar saja nanti kita akan dapat ikuti rancangan Expand terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah, dan manakala pada pukul 9 malam pula kita akan dapat ikuti berita utama langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Malam ni pastinya akan diteruskan lagi dengan lebih lagu lebih santai dalam segmen Varia. Dan buat anda para pendengar setia Sabah FM, ingat kata-kata ini: ikhlas dalam apa jua cara, tak kisahlah macam mana kita nak buat, tapi yang penting hati kita kena betul-betul ikhlas. Simfoni Tetap di Hati Sabah FM, bagus bang.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
4: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
5: Sabah FM.
6: Terima kasih.
7: Kotomadan.
8: Sia-sia.
9: Thank you.
10: Terima kasih.
11: Magsukul.
12: Paring kewenangan.
13: Ponsikong.
14: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Kota Belud 101.5 FM. Dengarkan rancangan X-Band, terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah setiap hari Selasa 8.30 minit malam, bersiaran di Sabah FM. Bagus bah, X-Band, kasih rancang.
2: Selamat malam para pendengar Sabah FM. Terima kasih kepada RTM Sabah kerana sudi menjemput band kami, Mecha Band, untuk rancangan X-Band. Dan tanpa membuang masa, kami memulaikan dengan lagu pertama yang dinyanyikan saudara Mading yang juga ketua kumpulan ini. Lagu yang berjudul Summer 69 daripada Bryan Adams.

0: kasih. There goes lagu daripada Benson Boone, Beautiful Things. Dan sebelum kita meneruskan persembahan kami, kami ingin memperkenalkan setiap ahli kumpulan ini terdiri daripada drama kami, Mr. Pennet. Kasih sikit beat lah, show off sikit. Oh, terima kasih. Ada bassist kami, Mr. Ali. Kita ada keyboardist kami, Mr. Bobby. Dan leading gitaris kami, Mading, dan juga vokalis, dan juga dia juga ketua kumpulan Matchup Band. Dan saya Ashraf selaku vokalis utama band ini. Dan band ini pada waktu ini bermain muzik adalah pekerjaan kami sepenuh masa. Tanpa membuang masa lagi, kita ingin meneruskan lagu yang seterusnya. Sekali lagi kita ingin menjemput saudara Mading untuk lagu yang seterusnya berjudul Suralaya dalam D Major daripada kumpulan Search.
1: Terima kasih, Steve.

Tahanan GSF warga Malaysia meningkat 25 orang. Empat keutamaan digariskan hadapi krisis bekalan global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

Nasrullah Muhammad Nasir. Berkukuh keupayaan perisikan dan perancangan strategik, Jabatan Imigresen JIM tegas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, langkah penting itu bagi mendepani ancaman sindiket rentas sempadan.

0: sistem antarabangsa untuk mengaburi penguatkuasaan imigrasi. Laluan migrasi tidak teratur hari ini telah berkembang menjadi satu operational ekosistem yang sentiasa berubah mengikut tekanan penguatkuasaan dan peluang yang tersedia.
1: Menurutnya, GIM juga perlu berada beberapa langkah di hadapan sesuai dengan ancaman semasa. Beliau berucap pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Jabatan Imigresen Malaysia di Putrajaya. Pada majlis sama, Datuk Seri Saifuddin turut memberitahu Pusat Pengasingan Pelarian dan Pemohon Suaka PPK-PPS akan menjadi perintis pembaharuan kepada pengurusan pelarian komprehensif negara, manakala laporan pelaksanaan projek khas berkenaan akan dibentangkan kepada kami.
0: Yang berhormat Perdana Menteri, sebab kita berpeluang untuk memberikan perincian terhadap satu projek khas yang sedang kita jalankan sesuai tanggungjawab yang diberikan oleh Majlis Keselamatan Negara di bawah tajuk pengurusan pelarian secara komprehensif.
1: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Berita seterusnya, lebih 1,000 laporan diterima kes gangguan seksual membabitkan mangsa lelaki sejak tahun lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, peningkatan laporan itu menunjukkan semakin ramai mangsa tampil mendapatkan bantuan dan membuat aduan.
2: Kes-kes gangguan seksual ini bukan hanya melibatkan wanita tetapi juga lelaki. Maka kita perlu menghormati gender serta kira dia lelaki ke perempuan, dan lelaki juga tidak mahu diperlakukan seperti mana wanita.
1: Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy turut memaklumkan keperluan bagi meminda Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Ia susulan lebih 4,000 kes berkaitan telah direkodkan antara tahun 2021 hingga Oktober tahun lalu.
2: Jadi secara menyeluruh, apabila kita nak meminda satu-satu undang-undang, kita perlu mengkaji. Sebab banyak yang perlu kita kaji, takut ada bercanggah dengan ataupun kita mengambil isi yang sudah ada dalam undang-undang lain. Maka itu perlu dikaji sebelum kita mengkaji. Lagi pun akta ini bukan di bawah kami, cuma kami akan bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pindaan akta, dan mereka akan sentiasa ada mengadakan mesyuarat untuk melihat apa lagi yang perlu kita lakukan, dan kami akan memberi input kami.
1: Menurut beliau, pindaan tersebut perlu bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dan lebih menyeluruh dalam menangani isu berkenaan. Program Kembara Pendidikan Tinggi akan diperluas secara berperingkat ke seluruh negara sebagai pendekatan baharu merapatkan institusi pengajian tinggi dengan masyarakat serta menyumbang kepada pembangunan komuniti. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, program akan dilaksanakan melalui kerjasama Universiti Awam, Politeknik dan Kolej Komuniti. Universiti Malaysia Terengganu dipilih sebagai universiti peneraju bagi pelaksanaan program tersebut. Pasukan Perubatan Tabung Haji berada pada kesiapsiagaan tertinggi menjelang operasi masyair bagi memastikan jemaah haji Malaysia dapat berwukuf dengan selamat. Timbalan Ketua Rombongan Haji Perubatan Dr. Muhammad Zamri Harun berkata, 224 petugas bersedia menghadapi cabaran cuaca panas dan pergerakan besar-besaran. Sukan, atlet angkat berat Muhammad Aznil Bidin dan pemain squash Eng Yen Yao dipilih sebagai muka baharu program Road to Gold RTG. Manakala pelumba basikal track Muhammad Syafirdaus Syahrum kekal dalam program berkenaan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari turut mengumumkan pengguguran bergu campuran Gosun Huat dan Shevan Lai selepas terkeluar daripada ranking 8 terbaik dunia. Selain itu, RTG kini dinaik taraf sebagai program sepenuh masa, dan dua atlet muda, Nur Alisa Muhammad Farid serta Elvis Presley anak Clement, sedang dipantau untuk ke program Fast Track. Sebagai tajuk utama disampaikan sekali lagi, tahanan GSF warga Malaysia meningkat 25 orang. 4 keutamaan digariskan hadapi krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Hai, selamat malam semua. Varia Sabah FM terus menemani malam anda. Okey, dari 9 malam sampai 12:30 malam, Ozel akan terus kasih kawan kamu. Dan yang pastinya dalam segmen ini kamu boleh minta 3 buah lagu. Ha, jadi kamu WhatsApp cepat-cepat lagu permintaan kamu. Jangan lupa selitkan ucapan ataupun apa-apa saja perkongsian kamu sama ada. Keadaan cuaca di tempat kamu kah, keadaan jalan raya di tempat kamu, ataupun ada aktiviti-aktiviti yang kamu kongsikan sama kami, boleh terus WhatsApp di 0194904848. Apapun, terima kasih Ella Sabah yang sudah temankan kamu menerusi simfoni tetap di hati dari 6 petang sampai 9 malam kan. Okey, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan sepanjang hari ini. Dari awal pagi tadi pukul 6 pagi sampai waktu ini, kamu masih lagi tetap setia layan Sabah FM. Di mana juga kamu berada, Wazil doakan semuanya baik-baik, sehat-sehat semuanya. Jadi kita mau payung kamu lagu-lagu permintaan malam ini. Jom kita layan terus. Ini dia Marsha Milan dan Velvet Aramaiti. Layan terus di Sabah FM. Bagus, Wak.

0: Sekarang ni, berniaga kena smart tau. Yelah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

spoke up, pergi ke raja pun naik kuda. Logat pulau Sabah macam Indon, itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind bermacam warna.

Ya, terima kasih kamu yang terus kekal layan Sabah FM. Ada ucapan kita mau sampaikan untuk semua pendengar Sabah FM. Si Norzita, selamat malam. Semoga siaran malam ini lancar. Dan sekarang ini di tempat kami di Beaufort, tengah banjir. Semoga kami dipermudahkan segala urusan. Jadi buat Anda yang berada di Beaufort, di kawasan hotspot banjir, semoga semuanya dipermudahkan. Dan kalau kita tengok video si Norzita kongsikan ini, sampai paras lutut juga. Jadi hati-hati buat Anda yang berada di kawasan di Beaufort sana. Kita doakan semuanya baik-baik. Dan kalau sekiranya diarahkan berpindah, cepat-cepatlah berpindah. Oke, jadi apapun kita harapkan semuanya baik-baik. Kita doakan untuk kawan-kawan kita yang berada di Beaufort. Oke, kalau kamu ada perkongsian macam si Norzita ini, kamu boleh WhatsApp sekarang di 0194904848. Lagu seterusnya ini dia, lagu daripada Ziana Zen, Kemelut di Muara Kasih. Dan selepas ini kita ada Datuk Seri Siti Nurhaliza, Jerat Percintaan. Sabah FM.

keluarga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

Hai kamu orang, Izzy mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

malam. Terima kasih kamu yang stream kami terus di aplikasi RTM Click. Okey, di mana sahaja kamu berada boleh nikmati 34 stesen radio RTM. Okey, dalam masa sama kamu juga boleh menonton macam-macam rancangan TV, telemovie, drama, semua ada. Maka nak kenal lagi, dekat-dekat sudah Piala Dunia 2026 kan? Ha. Dan kena kenal lagi RTM sebagai penyiar rasmi. Sebanyak 104 perlawanan RTM akan siarkan. Jadi cepat-cepat kamu muat turun aplikasi RTM Klik sekarang di App Store, di Google Play, di Huawei App Gallery. Kamu muat turun sekarang secara percuma. Jadi bila-bila masa saja, di telefon saja pun kamu boleh menonton Piala Dunia. Jadi jangan kasih lama, kamu muat turun sekarang percuma saja tu. Okey, jadi macam biasa tepat sebelum malam kita akan terus ikuti berita ringkas Sabah FM, dan selepas itu kembali lagi bersama Ozel di jam terakhir nanti. Kekal terus di Sabah FM. Bagus banget.

0: di tengah Laut Cina Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbul apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asal

Itu dia Regen Tabit Lumangad Oku Dikya. Masih lagi bersama Ozel di Baria Sabah FM. Kita sudah berada di jam yang kedua malam ini. Okey, yang tengah memandu, tengah layan Sabah FM, kamu lock itu frekuensi siap-siap. Okey, supaya bila-bila masa saja kamu memandu saja, pasang je radio, terus boleh dengar siaran Sabah FM. Okey, nanti kalau kamu tidak lock itu frekuensi, di sana juga kamu memandu, sana juga sibuk-sibuk mau cari-cari siaran. Nah, mengganggu sudah kamu punya pemanduan tuh. Jadi, apa kata kamu lock siap-siap itu frekuensi, okey? Yang penting malam ini Ozel mau payung semua lagu-lagu permintaan. Ramai minta lagu malam ini kan, okey? Yang penting kamu terhibur, dan siapa-siapa ada ucapan khas untuk seseorang, sama ada kawan kamu, keluarga kamu, ataupun kekasih hati kamu, ecewa. Adakah? Kamu bagi ucapan di sama dorang, hantar di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Lagu seterusnya kita mau payung, lagu daripada kumpulan Mazdo, Pujaanku, Sabah FM, bagus banget.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pet Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan

0: ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Ini lagu daripada Afiq Syazwan, Rindunya Rindu. Anda dengarkan di Baria Sabah FM, masih lagi bersama Ozel. Okey. Ozel mengongsikan info cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, di mana amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di beberapa daerah. Okey, di daerah Tenom dan juga Beaufort. Okey, amaran ribut petir ini berkuat kuasa sampai pukul 1 pagi nanti. Jadi buat anda yang berada di Tenom dan juga Beaufort, waspada sentiasa dan sentiasa alert dengan info-info cuaca. Okey, kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia dan juga di aplikasi My Cuaca. Layan terus, ini dia Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Sabah FM, bagus banget.

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim dan Sabah.

0: Grace nih, kamu tahu kah walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apalagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus bah.
1: Sedang mendengar Sabah FM.

ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

lah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter primis tuh sudah ada orang queue, Pak janganlah kamu. Maksudnya kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan, dan Sabah FM. Bagus dah.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: ini adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak-Yak-Yak pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Yak.

Purple dengan Smoke on the Water. Memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani semua. Terima kasih untuk Aizat bersama dengan anda 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 25 kosongnya. 8 malam hingga 12 malam nasional malam. Dan kini tibalah masanya untuk nasional game berhantu segmen nombor 1 tengah malam anda mengambil alih ruang udara nasional FM. Bila kita buka lembaran hari baru Rabu 20 Mei 2026 3 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara pada barat kepada timur Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Mudah-mudahan semalam berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan semalam diberi kesembuhan kepada yang sakit. Mudah-mudahan semalam anda terus sihat sampailah ke hari ini. Kerana kesihatan itu sangat-sangat penting untuk kita. Kadang-kadang bila difikirkan, biarlah duit tak banyak tapi badan kita sentiasa sihat. Kita sihat, kita boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Kita sihat, boleh kita keluar berjihad mencari rezeki untuk diri kita dan juga keluarga.

0: belum dapatkan rawatan, tolonglah dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Okey. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nur Nadib Zahid Ali, menerusi semua frekuensi di seluruh negara, termasuklah di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701. Di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga di frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Semua okey, geng-geng berhantu. Saya panggil anda semua sebagai geng-geng berhantu. Geng saya tau. Nama nampak macam ganas, geng berhantu. Tapi jangan risau, dalam hati kita ada Tak Mahal ni. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua geng-geng berhantu untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Buat yang tengah bertugas, sedang bekerja, selamat bertugas, selamat memulakan kerja di tengah malam mencari rezeki. InsyaAllah, mudah-mudahan rezeki itu diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Jadi tahan-tahanlah mata itu ya, jangan sampai tertidur pula. Apatah lagi anda sedang mengendalikan mesin-mesin, bila tertidur tu sangat-sangat berbahaya. Berapa banyak kemalangan di tempat kerja yang berlaku sebelum-sebelum ini, saya tidak mahu terjadi kepada anda semua. Jadi berhati-hati dalam melaksanakan kerja dan juga tugasan anda, sambil kita pikul tugasan itu dengan penuh tanggungjawab dan juga amanah. Sambil itu juga anda akan dihiburkan dengan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Geng Berhantu. Hiburan berbagai rentak 12 malam hingga 1.30 Mei pagi. Hiburannya agak rancak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis di tepi bujuk katil.
1: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku, ya Allah. Buat sakit hati.
2: Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
1: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
2: Oh, jiran kita tu?
1: Iyalah, siapa lagi?
2: Nah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia. Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
1: Ada. Dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buang muka sepusin aja.
2: Geram aku. Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
1: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
2: Sarah, kau jangan jabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
1: Eleh.
3: Amalkan sikap. Berbudi bahasa. Budi bahasa. Budaya kita.

Khalifah dengan Cik Mat Molek. Mana ni Cik Mat Molek semua ni? Dah laburkan diri anda bersama dengan saya. Cik Mat Molek ada yang tengah gosok baju sekolah lagi tu. Anak nak pergi sekolah dia katanya. Ayolah gosok lah eh. Ada yang tengah lipat kain lagi. Biasalah suri rumah tangga ni kerja tak habis tau. Tengah basuh pinggan. Tengah basuh baju pun ada. Siang kerja. Kadang-kadang balik lewat dah, inilah masanya kan. Yang dapat tidur sekejap, pagi nanti nak bangun awal lagi kan. Begitulah rutin harian kita. Ya, itulah perjuangan hidup kan. Selagi belum tutup mata, selagi itulah kerja, kerja, kerja. Apalah kita buat sesuatu itu dengan penuh keikhlasan. Hati kita ikhlas. Bila hati ikhlas, jiwa kita akan jadi tenang. Ya. InsyaAllah. Baik, sementara itu, ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Kota Star, Yan, Pendang, Kuala Muda, Kulim dan juga Bandar Baharu, termasuklah di seluruh negeri Pulau Pinang, di Perak, di Kerian, Larut, Matang dan juga Selama, Terengganu pula di Hulu Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Jeranta, Temerloh, Maran, Kuantan, Berbekan dan juga Rompin, Johor di Kluang, Mesing dan juga Kota Tinggi, Benagala Sarawak di Sibu, Kapit, Song dan juga Belaga, termasuklah Miri, Beluru, Telang Usan dan juga Marudi, Sabah di pedalaman di Tenom dan juga Beaufort sehingga jam 2 pagi nanti. Itu dijangka oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ada yang katanya memang hujan bang tempat saya ni lebat ni. Oh sedap dari selimut. Tapi mata tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur. Layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Kemburuhan tu. Bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Adil Zain Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti. Lagat ke tak lagat tu mata tu. Ada yang ramai berjanji dengan saya, bang saya sampai pukul 6 pagi tau. Rupanya pukul 2 pagi dia dah terlayang dah. Tak tahu pergi ke mana. Tahu-tahu mimpi sampai ke Australia, sampai ke London, sampai ke Paris. Okey jugalah eh, dapat mimpi yang indah. Kalau dapat mimpi yang mengerikan, jangan salahkan saya tidur tak cuci kaki. Oh, betul, dulu dapat mimpi yang buruk je kan. Kita bagi tahu orang tua je, orang tua cakap, tu dah tidur tak cuci kaki. Apakah kalau kita cuci kaki tu, kita tak dapat mimpi yang buruk? Banyak juga persoalan dekat situ kan. Okey, mana dia geng-geng berhantu? Dah rapuh diri anda bersama dengan saya. Mereka yang berada di atas jalanan macam mana? Jalan raya bergerak lancar? Okey, baik. Ada kalanya tempat yang anda lalu tu hujan kan? Berhati-hati terus. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, beradu-beradu bas semua. Kasih on untuk Abang Manis. Pan-pan-pan. Okey, saya nampak ramai yang bagi horn. Mantap semua, terus layan lagi. Ini dia daripada Kembara, lagu ciptaan Dato' M. Nasir. Hati emas. Hati kita kena baik. Biarlah apa orang buat pada kita, kita jangan buat orang. Jadilah hati yang emas. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional.

kami dengan pelayaran. Kita belayar je hidup kita, ya. Kita lalui je apa saja. InsyaAllah perkara-perkara yang baik akan datang pada kita. Kalau kita lakukan perkara yang baik, kan? Kalau kita buat jahat, balasannya pun ada juga. 12.44 minit tengah malam. Ya, malam masih muda lagi. Bagi saya lah. Bagi saya yang bertugas ni, malam masih muda. Bagi mereka yang bekerja juga, malam masih muda. Tapi ada yang dah menguap dekat tempat kerja tu. Dah cukup tidur ke? Oh, okey. Tapi jangan tidur lah, eh. Jangan mengular tau. Yang penting jangan mengular. Baik, selain daripada MyCard yang baru akan dikeluarkan pada bulan Jun nanti, Jabatan Immigration juga akan mengeluarkan pasport Malaysia antarabangsa versi baru yang dilengkapi dengan 94 ciri keselamatan bermulanya 1 Jun nanti dan sekaligus memperkukuhkan keselamatan dokumen pengenalan negara. Jadi fasa permulaan pengeluaran melibatkan 4 pejabat iaitu Ibu Pejabat Immigration Putrajaya, Pejabat Pasport Jalan Duta, UTC Wangsa Maju Shah Alam. Tapi bagi anda juga yang ada pasport tapi masih lagi orang tu tamat tempohnya lama lagi, kan, tidak perlulah tergesa-gesa tukar pasport jika tempoh sah lebih daripada 6 bulan. Permohonan dalam talian mesti guna juga gambar sebenar, bukan gambar AI, ya. Jangan tergesa-gesa nak tukar pasport pula. Masih ada lagi berbaki 2 tahun, setahun tu. Tak perlu tergesa-gesa. Bagi mereka yang dah betul-betul tamat tempoh di bawah 6 bulan tu, bolehlah tukar mulai bulan depan, ya. Pasport versi baharu, 94 ciri keselamatan. Jadi bila ada 94 ciri keselamatan ni, yang paling penting tak boleh dipalsukan. Sukar untuk dipalsukan. Itu yang paling penting. Begitu juga dengan MyCard kita. Bulan depan pergi ke JPN, kita tukar MyCard kita. Tapi tak perlu tergesa-gesa. Yang kelang kabut nak tukar tu, itu yang jadi jam dalam talian. Dalam talian pun jadi jam tau. Bukan saja jalan raya yang sesak, talian pun sesak juga bila beramai-ramai menggunakan talian yang sama, kan. Astani Patolah melaporkan diri, Ita Chua dari Ipoh, Hamdan Arifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir ke Nasional FM. Ahmad Suhaili, Brunei Darussalam, Ahmad Jiji, Gemas, Noraini Jupri. Kita ada Nur Diana Nordin dari Biri Sarawak, PK Amin. Seperti biasa, geng Saka Pondo, Apartmen Dahlia Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Hasna Asrani, UPS dari Kuala Terengganu, Cik Burger. Dengan rakan-rakan ramai di sana, eh. Napi Saril, Jali, Jawa Ajib dari Kelapa Sawit, Kuala Johor. Sabidi Ahmad dari Teronoh, Alfred Lehmet, Ali Zuhaili, Lin Roslinda, Muhammad Izzuan hadir dari Kulim Kedah, Ahmad Subihi juga hadir dari Sungai Bertani Kedah, Intan Hamid. Kita ada Nenek Ani, Abdul Jalil Tahir, Budak Lawa Yang Mistik, Apu Armina, Muhammad Fahmi, Abu Bakar, Abang Lori, Bam Bam Bam, Sepamban Mari katanya, Luncur GBH mantap, Fazia G, Mama Yusuf, Azrin Ganu, Maimuna, Jamal Aloha, Ramlah Din, Din Khairuddin, Nolia Ramli, Lia Ramlah Din. Kita ada Syaputra Mesin, Johor Rian, Ahmad dari Kang Abelis, Marsa Saleh, Siti Hijana, Tul Rahim. Kita ada Sun Flower juga, Tun Dr. Philip Maling, Dan Abdul Jalil Tawaz, Johas Mizi Abdullah dari Pucung, katanya dah ready dengan kopi O dan biskut. Mantap. Anak Anton Gudak Sabah, Princess Su, Nur Razilah Yusof dari Pulau Pinang, Afif Nur Syazaf, Janet Zai, Cik Alin dari Ipoh, GBH Online, lagu-lagu bersama National FM, enjoy katanya, Rasbi Diri dari Tawau, Janet Zai, Dat Reed, Ramli Lee, Sibu Sarawak, Nur Azila, Patia Saleh. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Semua okey lagi?
berhibur dengan lagu-lagu yang agak rancak sampai 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita. Tentunya kemudian lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tepi pucuk KTL. Luncur terus Nasional Geng Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sebenarnya saya memahu kita ke 1.4 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemu ke National FM. Pertemuan dengan pemilik suara ini di jam yang kedua. Pertemuan Rabu 20 Mei 2026 pada National Game Berhantu. Yang baru bangun tidur, tertidur tadi bangun sementara menunggukan GBS pukul 12. Tak apalah, rehatlah. Kalau mengantuk tu, ubatnya adalah tidur. Kadang-kadang orang kata ubatnya kopi okau-kau. Tak juga. Yang paling mujarab adalah tidur. Baik, petang tadi, kalau kita lihat kan ada berbaki lagi 10 kapal Semut Flotilla masih lagi meneruskan pelayaran. Namun begitu, Semut Nusantara Command Center mengesahkan semua 10 kapal Global Sumut Flotilla 2.0 telah pun dipintas Tentera Laut Rejim Zionis Israel IOF setakat pukul 8.25 minit malam waktu Malaysia. Dan SNCC memaklumkan kapal yang dipintas adalah Al-Sion yang membawa dua rakyat Malaysia, iaitu Muhammad Haris Azrami dan juga Chin Xiao Wei. Dan perkembangan lanjut akan dimaklumkan secara rasmi oleh SNCC nanti ya. Dalam begitu, Global Sumut Flotilla memaklumkan pihaknya menerima pengesahan bahawa ratusan aktivis yang ditahan semalam kini sedang dipindahkan secara paksa oleh tentera Israel ke sebuah pelabuhan di wilayah Palestin yang diduduki. Kapal tentera rejim itu membawa aktivis yang diculik termasuklah doktor, wartawan dan juga pembela hak asasi manusia dari lebih 40 negara dijadualkan berlabuh dalam tempoh kira-kira 2 jam lagi. GSF mendesak semua peserta bersama lebih 9,000 tahanan politik Palestin dibebaskan segera tanpa syarat. Selain daripada menggesa pemimpin dunia menuntut pembebasan peserta Flotilla, tahanan politik Palestin dan juga tebusan serta menamatkan genosid dan juga sekatan ke atas Gaza. Termasuklah rakyat kita 25 orang yang ditahan jadi culik. Apabila mengikuti Global Sumut Flotilla semalam ya. Kita doakan semoganya terus diberikan kekuatan dan semangat serta selamat untuk pulang ke tanah air, mudah-mudahan insyaAllah ya. Doakan bersama-sama. Kita mohon rakyat Malaysia mendoakan. Yang paling penting bagi umat Islam, doa itulah senjata kita. Senjata yang paling tajam adalah doa. Baik, terima kasih King Gembur Hantu. Ada Manja, ada Fatiha Saharbudin, kita ada Nolia Ramli, Fikri 92 yang melaporkan diri bersama dengan saya, Mak Yo, Vario, Lavender Girl, Lara Sofi, Nolida 24, Anissa Manaf, Yusran Zainal. Ini pun nama lori ni, Yusran Zainal. Wajah kuning katanya, pesan dekat Pak Chad, bawa bas tu elok-elok. Pak Chad, elok-elok Pak Chad ya. Rosila Ramli, kubu-kubu beracun dari Pasir Putih. Kita ada Abul Shirin juga hadir. Remy 78 pam pam pam, mantap. Kurma Jingga, dia kata selamat dah bertugas. Okay, selamat mendengarkan Jaman 67. Diana Zulaika, siapa lagi Junaidah, Kai Junaidah melaporkan diri juga bersama dengan saya. Metal Sejati, Anis Mohamin, ada juga Ita Chot. Siapa lagi? Ramai-ramai sebenarnya geng-geng berhantu ni. Tapi ramai yang belum lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ajit juga terus hadir. Mutiara Delima, Adrian Amin, Kobra Fauzi, kirim salam dekat Abang Manis. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, geng-geng berhantu, ramai yang tak sabar nak menyambut ID Adha kan, nak pulang ke kampung. Yang seronoknya dapat pulang ke kampung, dia bukan seronok pasal raya tu, tapi pasal dapat pulang ke kampung, dapat bersama dengan sanak saudara. Apatah lagi dapat kata orang tu ada rezeki lebih tahun ini, dapat melaksanakan ibadah kurban. Itu yang paling penting. Okay, Siti Fatimah Azlan Abdul Wahid,
Kita ada Fiza Syazwina. Salam dari Keluang katanya. Okey, jom berhibur dengan lagu ini. Bagi semangat anda untuk menyambut idea doha bersama di Hari Raya Cendrawasih. Jadi terus layan Kem Burung Hantu.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai. Terus layan.

Sebuah lagu dalam filem Dil Hai Tumhara. Paduan suara Udi Narayan bersama dengan Al-Kayani Muhammad Dilka Sukun. Semuanya bergoyang ya. Oh no, nampak goyang-goyang. Yang sedang makan jangan bergoyang pula. Kunyah betul-betul. Yang baru dapat makan, baru balik kerja bang, alhamdulillah. Makan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Diakhiri dengan alhamdulillah. Yang dekat kedai-kedai makan pun sama juga. Tengah lepak, tengah bersama-sama dengan kawan-kawan. Terima kasihlah bang, pengusaha restoran, kedai-kedai makan, wah, toke-toke warung yang terus bersama dengan Nasional FM menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda yang sedang berniaga burger bersama. Berniaga burger se-Malaysia. Abang burger, akak burger. Macam mana hari ini perniagaan? Saya mengharapkan perniagaan anda bertambah maju insyaAllah ya. Kepada semua peniaga-peniaga se-Malaysia. Baik, kita tahu Jalan Gua Musang Lodging yang ditutup pada 3 Disember yang lalu kan, akibat tanah runtuh. Ada berita baiknya, ianya akan bakal dibuka semula kepada pengguna pada 21 Mei ini, iaitu esok insyaAllah. Pengurusi Jatuh Kuasa Kerja Raya Infrastruktur Air dan juga Pembangunan Luar Bandar Kelantan, Dato' Dr. Izzani Hussein menyatakan pembinaan jalan lencongan sementara di lokasi terjejas kini hampir siap dan juga dijangka mula digunakan pada esok lah, hari Khamis. Jadi pembukaan laluan itu sangat-sangat penting sebenarnya kalau kita nak diharapkan bagi memulihkan semula hubungan pengangkutan antara Kelantan, Pahang dan juga Perak yang terjejas sejak kejadian tanah runtuh yang berlaku. Mudah-mudahan jalan itu dapat memudahkan anda semua. Buka jalannya pastinya merancangkan kembali sektor ekonomi antara negeri, khususnya melibatkan sektor pertanian, pelancongan dan juga logistik kan. Okey, yalah, tak lama lagi nak Aidiladha. Siapa-siapa yang selalu menggunakan Gua Musang Lodging, anda boleh gunakan lah. Baik, aku Zah, selamat pagi. Mi Views, Zawati, Zahariza, Senik, Labubu, Penang 78, Gang Rimba, Nura, Chef Zeng, Yus, Besut Terengganu. Ada Ikram juga, Razak Pak Yus, Rabiatul Eliana, Zai, ada Iswani 87, Puteri Lilin, Syah 83, Suzana Ahmad, Zubaida Ida, Siti Hajar, Adim GP, Sania Muhammad, ada Limas, Kopi O, pam-pam-pam, mantap Kopi O. Ramai juga Bapak Lori melaporkan diri dengan saya tau. Nur Cahaya, Yus YMC juga dari Perlis, Tiger Aini, Lina Adam, Edizam Rosli, Are You Sleeping? Brother John, Ju 8754, Ida, Jomel, Daya yang sedang menjahit pada waktu ini. Dengar lagu raya tadi dikatanya menggigil je badan. Nur Julai, Jun Haris, Alan Burger, Gani, Kona Pulau Pinang, Nur Lida Yahya, Azwa Rock and Roll Burger. Siapa lagi? Siapa lagi? Ramai juga lah ya. Berapa diri? Terima kasih tahu semua geng berhantu. Saya sangat-sangat suka dengan geng berhantu ni. Sporting, sportif. Semuanya sanggup teman berteman sampai pukul 6 pagi. DJ Rahmat juga turut hadir. Lalu pasti 1.30 minit pagi seperti biasa. Apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, bermakna kita tukar mood kita. Jangan bertukar apa tau. Saya tak suka anda bertukar menjadi Superman ke Spiderman ke Gaban ke. Kita bertukar jiwa kita dari lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil, lagu-lagu kenangan. Mudah-mudahan lagu itu terimbau kenangan manisnya dan mampu membuatkan kita tersenyum. Kenangan pahit seperti biasa kita tolak ke tepi dahulu, kerana dalam kenangan pahit itu nampaknya seperti ada perjuangan kehidupan. Betul, dalam kenangan pahit itu jangan kita kenanglah, takut nanti luka lama berdarah kembali. Kita fikir-fikirkan ke depan. Hidup ini sebenarnya bukan tentang menunggu badai berlalu, tapi tentang kita belajar bagaimana menari di bawah hujan. Lagu yang kita panggil lagu-lagu menangis sepi bujuk katil,
dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu daripada nyanyian Dato' Sri Siti Nurhaliza, lagu ciptaan Zulkifli Majid, lirik oleh Azlan Abu Hassan. Seribu Kemanisan. Mudah-mudahan pertemuan kita di ruang udara Nasional FM ini memberikan kemanisan sehingga pukul 6 pagi nanti terus luncur di Nasional FM.

terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kita, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas, sekilas patah.

0: American Skate sang sebuah cinta. Ada yang cakap dengan saya teringat seseorang ni bang. Mendengarkan lagu-lagu menangis tapi wujud katil. Teringat siapa tu? Siapa tu? Teringat dah kata orang tu. Cinta lama lah. Cinta yang tidak kesampaian. Tapi kita rasa bersyukur sebenarnya. Setiap pertemuan itu pastinya ada keindahan. Cuma kadang-kadang perpisahan itu je. Perpisahan yang menyakitkan. Tapi itulah lumrah cinta. Bertemu, berpisah. Sama ada kita bersiap sedia ataupun tidak. Tentang perpisahan itu bergantung kepada diri kita. Tepat jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga nasional.
1: Semangat baru buat keluarga, masyarakat dan juga Malaysia tercinta ya. Kita juga doakan semoga jemaah-jemaah haji hampir 31,600 telah pun berada di tanah suci pada ketika ini. Dan kalau sama-sama kita lihatkan, haji ini sebenarnya bukan sekadar perjalanan ibadah lah ya. Sebaliknya madrasah tarbiyah yang pastinya membentuk jiwa, menyucikan hati dan juga meniupkan semangat baru untuk kita, kata orang tu, kembali berkhidmat kepada agama, rakyat serta negara dengan lebih ikhlas dan juga penuh ihsan. Mungkin ada saudara kita, ada ibu dan ayah kita di Tanah Suci. Untuk hari ini dah tanya kabar mereka belum? Kalau diikutkan waktu di sana pukul 9 malam. Kita jam 2 pagi. Waktu sana pukul 9 malam. Mereka masih lagi belum tidur rasanya. Jadi elok anda bertanya kabar. Mesej je, ayah, ibu, apa khabar? Bagaimana keadaan di sana? Kesihatan macam mana? Jangan lupa minum air banyak-banyak. Cuaca panas di sana kan? Di sana panas dan kering. Padan cepat kata orang tu. Kehilangan air. Jadi minum airlah banyak-banyak di sana ya. Jaga kesihatan, doakan mereka semua. Dan mintalah doa mereka juga yang ketika ini berada di Tanah Suci untuk kita bersama-sama. Mudah-mudahan kita juga dapat menjejakkan kaki di Mekah dan juga Madinah untuk mengerjakan ibadah haji. Ibadah umrah senang untuk anda kerjakan. Bila-bila masa saja insya-Allah. Kalau dijemput Allah SWT ke Tanah Suci, bila-bila masa. Cuma haji ni agak sukar sikit, tak semuanya. Walaupun kita banyak duit sekalipun, belum tentu kita dapat pergi ke sana kerana ada kuota-kuota yang disediakan oleh Kerajaan Arab Saudi. Kita cuma mendapatkan 31,600 kuota saja. Tapi kita juga mengharapkan hubungan baik negara kita. Kata orang tu dapatlah, kata orang tambah lagi kuota tahun hadapan insyaAllah ya. Sama-sama kita doakan. Baik, Khairul Azli Lizam, selamat pagi untuk anda. Puteri Nora Kaliza Nazri Yahya 94. Ada Mameng Sabah Lori, Yati Ahmad, ada Ros Ana, Budak Nakal Suriati, Sumadi Ati 80. Siapa lagi melaporkan diri? Lin Manzeng Abdullah, kita ada Isah Bilun, Raisal Cahaya Bulan, Zidek Pilot Darat, Zidin Pilot Darat, Papa Mon AG Cinta Hati 79, Abang Long Awang dari Bintulu, Nizam Grab Pulau Pinang, Boy Tobing, Nora Siki, Jek Ros, Nur Julai, Mizi 85, IW Jamil, Adinda, ada Faizal, JB, Nur 68. Oh, semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri ya. Mantap, Mama Mira, Azman Arifin, Abang Long Gentar, ada Cisha, Rukia 65, Udak Mael, Abang Nisa, Adam Malik, Syafiq Irsyad, Rosie Cik Ros, Izian, Bunga April, Wiranti, Farif Hakimi dan ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak. Hashtagnya teruntuk cinta hati, terus layan lagi. Ini lagu ciptaan Ros Arifin, lirik oleh Dato' Absah Hassan. Aisyah dengan Kemaafan Dendam yang terindah.

0: harmonia ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...

sebuah lagu ciptaan Anmas, lirik oleh Nur Ihsan. Allahyarham Salim bersama dengan kumpulan Iklim Patah Ranting di Cermin Usia membawa kita ke 2.28 minit pagi. Ui, hari ini cepat rasanya masa berlalu kan. Itu sebab orang kata masa itu emas. Jadi jangan bazirkan masa kita. Ada yang dah terimbau kenangan, ada yang dah menangis pun, menangis tepi wujud katil. Yang tengah buat kuih, yang ada dekat dapur menangis dekat tepi bucu dapur tu. Dah terimbau kenangan dah. Kita tak boleh elak daripada kenangan sebenarnya. Dan kenangan akan terus bersama-sama dengan kita, hidup dengan kita sampai ke akhir hayat. Itulah kenangan. Tapi yang paling penting, apa pun kenangan itu, kenangan manis, kenangan pahit, pasti ada satu pembelajaran yang kita boleh belajar dari situ kan. Sebab kenangan itu akan memberikan pengalaman. Pengalaman jadi cikgu yang terbaik, guru yang terbaik dalam hidup kita. Mematangkan diri kita, mematangkan pemikiran kita, mendewasakan kita. Dan pengalaman itu juga mengajar kita tentang erti kehidupan. Baik, dalam kerajaan sebenarnya untuk meningkatkan tahap keselamatan dan juga mencegah kejadian buli dan juga penderaan di pusat-pusat asuhan kanak-kanak kan, dan semua pusat perlindungan dan juga taman asuhan kanak-kanak, taska di Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM perlu memasang kamera litar tertutup ataupun CCTV sebagai salah satu syarat utama. Di mana Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan juga Masyarakat Lim Hui Ying menyatakan langkah itu sebenarnya meningkatkan tahap keselamatan di pusat asuhan. Dan pemasangan CCTV di premis bukan saja bertujuan membantu keadaan semasa, malah turut berfungsi sebagai langkah pencegahan kerana penghuni dan juga petugas sedar setiap pergerakan diperhatikan kan. Sebab kita nak elakkan kejadian penderaan lah terutamanya kan. Dulu banyak kita dengar ambil anak dekat pusat asuhan, kenapa pipi dia merah-merah kan, rupanya kena penampar oleh penjaga di pusat asuhan. Kadang-kadang kita tengok, kita hantar pagi elok, tiba-tiba ada luka dan sebagainya kan. Jadi perkara-perkara inilah kita nak elakkan. Dan kalau ada penderaan, kita dapat tahu kan mereka sedang dipantau. Kita sebenarnya nak, kata orang tu, berusahalah sedaya upaya untuk mengurangkan kejadian buli. Bukan saja di pusat asuhan kanak-kanak, kejadian buli ini di asrama-asrama, selama penuh kerjaan bersama kan. Di universiti pun kalau boleh CCTV di mana-mana. Okey, Fiza Riza sama pagi untuk anda. Mastura juga sama pagi. Ros Ellis, kita ada Kai, Awin, Azli Zamaha, Kamal, ada Wani, ada Ishan, Nazni, AI 13, Wawani. Kita ada Nur Anis, Nurizam, Hamba Abadi, RKP Petron, KVDT, Mantak, Maluri, Pan Pan Pan. Abang Maluri kalau memandu dah agak, kata orang tu, dah beratus-ratus kilometer, dah lebih daripada 2 jam tu, berhentilah eh. Berhentilah seketika, carilah. Kalau tak, mata tak mengantuk pun, segar-segarkan badan, renggang-renggangkan tangan, berhenti di kawasan rehat dan rawat, cari kopi O, cari air panas, nak mandi pun boleh. Ada juga Diana Zulaika, dia kata semoga abang manis sihat selalu, amin. Saya jugalah, saya kata orang tu sering mendoakan kesihatan untuk semua pendengar Nasional FM. Jaga kesihatan baik-baik, jaga makan, jaga minum. Okay, Fauzia Osman, Botak Bahau, Musang Berbulu Serigala, hadir pom-pom-pom, ber-SB pom-pom-pom. Ramai betul lah. Pada-pada dar Abang Berlori, brother-brother bas yang menampakkan diri bersama dengan saya. Mantap semua, luncur terus ke destinasi dengan selamat. Mudah-mudahan hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Sebuah lagu lontaran suara Inka Kristi dengan Gambaran Cinta.

Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu, 9 senyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

lagu ciptaan Lan Lager lirik oleh Joey. Kumpulan Spring dengan Romantis. Romantisnya kan. Teringat jatuh cinta dulu kan. Siapa yang mula-mula jatuh cinta? Umur berapa anda mula-mula jatuh cinta? Umur berapa? Kalau saya terus terang, saya jatuh cinta umur saya ketika itu 18 tahun.

Masa tu jatuh cinta dengan satu kampung tau. Teringat kan. Satu kampung lagi senang. Bila tak nampak je, tengok bumbung rumah pun cukup okey. Busy lah Abang Lima katanya, umur 15 tahun. Lagi awal. Ali Kasim. Selamat pagi untuk anda. Ada juga Cik Puan yang hadir melaporkan diri. Syakin Yusof katanya umur 18. Ika Rosa katanya apa itu? Jatuh tangga sejarahnya. Kita kata jatuh cinta bukan jatuh tangga. Jatuh tangga dah tentu sakit kan. Majidah saya cinta monyet saya umur 16 tahun. Mantap. Okay, Rosmawi Hita Rosaya Amantana JS Julai Nurma Dayana Kak Mas Syari 76 dari Australia. Nida Wahida Dayang Gadura Fida Ina Ina Fitri Yusuf Yusuf Asang Zaila Mamu LP 85 Zila ada Ismin Pal Asha Miana Suliza Liza ada Ultraman ada Azna Ibi Hashim Rawatun ada Yati Ros Mamat Bell. Mantap eh. Baik, cuaca macam mana tempat anda? Okey. Kalau ikut Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Pahang di Jerantut, Maran, Kuantan dan juga Pekan, Sabah di pedalaman, Sipitang, Tenom, Beaufort dan juga Nambawan termasuklah di Pantai Barat di Ranau dan juga Sandakan serta Terlupit sehingga jam 6 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Siapa lagi jatuh cinta umur berapa? Ada yang kata umur 15 tahun. Agar Fadil triplet dan lori Isis yang melaporkan pon-pon-pon. Dia katanya tengah kepanasan sekarang ni walaupun tak hujan. Ya betul, ada kawasan yang dilanda panas kan sebab kita dah memasuki monsun barat daya. Bila monsun barat daya ni ada kawasan yang akan terima hujan, ada kawasan yang akan panas yang agak lama, agak berpanjangan sehingga September nanti. Jadi kalau di tengah-tengah malam pun, di awal pagi macam ni pun rasa berbahang je kan. Ada yang kata umur 17 tahun. Mantap. Jatuh cinta kali pertama. Tapi itulah, kali pertama bila kita jatuh cinta kan, kita punya excited tu kan. Rasa lebih tau. Barulah kita kenal erti rindu macam mana. Tak nampak sehari, tak dengar suara sehari, rasa rindu je kan. Intan Bayong lagi siapa lagi. Kali pertama jatuh cinta ni, dia punya rasa tak tahu macam mana kita nak gambarkan kan. Okay, sambung lagi berhibur dengan hashtagnya masih lagi teruntuk cinta hati menerusi lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ini dia lagu dari Ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Bisa. Teruk tanah air elah dengan kabus dan sirna. Terus meluncur layan sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Berhantu di Nasional FM. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

Misteri mimpi Syakila. Mana Syakila? Syakila sedang bermimpi waktu ini. Ada juga Syakila yang tengah buat kuih. Ada juga Syakila tengah menjahit. Ada juga Syakila tengah lipat kain pada waktu ini. Katanya mata tak boleh nak tidur sambil layan lagu-lagu terbaik di National FM bertemankan pemilik suara ini Nuna Alif. Saya Alif, 3:27 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih untuk semua geng-geng berhantu. Kalau boleh, kita jangan jadi keldai account. Ada betul, ada orang yang nak dapat duit mudah, dia sewakan account, bagi kad ATM untuk disewakan. Hati-hati, itu amaran scam. Jangan jadi kambing hitam ya. Kalau kita pinjamkan ataupun beri kad ATM kita, jenayah boleh menanti anda. Dan anda boleh dikenakan di bawah kesalahan dan juga hukuman di bawah Kanun Kesesaan Pindaan 2024 Seksyen 424A, Seksyen 424B, 424C, 424D juga ya. Jadi hati-hatilah. Kita masih lagi berada di tahun merawat Malaysia, cuti-cuti Malaysia. Ini tak lama lagi cuti sekolah ni, ramai yang nak mengambil kesempatan untuk pergi bercuti kan. Ke mana destinasi anda? Ke pantai timur, ke utara, ke selatan, atau ke Sabah, ke Sarawak? Kalau tanya saya, saya akan pergi ke pantai timur ataupun Sabah dan Sarawak. Kalau saya lah, sebab saya suka flora dan fauna. Saya suka pantai. Kalau tengok flora dan fauna tu, rasa kedamaian je dalam hati. Nampak kehijauan je kan. Jadi kehijau itu adalah terapi untuk mata kita. Ada yang kata nak ke pantai timur. Terima kasihlah untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Ramai, ada Mawar Putih, Iris Chomen, Nuri Matahari, Nurul Huda, ada Arman dan Peronda WCE di Negeri Perak. Selamat meronda Arman. Okay, salam geng-geng peronda di sana. Aini 67, Din Taiping, Jamila Ahmad, Yung Iza, Mala Ajit, Mac Kera, Nasi Lemak RM1.50 50 sen, Ida Khairi, Mac Ida, Yati Majid, Fifi, Nufi, Intan, Mel Forever, Said Al-Qudsi, Rino Hara, Cik Ayu Chomel. Ramai. Terima kasih banyak-banyak. Jadi tepi-tepi like ni kena kasih turbo lah kan, bagi semangat dekat saya. Mok Wan, salam dari Usop. Usop mana tu? Usop NAC Tinta, luncur terus. Ini geng-geng Perodua Rawang ni ya. Aman Hashim, geng-geng Perodua Rawang, jangan lupa jangan mengantuk-mengantuk, jangan terlupa pasang skru pula kereta tu kan. Saya ramai pendengar di Perodua Rawang. Dikabarkan di Perodua Rawang daripada depan sampai ke belakang on National FM. Betul ke Usop? Betul ke? Mama Moon, oh, mantap Mama Moon ya. Okay, waktu ini sampai jam 4 pagi, kita nak imbau kenangan menerusi lagu koleksi 80-an pula ya. Dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Kenangan Lalu yang tak mungkin kita lupakan. Tempat jatuh lagikan dikenang, ini pula tempat bermanja kan. Tapi sebelum lagu Kenangan Lalu, saya nak berikan lagu ini dahulu. Bagi semangat untuk Hari Raya Aidiladha, lagu ciptaan Omar Taib, lirik oleh Dato' Johari Selamat. Allah Ya Raham Aman Shah dengan kepulangan yang dinanti. Ramai yang nak balik kampung kan. Mudah-mudahan selenggara kereta dahulu
dah servis, okey, jalan terus.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Apa maksud kau ni, Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.

secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman kathira wa ba'd. Apa kabar sahabat pendengar Sabah FM yang dimuliakan Allah? Terima kasih kerana terus sudi mendengarkan sekilas renungan kita ni. Dan pastinya sekilas renungan ni, sahabat pendengar yang mulia, tidak ada tempat lain, hanya di mana? Di Sabah FM. Bagus bah, insyaAllah. Sahabat yang dimuliakan Allah, mari kita sambung sembang santai kita tentang hikmah ibadah haji. Kali ini saya akan mengajak para pendengar sambil solawat, jangan lupa. Mari kita lihat apa sebetulnya yang membuatkan, ataupun bahasa mudahnya, apa ciri-ciri, apa ciri-ciri penting yang membuatkan haji kita itu boleh mencapai kemabrurannya. Ataupun apa ciri-ciri penting untuk mencapai haji yang mabrur. Masya Allah, banyak nih sahabat yang mulia. Untuk kali ini mari kita lihat sama-sama ya, antara punca utama, ciri utama, tunjang utama haji itu dinilai mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nih, sama-sama kita dengar nih, pasang hati ya, jangan pasang telinga saja nih, minta maaf, kita pasang hati juga. Apa dia? Pertama yang paling utama, sumber keuangan yang halal dan suci. Ini jaga betul-betul. Ini adalah asas utama nih sahabat yang mulia. Daripada awal kita pergi ya, mesti duit yang halal.

0: Kemudian kita pergi haji duit yang halal. Kemudian dari titik peluh kita sendiri, ya, mesti titik peluh yang halal. Kemudian sahabat yang dimuliakan Allah menggunakan harta yang diperolehi dari sumber yang syubhat, apatah lagi yang haram untuk menunaikan haji, pasti akan merusakkan ibadah haji kita. Kalau menggunakan harta yang didapat dari sumber yang syubhat, apalagi kalau haram, itu pasti sahabat yang mulia hajinya tidak akan mabrur. Hajinya tidak akan mabrur, percayalah. Bila pergi Mekah nanti, tanah suci, adalah sejak itu yang tidak berketentuan. Itulah, inilah, akhirnya ibadah haji kita jadi cacat. Bila ibadah haji kita cacat, maka kita tidak akan mendapat haji yang mabrur. Dan bukti haji yang mabrur itu nanti tunggu bila balik ke tanah air. Kalau masih juga macam dulu-dulu juga, tidak ada lah itu ceritanya, ampun maaf. Tapi kalau pulang dari tanah suci selepas ibadah haji, banyak perubahan, dia rajin dia ke masjid. Kalau dulu suka menyakap orang, pulang dari tanah suci dia mulai menjaga lidahnya. Kalau dulu sikit-sikit dengki saja sama orang, pulang dari Mekah tidak sudah dia pendengki. Nah itu tanda-tanda haji yang mabrur. Kalau sebelum pergi haji luki betul lah, ya karit bilang orang, peluki na'udzubillah lah. Tapi pulang dari tanah suci, ya Allah pemurahnya. Bukan pasal banyak harta, tapi sifat pemurah itu sudah melekat sebati dalam dirinya. Maka itu juga mulai dikatakan sebagai tanda-tanda haji yang mabrur. Dan kemudian bila pulang dari tanah suci, kehidupannya semakin tenang. Semakin tenang, semakin lapang. Kalaupun dapat musibah, dia ialah siapa tidak sedih. Tapi dia tenang, dia cepat beradaptasi, bahwa menerima apa saja pemberian-pemberian Allah itu, baik yang baik maupun yang tidak baik, dia menerima dengan hati yang lapang dan penuh tawadu di hadapan Allah. Maka ini tanda yang besar orang-orang yang hajinya itu bilang orang mabrur. Maka sahabat yang mulia, mau dapat haji yang mabrur, boleh. Tapi syarat utamanya, rezeki yang dipakai untuk pergi haji ataupun umrah sama juga, mesti dari sumber yang halal dan suci. Apalagi kalau kita makan hak orang, pergi haji tapi pakai hak orang, itu sangat dimurkai oleh Allah. Bukan sekadar haji nak mabrur, tapi nak kau tunggulah di akhirat nanti. Ya, ada anaknya yang lapar, ada keluarga yang sedang ya kebuluran lapar, ada haknya sama kita tidak kita tunai, tapi kita pergi buat ibadah haji, berhappy-happy pula kita di sana, tidak kita fikir ada orang yang haknya dalam poket kita yang kita bawa tidak kita tunaikan haknya, tapi kita berhiro-hiro pergi Mekah untuk buat haji. Sahabat yang mulia, hati-hati, hati-hati kita makan hak orang, ini sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan haji kita itu tidaklah sumber keuangannya diambil dari sumber yang tidak suci, yang tidak halal. Mudah-mudahan Allah pelihara kita. Jumpa lagi sahabat, maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.
3: Labbaik Allahumma labbaik.
4: Hikmah utama Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam, mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban, di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTI.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya, kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka, dan kalau orang-orang kafir pula maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم

0: bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
1: هو الذي خلق لكم ما في الأرض

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna, dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

0: Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia anda.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.

0: Dengarkan terus di Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam. Keningau FM 6 hingga 9 pagi. Rentak segar.
1: You say I miss you. Lidahku keluh.
0: Euphoria Dusun 9 hingga 12 tengah hari.
2: Bila aku nangku mentutun dikal, mentutun tutun kita pelamu siambang.
0: Euphoria Murut 12 tengah hari.

0: Kelas Segar setiap hari 6 hingga 9 pagi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillah ya, pertemuan kita untuk edisi pagi Rabu hari ini untuk tarikh ke 20 Mei 2026 bersamaan dengan 3 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sama dengan saya suara ini, tidak lain tidak bukan Aida Noraida Mairin akan terus setia menemani anda selama 3 jam bermula dari pukul 6 pagi sampailah pukul 9 pagi. 3 jam kita akan terus bersama-sama menerusi rentak segar dengan perkongsian pelbagai info semasa hebahan yang berlaku di sekitar kawasan daerah Keningau ataupun sekitarnya kan, ataupun khususnya di bahagian pedalaman ini. InsyaAllah saya akan kongsikan untuk anda dari semasa ke semasa di samping dengan berita-berita terkini, berita semasa kan, perkongsian menarik untuk anda, apa yang terkini, cerita terkini, InsyaAllah akan saya kongsikan untuk anda lah. Okey, jadi pastikanlah okey anda terus kekal setia mendengarkan siaran ini, terus dengar channel ataupun frekuensi 94.7 MHz. Boleh dengar menerusi frekuensi ini ataupun boleh dengar menerusi RTM Click. Download ataupun muat turun terlebih dahulu aplikasi RTM Click di telefon masing-masing. Juga boleh dengarkan ya menerusi laman web di www.rtm.shofi.my. Asalkan ada capaian internet, data, boleh dengarkan walau di mana jua anda berada ya. Okey, jadi pastinya seketika waktu nanti kita akan ketahui bagaimana keadaan ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini. Saya akan kongsikan untuk anda seketika waktu nanti. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur menerusi lagu pembuka tirai pertemuan kita. Semoga untuk anda, Keningau FM, hebat syoknya.

Apa Cuaca? Okay, baiklah, untuk ramalan cuaca sepanjang hari ini, menurut kajian ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, khususnya di bahagian pedalaman negeri Sabah, ya, untuk hari ini, edisi Rabu 20 Mei 2026. Untuk terlebih dahulu, kita ke daerah Keningau. Untuk daerah Keningau, nampaknya keadaan cuaca pada sebelah pagi ini diramalkan tiada hujan, manakala pada sebelah petang nanti diramal akan berlakunya ribut petir di beberapa tempat, dan pada sebelah malam nanti pula diramal akan berlakunya hujan di beberapa tempat. Catatan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Dan seterusnya kita ke daerah Tambunan pula. Untuk daerah Tambunan, nampaknya keadaan cuaca pada sebelah pagi ini diramalkan tiada hujan. Bagaimanapun, pada sebelah petang nanti, menurut kajian ramalan cuaca akan meramalkan akan berlaku ribut petir di beberapa tempat, manakala pada sebelah malam nanti pula diramal akan berlakunya hujan di kebanyakan tempat. Ya. Dan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Dan untuk daerah Tenom juga turut meramalkan keadaan cuaca yang sama. Pada sebelah pagi diramalkan tiada hujan. Bagaimanapun, pada sebelah petang diramal akan berlakunya ribut petir di kebanyakan tempat, manakala pada sebelah malam nanti diramal akan berlakunya hujan di beberapa tempat. Catatan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Dan akhir sekali, untuk daerah Nabawan, nampaknya daerah Nabawan pada sebelah pagi ini diramal sedang berlakunya hujan di beberapa tempat, manakala pada sebelah petang hingga ke malam nanti diramal akan berlakunya ribut petir di beberapa tempat. Catatan suhu minimum 24 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Jadi nampaknya begitulah keadaan ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini, khususnya di bahagian pedalaman negeri Sabah meliputi kawasan daerah Keningau, Tambunan, Tenom dan juga Nabawan.

0: Selamat pagi untuk anda yang barangkali baru saja mendengarkan siaran ini. Siaran Kedengar FM Hebat Shocknya. Terima kasih. Barangkali ada yang sedang mendengarkan ya menerusi frekuensi 94.7 MHz. Jangan lupa juga boleh dengarkan menerusi aplikasi RTM Click. Muat turun terlebih dahulu aplikasi RTM Click di telefon masing-masing kerana ianya percuma. Okey, asalkan ada data dan capaian internet, bolehlah dengar walau jauh di mana sekalipun anda berada. Dan juga anda boleh dengarkan menerusi laman web di www.rtm.gov.my. Banyak pilihan radio RTM yang boleh anda dengarkan di sana juga. Kan? Sama seperti pautan RTM Click juga ya, ataupun aplikasi RTM Click. Okey, barangkali ada yang ingin selitkan ucapan dedikasi, silakan terus hantarkan menerusi ruangan yang disediakan. Dan namun sebelum itu, kita nantikan seketika waktu nanti kita akan bersama menerusi kata-kata hari ini. Nantikan 6.30 minit pagi. Terus bersama dengan kami, Kedengar FM Hebat Shocknya.
1: Sebelum keluar membeli belah, jangan lupa senaraikan barangan yang hendak dibeli bagi mengelakkan pembaziran. Perbelanjaan berhemah pasti menguntungkan. Saya Jarel Jutri, pendengar setia Kedengar FM Hebat Shocknya.

Semoga hari ini bermula dengan hati yang tenang dan fikiran yang jernih. Apa yang berlaku semalam, biarlah ia menjadi cerita pembelajaran, bukan beban yang kita pikul sepanjang hari ini. Setiap kesilapan yang pernah kita lakukan bukan tanda kegagalan, tetapi tanda bahawa kita sedang belajar menjadi lebih baik. Jika semalam kita jatuh, hari ini kita bangkit dengan lebih berhati-hati. Jika semalam kita terluka, hari ini kita belajar menjaga diri dan hati. Hidup ini bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang berusaha untuk memperbaiki diri sedikit demi sedikit, hari demi hari. Jangan sesali apa yang tidak dapat diubah, tetapi hargai pengajaran yang kita peroleh daripadanya. Kerana daripada situlah datangnya kebijaksanaan. Hari ini adalah peluang baharu, peluang untuk memilih sikap yang lebih positif, kata-kata yang lebih baik dan tindakan yang lebih bermakna. Apapun yang menanti di hadapan, hadapilah dengan senyuman dan keyakinan. Kerana orang yang kuat bukan mereka yang tidak pernah jatuh, tetapi mereka yang belajar dari setiap kejatuhan. Jadikan semalam sebagai guru, hari ini sebagai medan usaha, dan esok sebagai harapan yang lebih cerah. Teruskan melangkah dengan hati yang positif dan

Pagi, lagu daripada Elizabeth Tan baru saja berlalu berakhir menghiburkan anda, membawakan kita ke pukul 6.38 minit pagi. Selamat pagi untuk anda. Cakap pasal rezeki ni, alhamdulillah kan, subuh tadi tiba-tiba hujan turun dengan lebatnya, walaupun sekejap saja, tapi kan rasa macam kalau yang kena bangun awal pergi kerja kan. Ini bunyi ni kan bikin terapi, bikin sambung tidur. Tapi tidak, oh jangan kan. Kalau yang masuk kerja pukul 5.30, kena bangun lebih awal. Walaupun alam berbunyi pukul 3 pagi kan, bangunlah walaupun masa itu dalam keadaan cuaca yang hujan. Rezeki orang bilang kan, rezeki awal subuh, rezeki datang dalam pelbagai bentuk. Rezeki yang baik orang bilang bukan yang banyak, bukan hanya yang banyak, tapi rezeki yang penuh dengan keberkatan ya. Rezeki kesihatan, rezeki anak-anak kan, rezeki daripada pasangan masing-masing. Rezeki diberikan nafas untuk kita menghirup udara segar, dapat bangun pagi, dapat menikmati suasana untuk hari ini. Alhamdulillah ya. Itulah rezeki. Konteks rezeki itu luas sebenarnya. Tapi macam mana pun, cara untuk kita mensyukuri itulah yang penting. Orang bilang rezeki betul tidak pernah salah alamat. Apa yang menjadi milik kita akan sampai pada waktunya, dan apa yang bukan milik kita tidak akan kekal bersama kita. Jadi apa yang perlu kita lakukan, teruskan berusaha, perbanyakkan doa dan jangan putus harapan. Okay. Baik, seketika waktu kita akan ikuti harga getah hari ini. Saya akan kongsikan bagaimana pula harga getah hari ini. Nantikan sekejap saja nanti. Tapi jangan lupa terus hantarkan ucapan dedikasi ke orang di ruangan yang disediakan. Okay. Terus bersama dengan kami, Kedinga FM, hebat show-nya.

0: Harga Industri Getah Negeri Sabah.
1: Okey, baiklah, untuk harga getah hari ini yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah LIGS edisi Rabu 20 Mei 2026 mengikut grade ya. Dan susu getah hari ini harganya RM9.24 sekilogram. Manakala getah kepingan tidak diasap grade 1 harganya RM4.35 sekilogram. Manakala getah kepingan tidak diasap grade 2 pula harganya RM3.66 sekilogram. Seterusnya untuk getah kentalan grade 1 harganya RM4.14 sekilogram. Manakala getah kentalan grade 2 pula harganya RM3.45 sekilogram. Seterusnya untuk getah sekerap pula harganya RM1.06 sekilogram. Sekali lagi saya kongsikan harga getah mengikut grade. Untuk hari ini, susu getah harganya RM9.24 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 harganya RM4.35 sekilogram. Manakala getah kepingan tidak diasap grade 2 pula harganya RM3.66 sekilogram. Seterusnya, getah kentalan grade 1 harganya RM4.14 sekilogram. Getah kentalan grade 2 pula harganya RM3.45 sekilogram. Dan akhir sekali, getah sekarang pula harganya RM1.06 sekilogram. Jadi nampaknya begitulah ya, harga getah mengikut grade yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah untuk edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026 yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri
0: harga
1: Getah, Sabah.
0: Dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Negeri Sabah.
2: Dengar suara pedalaman di sini hanya di Keningau FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik dan cerita komuniti terus dari hati pedalaman. 94.7 MHz sekarang.

Silat tiba bulan Mei. Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.

Baiklah, sekejap nanti seperti biasa kita akan ikuti menerusi utama 7 kita samusia dari Pusat Berita Kuala Lumpur. Nantikan ya tepat pukul 7 pagi. Dan sebelum itu kita akan ikuti menerusi doa pilihan untuk pagi ini. Baiklah, jadi jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya. Terus bersama dengan kami Kedengar FM, hebat show-nya.

Semua 10 kapal GSF 2.0 dipintas. Bantuan Budi Madani diesel RM300 sebulan kekal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: Ya baiklah, di pusingan yang kedua kita bersama menerusi rentak segar ya untuk edisi pagi Rabu hari ini. Selamat pagi semua. Ada yang sedang orang bilang menikmati serapan pagi, awal serapan pagi sebab barangkali akan bergerak sekejap nanti ke tempat kerja. Kalau di tempat kerja pula susah mau cari lokasi tempat untuk memakan kan. Jadi terpaksalah kalau tidak sempat bawa bekal, makan terlebih dahulu dari rumah kan. Okay, tapi ada juga yang sedang bersenam barangkali waktu ketika ini kan. Mengamalkan gaya hidup yang sihat, sekurang-kurangnya senaman 30 minit setiap hari. Kalau masih ada kesempatan, teruskanlah dengan amalan senaman anda tu setiap hari, demi untuk memastikan tahap kesihatan di tahap yang terbaik kan. Okay, pagi ni saya ingin berkongsi berkenaan dengan ini cerita. Kalau biasanya kalau kita pergi mana-mana majlis kan, ada yang dihidangkan dengan juada dalam majlis-majlis tersebut kan, jaranglah ada yang bagi hadiah ataupun gift kan. Tapi ini apabila ini berlaku di sebuah majlis yang berlaku di luar negara, di Jakarta. Okey, di mana sebuah majlis kesyukuran di Jakarta, Indonesia mengundang perhatian orang ramai apabila tetamu menerima sangkar beserta burung di dalamnya sebagai cenderahati. Dan rakaman video tersebut diwarnai di platform TikTok oleh akaun @bacotnewstoday@BNT menunjukkan sejumlah tetamu membawa pulang sangkar kecil dengan burung di dalamnya. Selain sangkar dan burung, mereka juga menerima bakul respon netizen lah menerusi video yang dibuat naik ya. Jarang-jaranglah kan kalau pergi majlis, kecuali majlis macam majlis perkahwinan kan, ada gift yang kena bagi oleh tuan rumah untuk para tetamu yang datang. Kalau sekadar majlis kenduri-kendara, jaranglah ada yang bagi. Tapi ini rare, orang bilang siap bagi sangkar burung dengan burung sekali dalam sangkar tu. Bukan yang mainan-mainan tu tau, tapi yang real punya. Yang betul-betul punya. Okay, jadi itu cerita pagi ni yang dapat saya kongsikan untuk anda. Ada barangkali cerita menarik kamu orang ingin kongsikan kan? Boleh sajalah kasih kongsi kamu punya perkongsian menarik itu di ruangan yang kami sediakan ya. Sama ada menerusi ruangan Facebook Keningau FM atau terus saja ke nombor WhatsApp Keningau FM 0195896868. Macam biasa, kita akan ikuti menerusi warta berita Keningau FM. Nantikan sekejap saja nanti 7.30 minit pagi. Namun sebelum itu, jom kita teruskan berhibur menerusi hiburan seterusnya. Semuanya untuk anda. Keningau FM, hebat show-nya.
1: Rentak Segar 6 hingga 9 pagi. Setiap hari hanya di Keningau FM, hebat show-nya.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat, syoknya.
0: Pukul 7.30 minit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Noraidah Mairin dalam berita Keningau FM edisi Rabu 20 Mei. Kerajaan Negeri dan Persekutuan terus komited memperhalusi pelaksanaan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS menerusi sesi libat urus. Langkah itu bagi memastikan pelaksanaan akta berkenaan berjalan lancar tanpa menjejaskan peruntukan berkaitan kuasa imigresen negeri selaras dengan semangat Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata, sesi libat urus melibatkan semua agensi berkaitan amat penting bagi memperincikan setiap aspek pelaksanaan. Beliau ditemui media pada Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang Madani SPM 2025 Parlimen Sepanggar di Kota Kinabalu. Terdahulu, Kerajaan Negeri menangguhkan pelaksanaan AKPS di negeri ini pada 13 Mei lalu bagi memastikan hak autonomi imigresen Sabah terus terpelihara. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, keputusan dibuat dalam mesyuarat Jemaah Menteri Sabah selepas meneliti beberapa aspek berkaitan pelaksanaan agensi berkenaan. Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan MAFI bercadang memperkenalkan inisiatif penanaman padi tanah kering di dalam pasu dan beg poli melalui program Kebun Dapur. Inisiatif baru itu bagi meningkatkan tahap keterjaminan makanan negeri ini. Selain mengurangkan kebergantungan kepada beras import yang kini mencecah 80%. Menteri MAFI, Datuk Jamawi Jaafar berkata, pendekatan tersebut membolehkan orang ramai mengusahakan tanaman padi di sekitar rumah secara kecil-kecilan. Beliau berkata ketika ini, Jabatan Pertanian sedang memperincikan kajian mengenai varieti padi tanah kering yang sesuai dan tidak memerlukan penggunaan air yang banyak. Datu Jamawi ditemui media selepas merasmikan Majlis Sambutan Pesta Keamatan MAFI di Wisma Pertanian Kota Kinabalu. Pelaksanaan penyasaran semula subsidi petrol langkah penting bagi memperkukuh kedudukan fiskal negara. Selain memastikan bantuan kerajaan disalurkan secara lebih adil kepada golongan sasar, Profesor Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Perakaunan Universiti Malaysia Sabah UMS, Profesor Dr. Caroline Gita B. Arokiyadasan berkata, langkah itu perlu bagi memastikan perbelanjaan kerajaan kekal mampan dalam jangka panjang. Dr. Caroline berkata demikian dalam temu bual eksklusif bersama RTM di UMS Kota Kinabalu. Hari terakhir program Inspirasi Beli Barangan Malaysia 2026 di Kota Kinabalu pada Ahad mendapat sambutan luar biasa daripada warga tempatan dan pengunjung luar. Acara dua hari di Sabah International Convention Center SICC itu menjadi platform mempromosikan produk usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS tempatan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali yang meluangkan masa menyantuni para usahawan yakin kreativiti produk anak Sabah mampu memperkukuh ekonomi domestik. Beliau turut menzahirkan penghargaan kepada semua PMKS yang terlibat dan berharap kempen Beli Barangan Malaysia KBBM terus memperluas keboleh pasaran produk tempatan ke peringkat lebih tinggi. Kesedaran dan pendedahan mengenai kepimpinan politik dalam kalangan wanita luar bandar di negeri ini perlu dipertingkat. Ia bagi memastikan suara golongan itu terus diangkat dalam dasar kerajaan. Menurut Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datu Rina Jainal, penyertaan wanita negeri ini dalam politik masih rendah berbanding negeri lain. Beliau ditemui RTM selepas program Sentuhan Kasih Jewa sempena sambutan Hari Ibu 2020. 2026 di Kota Kinabalu. Datuk Rida menegaskan sistem sedia ada perlu diperbaharui dan diberi pendekatan segar bagi melahirkan lebih ramai pelapis kepimpinan wanita yang berwibawa. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Maida Yungkit. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: ikuti info sukan di Kedengau FM.
1: Okay, baiklah, info sukan pagi ini saya bawakan untuk anda dan saya mulakan ini berkenaan dengan kejayaan negara kita Malaysia yang menjulang trofi pertama Piala Dunia acara Quadran. Malaysia menjulang trofi sulung acara Quadran selepas merejam India 2-0 pada aksi final Piala Dunia Sepak Takraw 2026 di Stadium Titiwangsa malam tadi. Seterusnya, atlet Sabah Rai Pingat Sukan C para ASEAN Thailand terima insentif lebih RM380,000. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor menyampaikan insentif kemenangan berjumlah RM383,116 kepada atlet Sabah yang memenangi pingat di Sukan C dan para ASEAN 2025 Thailand tahun lepas. Lagi perkembangan berita sukan tanah air, Malaysia Masters, Aaron Wu Yik atasi cabaran awal untuk mara ke pusingan kedua. Beregu lelaki utama negara Aaron Chia Su Wu Yik bangkit daripada permulaan goyah sebelum mara ke pusingan kedua kejohanan Malaysia Masters 2026 di Arena Unify yang berlangsung pada hari semalam. Dan lagi perkembangan sukan, kini pula Malaysia jamin dua tempat suku akhir lebih awal lagi berkenaan dengan sukan badminton. Malaysia mengesahkan sekurang-kurangnya dua wakil berada di suku akhir acara beregu lelaki Masters Malaysia 2026 selepas beberapa pasangan negara dijadual membuat perhitungan sesama sendiri di pusingan kedua di Unify Arena pada hari ini. Dan sedikit perkembangan berita sukan luar negara. Kecederaan sekat misi Alcaraz di Wimbledon, impian Carlos Alcaraz untuk kembali merampas gelaran Wimbledon tidak kesampaian apabila bintang Spanyol itu mengumumkan menarik diri daripada kejohanan berprestij berkenaan akibat kecederaan pergelangan tangan. Dan satu lagi berita sukan luar negara, Portugal bertaruh sentuhan Ronaldo. Cristiano Ronaldo sekali lagi menjadi tumpuan apabila disenoraikan dalam skuad Portugal bagi kempen Piala Dunia 2026 sekaligus bakal mencatat rekod penampilan kali ke-6 di pentas berprestij itu. Dan akhir sekali keputusan Liga Perdana Inggeris. Berikut merupakan keputusan perlawanan bola sepak Liga Perdana Inggeris yang berlangsung awal pagi tadi bernama 1 Manchester City 1, Chelsea 2, Tottenham 1. Baik, itu antara rangkuman info sukan yang dapat saya bawakan untuk anda pagi ini. Sekian info sukan di Kedengau FM.

Ya, selamat pagi semua. Alhamdulillah masih bersama ya menerusi rontak segar di pusingan kedua pagi ini. Jadi untuk anda barangkali yang dalam pemanduan masih berada dalam kenderaan ketika ini, belum lagi sampai orang bilangkan di tempat yang dituju. Ya, kembali semula bersama menerusi rentak segar untuk edisi pagi Rabu hari ini. Okey, untuk anda barangkali yang sedang menikmati menu sarapan pagi ketika ini, selamat menjamu selera. Semoga hari ini dimulakan dengan energi positif dan mood yang terbaik kan? Supaya orang bilang kita bermula dengan sesuatu yang baik, insyaAllah kita harapkan juga berakhir dengan sesuatu yang baik juga. Okay, jadi barangkali juga ada yang dalam pemanduan ketika ini, sedang memandu ketika ini, fokus dengan pemanduan anda, jadilah pemandu yang berhemah, menjadi contoh yang lain juga kan, dengan cara pemanduan anda yang berhemah tu. Dan nampaknya keadaan cuaca pagi ni kan nampak cukup nyaman lah, walaupun orang bilang hujan subuh tadi, sekarang ni pun masih mendung lagi kan, tapi kita harapkan agar cuaca khususnya untuk sepanjang hari ini baik sahajalah kan. Ada barangkali beberapa aktiviti ataupun program yang diadakan untuk hari ini, jadi kita harapkan agar semuanya berjalan dengan lancar lah. Okay? Baik, satu kiriman ucapan saya bacakan. Kiriman ucapan saya terima daripada rakan kita ni, Elvia Zamai Paran. Hello, selamat pagi Rabu DJ katanya. Selamat pagi juga Elvia ya. Selamat bertugas bersama Juruteknik Geningau FM, hebat syoknya. Maaflah lambat hantar ucapan, sedikit sibuk. Apapun, dengan pertanyaan, sudah kopi-kopi panas ke DJ belum lagi ni? Nanti lepas duty lah ya. Okay, dan hello-hello buat semua rakan-rakan setia Geningau FM dengan pertanyaan, apa khabar? Semoga semuanya kekal sehat ceria sepanjang masa katanya. Dan salam Kamantan untuk semua warga Sabah. Terima kasih kiriman ucapan buat semua rakan-rakan setia Keningau FM. Setiap hari di siaran bahasa Melayu, Dusun dan Murut. Kyo, dia bilang. Salam persahabatan kekal selamanya. Macam mana cuaca di tempat kamu? Kalau di sini mendung, matahari malu-malu mau muncul katanya. Sama lah kan, awal pagi ni harap-haraplah nanti muncullah mentari supaya keringlah kain yang mau dijemur hari ni kan. Apapun terima kasih buat DJ katanya, info-info terbaik dan lagu-lagu yang short, terima kasih. Dan selamat meneruskan tugas, kekal senyum ceria, God bless katanya. Terima kasih kiriman ucapannya. Terus hantarkan lagi ucapan dedikasi kamu orang. Mana tahu ada yang mau berkongsi apa menu sarapan pagi hari ni. Ada yang tidak tahu apa mau sarapan hari ni kan. Sarapan pagi pun kadang-kadang payah kita fikir apa saya mau makan hari ni. Dia bilang mau cari selera punya pasal. Mana tahu ada yang sudi berkongsi sarapan pagi kan. Gimana kamu orang sarapan pagi, masak sendiri ataupun hari ni mau cuba selera di mana-mana warung kah, kedai makan kah kan. Okey, jadi bolehlah kongsikan di ruangan yang kami sediakan ya, sama ada di Facebook atau terus ke WhatsApp Keningau FM. Kejap nanti kita akan sambung siar berita Sabah pagi ni. Kita sambung siar di dari Sabah FM Kota Kinabalu tepat pukul 8 pagi. Jadi jom kita teruskan berhibur bersama dengan hiburan seterusnya. Semuanya untuk anda, Keningau FM, hebat syoknya.